0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi kita, Mek Ju tanya dengan anda tadi. Kalau anda, kalau di sesebuah kita kata majlis perkahwinan, apa tugasan anda? Apa yang anda akan buat? Kalau bukan majlis anda lah. Kalau majlis anda dah sah-sah anda jadi pengantin kan? Okay. Ada yang komen di live TikTok kita ni. Kalau di majlis perkahwinan, biasanya Muhammad Fadli ni dia jadi tukang makang je, dia kata. Mudah kan tu? Kalau dekat majlis perkahwinan ni, apa tu, tukang masuk punya makang. Kita tamu meteloh lagi tau. Okay. Lagi kita ada siapa tadi? Yang Wan Muhammad Sharif. Dia komen dekat live TikTok kita. Dia kata kalau dekat majlis perkahwinan dia jadi tukang masuk. Ni orang bisa ni, mesti dia tahu sukat tang dia tu kan. Nak masuk dekat backwalk ni, orang kata dekat kenduri ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang penuh dengan ilmu kan. Orang yang penuh dengan pengalaman kan. Baik. Selain daripada itu, kita ada juga daripada siapa ni, Muhammad Zamri Musa ni. Dia kata kalau dekat kenduri ataupun dekat majlis perkahwinan, dia kata jadi tukang ngakak lauk je. Dok je dah. Kalau tak ada orang tukang ngakak kot, payah juga tau. Dia dok jadi macam dia tak lancar lah majlis tu. Gitu. Baik, kita ada pemanggil di talian untuk untuk Cicat Pagi. Halo. Halo. Ya. Halo?
2: Halo.
1: Ya, yeah, Pak Usok.
2: Ya, yeah.
1: Pak Usok mana pula kalau pergi dekat majlis perkahwinan, Pak Usok jadi benda?
2: Saya biasa jom tengok.
1: Jom tengok benda?
2: Tengok tamu.
1: Tengok gitu je? Ya.
2: Yeah.
1: Mudah nak kerja, Pak Usok?
2: Pagi, pagi.
1: Ha?
2: Pagi, baru.
1: Mudah nak kerja, Pak Usok, gitu je lah. Tak apa dah. Asal ada kerja dekat majlis perkahwinan orang dah. Yeah. Baik, baik. Terima kasih, Pak Usok. Pak Usok. Gitulah. Okey. Baik, kita ada juga ni yang komen tadi. Dekat live TikTok tu, dia kata Mama Nuri. Mama Nuri kata, Assalamualaikum, Mek Jo. Kita tukang gubahan hantaran and goodies. Mesti Mama Nuri ni orang yang kreatif kan. Boleh buat bahagian, boleh ambil bahagian gubahan dan juga buat goodies-goodies tu kan. Bukan orang biasa-biasa juga tu. Dia mesti orang kata jenis tangan hidup. Nak buat kerja ke apa tu boleh tau. Okay. Jadi itulah untuk anda yang ada lagi nak kongsikan dengan Mek Ju. Apa tugas anda di majlis perkahwinan? Kan macam-macam sebenarnya kalau kita cerita berkenaan dengan majlis perkahwinan. Banyak sangat tugas. Masing-masing banyak kerja tau. Hok tu bahagian dia ni, hok ni bahagian dia tu tau. Macam-macam pesan. Boleh hantar dekat WhatsApp kita 0103446632 ataupun temusi talian kami selepas ini 0962353330 juga 0962383330.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Muk Terengganu Ang, dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
2: Muk Terengganu Ang mari dah ni. Kita nak pergi ke mana minggu ni? Hari ni ni? Kita nak pergi ke patah Teluk Lipat Dungung. Okey, orang-orang Dungung tahulah ni dok Teluk Lipat ni. Yang mana kita tengok ni Teluk Lipat ni, dia berada ataupun terletak di Jalan Pantai Sura 23000 Kuala Dungung Terengganu. Lokasi dia terletak hanya beberapa minit lah dari Bandar Dungung kan. Okey, boleh cari dah juga dekat telefon kita tu, dekat maps kita tu kan. Track jogging Pantai Teluk Lipat Dungung. Hok mana orang Dungung mesti dia tahu dah ni. Tempat ni ni. Benda keistimewaan Pantai Teluk Lipat ni. Okey, dia ada pemandangan yang cantik dan tenang . Terkenal dengan hamparan pantai berpasir keemasan yang panjang. Dan semestinya air pantai yang biru yang menenangkan gitu kan. Apa aktiviti boleh buat dekat Pantai Teluk Lipat Dungung ni? Boleh brisk walk, boleh jogging, boleh naik basikal, boleh keloh. Yang paling penting, boleh ambil gambar. Banyak-banyak boleh ambil gambar. Tak ada masalah kan? Okey. Dan kalau kita pergi dekat Teluk Lipat ni kan, dia dok lah kita kata ada patah saja-saja kan? Okey. Dia ada jugalah kemudahan-kemudahan yang disediakan di situ. Antaranya ada track jogging, ada laluan berbasikal, ada taman permainan, ada tempat rehat kan? Seronok kalau boleh pergi ni Teluk Lipat Dungung ni. Hok mana biasa pergi dah tu? Kan alhamdulillah lah, untunglah boleh dah merasai pengalaman berada di Teluk Lipat tu. Hok mana rasa macam dok gi lagi, bolehlah cuba dok. Singgah-singgahlah kalau kebetulan lalu Alik Dungung tu. Comel tempat dia deh. Dekat dengan Bandar Dungung deh. Macam-macam aktiviti boleh buat situ, kemudahan pun ada jugalah. Nak bawa anak-anak ke, nak bawa keluarga ke, jangan risau sebabnya situ ada taman permainan jugalah kan untuk anak-anak kecil tu. Sambil-sambil kita keloh anak-anak boleh main tau. Tapi kena tengok-tengok jugalah deh. 8.22 minit pagi dah pun kita untuk itulah untuk kita kata Muk Terengganu Ang hari ni.
1: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek deh. Hok dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, betul lah tu. Ceria pagi Terengganu FM balik semula bersama-sama dengan Mek Ju. Kita dah pun 8.27 minit pagi dah pun kita ni yang sedang memandu berhati-hati, okey, yang mana dah pun berada di tempat kerja tu, selamat memulakan tugasan anda lah. Semoga dipermudah segala urusan kita belaka hari ni, kan. Yang mana hari ni tak bekerja, berehat saja di rumah tu. Jadi manfaatkan masa yang ada tu kan untuk kita selesaikan tugasan-tugasan kita, kerja-kerja kita kat rumah tu. Jadi semoga baik-baik sajalah ya. Okey, 8.30 minit pagi lepas ni Mek Ju nak bawakan kepada anda ada sketsa kedai kopi. Tajuknya hari ni skim usahawan bangkit. Oh, apa ceritanya tu kan? Ini terbitan Kak Cik lah. Sama-sama kita dengarkan selepas ini. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Kio Kobeh tu, ha, dia tanya aku baru ni.
1: Tak bingung buat ini
0: je. Tak dah.
2: Itulah baru pula tengok. Dia
0: jumpa itu baru ni. Dia cari awang baru ni. Lepas tu awang cari nak jumpa. Lepas tu dia pun botol lang baru ni. Biar kau beh tu lah. Ini basikal.
1: Dia ada benda-benda dengan awang ke?
0: Tak tahu lah.
2: Jelis apa?
0: Dia nak cari mesing ni. Mesing buat kuih.
1: Oh. Lepas tu apa yang nak beli?
2: Kuih kau beh.
1: Lepas tu?
2: Piting. Dia buat kuih kau beh.
1: Mesti buat kuih.
0: Mesti buat kuih.
1: Lepas tu tak ada pitih ke mana?
0: Tak tahulah. Sebab tak tahu.
1: Baru start nega ke?
0: Baru start nega kau rasanya. Takut dia tanya awang-awang. Kan dia kena kan? Awang kena. Awang kan dia kena awang ramah.
2: Kau nanya bukan awang nak cari sponsor lah ni. Sponsor pula. Apa ni? Skim-skim nak apa-apa.
1: Kalau alatang buat-buat kuih. Alatang
0: untuk
1: usahawang ni. Kadang-kadang okey alatang apa-apa ni. Mahal juga.
2: Aku rasa macam kerajaan ada bahagi juga dah. Macam inisiatif untuk usahawang kecil ni dah. Hari tu. Aku dah dengar.
1: Ya dah. Dia panggil benda.
2: Aku nak ingat lah. Kata dulu untuk usahawang kecil lah. Dia macam bawah skim usahawan bangkit gitulah. Aku tengok itulah.
0: Buat kuih bangkit boleh?
2: Bukanlah. Dia sama macam dulu.
1: Banyak batu wang pun ni kita tak tahu.
2: Dia sama macam dulu kita pernah cakap pasal
1: gerang-gerang
2: sejati madani dulu tu.
0: Oh, yang bangkit-bangkit ni lah.
2: Haa, bangkit.
0: Bangkit-bangkit. Lah.
1: Tapi sekolah-kolahnya, oh maknanya lepas tu ni dia lepas tu mitok tu nak kena berhubung dengan siapa tu kan, dengan JKN ke Jabatan Pendaftaran ke
2: apa? Ni Jabatan Perdana Menteri punya inisiatif rasa.
1: Benda dia panggil ICU. Bukan ICU hospital.
2: Bukan.
1: Takutkan bukan boleh ke di ICU yang hospital.
0: ICU you see me.
2: Sebab aku tengok semacam dia bantuan peralatan dia bagi. Tu seingat aku lah. Aku baca dia dekat dalam RM5,000 kok.
1: Oh, tapi ada syarat-syarat.
2: Ada syarat-syarat dia lah. Mitok dulu.
1: Gini. Dia yang kerti cara-cara nak mitok tu. Bom. Kawan-kawan dok kira awang bawa dia bawa kios dia benda ICU hospital selok kabo di ICU Jabatan Perdana Menteri.
0: ICU Jabatan Perdana Menteri. Mana?
1: Di JPN nak dipanggil
2: tak? Lah.
1: JPN.
0: JPN.
1: Tapi ada dia rasa dia dekat macam ada.
0: JPN ke IJN?
2: Kalau hacker lah.
1: Buat penipal aku je lah. Muka buka dia. Ataupun gini.
0: Boleh lah.
1: Boleh je. Kalau ni mudah chat GPT ke Google ke cari ICU.
2: Cari dia pasal benda tu. Aku rasa mudah lah ni. Kalau tidak boleh lah apply juga yang geras jati madani tu juga. Banyak cara lah makna kajian bagi ni. Kau sini.
0: Gini baik aku. Mau ambil nombor dia. Muka bawah.
1: Siang pulak ke dia.
0: Kuruti kot lagi ni.
1: Tak apalah aku tegang ke dia. Kalau takut awang segal jadi dia kau pening lagi.
0: Kau pening.
1: Tak apalah. Nama dia sayang tu skim tu tadi.
2: Skim usahawan bangkit. Sat madani.
1: Ni. Baru tengok. Ni senang, mudah je, Google je. Usahawan benda terima bantuan peralatan ni, usahawan dan penjaja kecil ni. Dia bawa ni permohonan kena boleh buat di ICU JPN Jabatan Perdana Menteri Negeri masing-masing. Google je, cari je ICU mana Jabatan Perdana Menteri Negeri Terengganu. Ada lah situ. Mudahlah ni, kita je kadang-kadang kena caknam benda gini.
0: Kau buat kerja lah, Mak Jagor.
1: Bagi.
3: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
4: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Kisah kedai kopi terbitan Kak Cik tu kan, macam-macam cerita juga dikongsikan tu untuk cik-cik pagi ni. Tadi kan Mak Ju tanya, kalau anda dekat majlis perkahwinan, apa tugasan anda? Okay, ada rakan kita yang komen dekat live TikTok tadi tu. Dia kata mana tadi Kamal Besut tadi yang komen tadi, dia kata kalau dia dekat majlis perkahwinan, dia jadi tukang gula dan juga tukang akuk gula. Lepas tu tukang makan sekali arung lalu dah tu dah. Macam-macam tugasan kita deh. Kalau dekat kita kata dekat majlis perkahwinan kan, dia kata kalau saya tukang gula dengan tukang tambah gula lah dekat majlis kahwin. Katanya Kamal Besut tu. Okey, lagi kita ada pemanggil di tali yang pagi ni. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia tu?
5: Kemasih dah.

0: datang lapor diri.
1: Kemasik datang lapor diri. Ha, dia mari dengan Kemasik datang lapor diri pagi ni. Abi, sihat ke tu?
0: Alhamdulillah bil khair.
1: Alhamdulillah. Dah Abi kalau dekat majlis perkahwinan jadi benda juga nikah ke?
0: Tu tak boleh gambar.
1: Yang
0: pertama kalau kita pergi, kita nusuk dulu Jui.
1: Nusuk apa pula?
0: Dia panggil suruh baca doa, kan sting.
1: Kebiasaannya gitulah kalau orang nampak Abi ni. Lepas tu?
0: Lepas tu kalau kita dogi, kalau orang dekat kastil Abi, boleh jadi saksi.
1: Saksi pula? Tu dia duduk dekat sikit lah dengan orang akad nikah tu.
0: Nah, jadi saksi lah maknanya.
1: Yelah.
0: Kalau pergi kat tu tak ada lah tugas kita makan minum je lah.
1: Makan minum tu wajib dah Abi. Kau ke mana pun kalau ada jemput hutang lah.
0: Kalau pergi gini lah. Jangan lupa lah cakap dengan Abi ni, panggil untuk Abi baca doa.
1: Gitu pula. InsyaAllah mudah-mudahan. Abi, Abi tolong doa dulu lah kita tu. Baik.
0: Yang jodoh jauh-jauh suruh dekat-dekatkan, yang rapatkan dah kekal still jannah.
1: InsyaAllah mudah-mudahan.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib ni dia kata kalau dia pergi dekat orang dia di majlis perkahwinan, biasanya kalau orang nampak, orang akan panggil dia untuk baca doa. Ataupun untuk suruh pergi duduk dekat sikit lah. Perapak-perapak sikit dekat dengan kita kata orang akad nikah tu. Nusu dengar, tak jadi saksi je tak tau. Okay. Jadi gitulah. Untuk anda yang ada yang hantar dekat WhatsApp juga ni, Abu Rahman Kemamang ni, dia kata jadi tukang makan. Tukang makan tu wajib dah. Wah, Kemamang kata tukang bagi goodies. Lagi Azman kata kat Bekwah biasa saya jadi jong air. Jong buat air lah mah dok. Jong kucar air lah. Lebih-lebih kurang ni. Biasa kebanyakan ni kalau dekat, kita kata dekat majlis perkahwinan, mesti kita akan nampak lelaki-lelaki yang akan bancuh air dok. Dengan tong besarnya tu pergi tambah air kan. Tambah air batu apa bagai kan. Gitulah. Kita kata tugas masing-masing. Dia ada dua bahagian masing-masing dok. Kadang-kadang dia dekat majlis perkahwinan tu, dia dah tahu dah. Ni kalau ni nak backwash ni, kita kena buat benda. Hak ni kena buat benda. Hak ni sesuai buat benda. Macam-macam ni. Untuk anda yang nak kongsikan lagi, apa tugasan anda? Kalau anda berada ataupun di majlis perkahwinan tu, biasanya anda ni bahagian apa? Buat apa tugasan anda tu? Kongsikan dengan Mek Ju. WhatsApp kami 0103446632.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cik Bagi, Mek Ju tanya dengan anda, kalau anda di majlis perkahwinan, apa tugasan anda? Tadi ramai kawan-kawan kita yang kata tukang makan. Memang dah, kalau dekat makan, kalau dekat majlis perkahwinan ni memang orang jemput untuk makan. Tapi mesti ada kerja lain lah yang dibuat daripada kita kata dari sebelah pihak tuan rumah tu kan. Antaranya, tadi ada orang kata jom buat air lah kan. Jom akak lauk pun ada juga. Antaranya rakan pendengar kita tadi yang komen dekat live TikTok tadi, Azhar fotografer tu. Dia kata tiap-tiap minggu pergi majlis perkahwinan untuk tangkap gambar. Rezeki dia lah tu kan. Tu tugas dia sebagai kita kata juru gambar untuk majlis perkahwinan dan mungkin majlis-majlis lain jugalah. Terima kasih banyak Khairul Azhar. Okey. Lagi kita tengok tadi Tok Wang. Tok Wang Ranggi. Dia kata kalau Tok Wang dekat majlis perkahwinan, tukang ubuh lauk, itai lauk, nasi dalam bekas. Kalau tak ada, ubuh lalu. Iyalah. Sebab kita tak tahu orang nak mari makan pukul berapa tau. Jadi kita nampak macam kurang dah sikit tu. Bolehlah kita tambah-tambah kan. Okey, Potih Doraemon Kurus. Potih Doraemon Kurus kata, dia kata kawan dia nama Mi Samad. Dia kata kalau pergi dekat tempat perkahwinan, tugasan Mi Samad tu, dia akan akak belaka. Bekas-bekas makan, cawan-cawan atas meja kan. Dia tolong buang lah kalau yang pakai buang. Kalau pinggan dan cawan yang perlu dibasuh, Mi Samad tu jugalah yang tolong angkat, kutip kan, bawa pergi tempat basuh. Macam gitu kan. Sambil-sambil tu juga dia kata kalau sebelum majlis perkahwinan tu, dia jugalah yang tolong-tolong potong bawang, potong ayam, potong halia, semua, segala benda yang kena potong tu lah. Okey, gitu kisah dia. Baik, itu untuk anda yang kita kata ada tugasan di majlis perkahwinan. Kalau anda nak kongsikan lagi, boleh kongsi dengan Mek Ju 0103446632 ataupun tembusi talian kami selepas ini 0962353330 juga 0962383330. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: FM. Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
3: Cik pagi kita tadi kan Meja tanya dengan anda semua kan, apa tugasan anda di majlis perkahwinan? Macam-macam sebenarnya yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita tadi kan. Ada yang kata jong gula, ada yang kata tukang masak, ada yang kata kita kata tukang tambah lauk, macam-macam tau. Okey, sebenarnya kalau kita di sesebuah majlis, mungkinlah kalau kita di pihak tuan rumah, masing-masing dah pun ada kita kata tugasan masing-masing kan. Bila dah tengok muka ni, yang ni sesuai buat ni, yang ni pun sesuai buat tu kan, macam-macam sebenarnya. Tapi apa pun, kita harapkan apa sahaja yang bakal kita laksanakan di sesebuah majlis tu, kita laksanakanlah dengan baik, kita buat dengan baik, sebaik yang mungkin, untuk kita pastikan kita kata perjalanan majlis tu boleh berjalan dengan lancar dan dipermudah segalanya kan. Kita dah pun 8.54 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang kongsikan kita kata ceritalah untuk cik-cik pagi ni. Lepas ni pukul 9 pagi kita nak ke utama 9 pagi, langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria ya.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 9.19 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih banyaklah yang mana masih lagi setia bersama kami menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Meja ada lagi ni kan, temani anda semua di jam yang terakhir dah kita ni. Dan untuk waktu ini Meju dok berseorangan, okay? Ada tetamu istimewa yang kami bawakan untuk anda menerusi ruangan kita kata Terengganu Learning kan. Lepas pada kita kata pembentangan belanjawan 2027, ada banyak sebenarnya yang kita nak kongsikan kebaikannya dengan anda kan. Okey, dan untuk hari ini menerusi Terengganu Learning, kami bawakan kepada anda di konti utama Terengganu FM yang bahagia Encik Zulkifli Saleh selaku pengarah RISDA Negeri Terengganu. Assalamualaikum tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Sihat tuan eh?
2: Alhamdulillah.
1: Kena nasi dagang dah ke tu?
2: Pagi ni tak lagi.
1: Tak lagi?
2: Tertarik je.
1: Okey. Baik. Dan untuk hari ini, insyaAllah untuk Terengganu Learning, kita akan bercerita juga ataupun kita nak minta tuan kongsikan jugalah berkenaan dengan impak belanjawan 2027. Ini terhadap sektor komoditi RISDA Terengganu lah. Okey. Baik. Dan tuan, mungkin tuan boleh kongsikan jugalah dengan kita apa yang kita dapat kan menerusi impak belanjawan 2027 terhadap kita kata sektor komoditi RISDA Terengganu. Itulah, sebelum tu kita minta tuan perkenalkan diri sikit dah, boleh ke?
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Saleh lah. Pengarah RISDA Negeri Terengganu. Buat masa ni lah. Saya sebenarnya saya berasal daripada Sungai Tong, Setiu Terengganu.
1: Oh, Setiu.
2: Saya orang Terengganu lah.
1: Orang Terengganu, okey.
2: Itulah sebut sedikit saya punya inilah latar belakang.
1: Okey, baik. Itulah, kita nak terus kita kata nak nak dengar pendapat jugalah dari tuan sendirilah berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027 baru-baru ni lah. Mungkin tuan boleh kongsikan secara umum sebenarnya apa yang kita dapat khususnya bagi sektor komoditi di bawah RISDA Terengganu tuan.
2: Okey. Terima kasih Puan DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar, khususnya pegebur kecil lah, seluruh negeri Terengganu ni. Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas je adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampan dua mata lah untuk pegebur kecil. Satu, yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pegebur kecil kan, melalui suntikan dana, pendapatan apa ni, bagi penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah, untuk memastikan tiada pegebur kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
1: Jadi tak ada yang tertinggal lah macam yang tuan kata tu, semua dapat.
2: Kita harapkan apa ni, semua akan dapat menikmati lah. Okay, walaupun kita tahu nanti kita pun tak pasti lagi berapa sebenarnya bajet yang akan kita dapat lah.
1: Okey, masih lagi menanti lah sebenarnya kan. InsyaAllah, moga ada yang manis-manis lah tu tuan.
2: InsyaAllah.
1: Okey, dan kerajaan juga telah mengumumkan lah peruntukan yang agak besar sebenarnya untuk kita kata memperkukuhkan keterjaminan makanan dan juga sektor pertanian. Mungkin tuan boleh kongsikan jugalah cara ataupun bagaimana agihan dan juga manfaat ini boleh kita terjemahkan, diterjemahkan oleh RISDA Negeri Terengganu sendirilah, terutamanya untuk kita kata melonjakkan daya saing komuniti pekebun kecil tuan.
2: Puan DJ, untuk dari segi keterjaminan makanan ni, biasa kalau orang selalu ingat dari segi apa, nampak pesawah dan nelayan je lah kan. Tapi sebenarnya pekebun kecil ni kalau kita kata adalah wira yang senyap lah. Sebab kalau nak kira agro makanan ni dengan getah ni tak berkait lah. Kan? Tapi di Terengganu ni peruntukan ni kita terjemahkan melalui program, kita ada program integrasi tanaman. Dan juga kita ada ternakan dalam kebun getah lah. So ini orang kata apa, sebagai penyumbang juga untuk apa ni, untuk menambahkan pendapatan pegebur kecil kita lah dari segi apa ni, dari segi agro makanan ni. Sebenarnya di RISDA ni kita ada bahagian khas yang jaga ni agro makanan ni. Bahagian agro makanan dan program khas.
1: Mm-hmm.
2: So bahagian ni yang akan handle untuk khas untuk agro makanan lah.
1: Mm-hmm.
2: Maknanya sementara kita tunggu getah kita tu berhasil kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada ruang lah pokok kecil kita untuk mengusahakan tanaman selain pada tanaman getah ni, tanaman kontang ke apa, pisang ke apa semua tu, mm-hmm, ternakan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi serapan dua mata lah.
1: Mm-hmm.
2: Kita bantu negara cukupkan apa ni sumber makanan,
1: mm-hmm,
2: dan juga pokok kecil dapat duit sebagai apa ni pusingan lah, mm-hmm, sebagai duit tambahan,
1: mm-hmm,
2: sementara tunggu pokok dia orang tu dapat ditoreh lah.
1: Okay. Jadi mungkin kalau kita kata cerita berkenaan dengan warga penoreh getah ni, tuan, mungkin adalah keluhan-keluhan yang sebelum ni pernah didengari lah kan. Seperti kita kata bantuan yang macam insentif tanam semula ni, memang warga penoreh ni memang amat nantikan lah. Dan mungkin tuan boleh kongsikan juga adakah terdapat peningkatan ataupun kita kata pembaharuan khusus dalam belanjawan 2027 ni, terutamanya bagi program produktiviti getah dan bantuan input pertanian di Terengganu, tuan.
2: Okey, untuk dari segi bantuan input pertanian ni, kita faham sekarang ni semua barang naik, semua benda naik harga kan.
1: Mm-mm.
2: Semua benda naik harga.
1: Mm-mm.
2: Tapi tidak terkecuali lah, di RISDA pun kita menghadapi orang kata apa, kekangan lah.
1: Yeah.
2: Dari segi apa ni, harga baja.
1: Mm-mm.
2: Harga benih dia akan meningkat semua tu.
1: Yeah.
2: Apa ni cumanya untuk yang kerajaan umum baru ni, mm-hmm, kita ada satu inisiatif pengeluaran getah kan, yeah, IPG ni.
1: Mm-hmm.
2: Sebenarnya untuk makluman semualah, IPG ni adalah dia sebenarnya dia di bawah Lembaga Getah Malaysia kan.
1: Mm-hmm.
2: LGM. Tapi di pihak RISDA kita akan dapat jugalah tempias, mm-hmm, tempias lah.
1: Yeah.
2: Sebab dia akan diaktifkan bila harga getah tu sampai certain harga getah yang rendah tu, dia akan aktifkan IPG ni.
1: Mm-hmm.
2: So dengan cara tu dia akan menggalakkan lah perubahan kecil kita ni untuk terus lah, terus, mm-hmm, menoreh, mm-hmm, kan, terus berjuang di kebun masing-masing lah.
1: Mm-hmm.
2: So okay, itulah tempias yang kita dapat lah.
1: Mm-hmm.
2: Walaupun benda ni di bawah Lembaga Getah Malaysia, mm-hmm,
1: yeah,
2: tapi kita dapat lah juga tempias daripada bajet baru ni lah.
1: Okay. Jadi kita harapkan tempias itu juga sebenarnya yang boleh menjadi pembakar semangat juga kepada kita kata warga penoreh kan, yang masih lagi mungkin menunggu berita-berita baik kan.
2: Yeah.
1: Okay, mudah-mudahan lah. Okay, 9.26 minit pagi dapur kita ni antara yang terawal dapat dikongsikan oleh tuan pengarah kita pagi ini, dan kita nak berehat seketika. Selepas ini kembali bersama-sama kami menerusi Ceria Pagi Terengganu FM.
0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Good evening, sayang. It's your boy, C to the P.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, betul lah tu. Cerita pagi Terengganu FM balik semula bersama-sama dengan Mek Ju dan tetamu istimewa kita pagi ini yang berbahagia Encik Zulkifli Saleh. Ini selaku pengarah RISDA Terengganu. Baik tuan eh?
2: InsyaAllah.
1: Boleh sambung lagi kita
2: boleh.
1: Ni?
2: Boleh.
1: Okey. Baik dan untuk waktu ini rakan-rakan yang pendengar kita yang dengar menerusi frekuensi radio, anda juga boleh ikuti kami menerusi live TikTok Terengganu FM dan juga live Facebook Terengganu FM sekarang juga. Okey. Kalau tadi tuan kongsikan jugalah macam berkenaan dengan manfaat yang bakal diperoleh oleh warga Penoreh kan. Okey, kita nak tanya jugalah dengan tuan, selain daripada Penoreh Getah Menoreh kan, RISDA ni sebenarnya sangatlah sinonim dengan usaha melahirkan usahawan bimbingan, dan melalui dana belanjawan kali ini mungkin tuan boleh kongsikan jugalah bentuk sokongan komuniti ataupun program keusahawanan baru yang boleh dimanfaatkan oleh keluarga pekebun kecil di Terengganu tuan.
2: Ya, RISDA ni Puan DJ kita ni sebenarnya bukan setakat orang kata jaga pokok getah je lah. Yang utamanya kita nak jaga orang kata apa, masyarakat pekebun kecil kita lah. Di Terengganu ni kita ada 22,662 orang pekebun kecil. Kalau kita kali dengan apa ni, kali dengan 4, satu family ada 4 orang kan, keluarga dah jadi berapa, dekat 80,000 kan, 88,000 kan. Jadi kita nak jaga diorang ni lah. Untuk tu untukkan kali ni macam saya bagi tahu tadi, kita pun tak ada lah lagi pecahan-pecahannya. Cuma untuk program yang ada di RISDA ni, kita ada program aktiviti tambahan. Aktiviti tambahan iaitu AAT. AAT lah kita panggil. Fokus di Terengganu ni AAT ni biasanya lebih kepada dia bukan lebih kepada, maksudnya dia lebih anak pekebun kecil ataupun isteri kan. Ahli isi rumah lah kita panggil. Kalau dia nak buat bisnes-bisnes kecilan, contohnya nak buka apa, frozen ke, jahitan ke, ataupun anak-anak nak buat bengkel motor dan sebagainya, ataupun agro pelancongan, RISDA ada lah. Kita ada sediakan geran untuk dan bimbingan lah, daripada orang kata daripada zero ke hero. Memang kita ada program tu lah. Kita nak lahirkan lebih ramai apa ni, usahawan kampung yang boleh, orang kata target kita tu memanglah besar. Kita nak, kalau boleh kita nak produk dia orang ni boleh nak ekspor ke luar negara
1: nak
2: kan,
1: nak tebusi pasaran antarabangsa gitu.
2: Siapa ke orang kata pun, siapa ke China pun tu. Jadi kita ada program-program tu. Pendapatan sampingan ni lah yang akan jadi, orang kata apa, kita harapkan jadi game changer lah untuk pembangunan ekonomi keluarga masyarakat berbucik kita ni lah.
1: Yelah kan, dia kalau macam kita tengok Penoreh Getah ni, dia ada musim-musim dia yang tak boleh menoreh tuan eh. Sebab itulah sebenarnya RISDA pun menyediakan macam yang tuan kongsikan tadi, aktiviti tambahan. Okay. Dan juga tuan kongsikan juga tadi ada kita kata geran dan juga bimbingan daripada RISDA sendirilah, nak tolong kita kata ahli isi rumah kan, selain daripada kita kata ketua isi rumah yang memang sepenuh masa sebagai kita kata penuh yang getah. Okey, baik. Kalau itu berkenaan dengan kita kata sokongan komuniti dan juga program keusahawanan, ni nak Mek Ju nak tanya juga dengan tuan lah berkenaan dengan infrastruktur ladang tuan eh. Kalau kita sebut kalau ladang getah ni, kita terbayang lalu dah dengan jalan seloknya, dengan berlubangnya, dengan pariknya. Kan? Mungkin tuan boleh kongsikan jugalah kan. Belanjawan 2027 ni ada ke macam memberi tumpuan kepada pemulihan infrastruktur ladang, terutamanya ni di kawasan-kawasan pedalaman di Terengganu lah, macam di Hulu Terengganu, di Besut, di Dungun, macam mana tuan?
2: Okay. Untuk infrastruktur ladang ni sebenarnya setiap tahun lah RISDA dapat peruntukan ni lah. Walaupun tidak banyak setiap negeri tu, jadi sebenarnya dari segi permohonan ataupun dari segi kawasan yang hendak kita baiki ni banyak sebenarnya. Terlalu banyak lah, tak padan dengan bajet yang kita ada tu kan. Tapi kita akan cubakan berikan keutamaan lah. Mana-mana kebun kita galakkan, kebun yang kata kebun yang yang berkelompok. Jadi maknanya kita buat satu jalan,

0: jadi ramai orang boleh guna.
1: Aha.
0: Kita kita nak elakkanlah, maknanya kebun individu ni kita elakkanlah. Jadi dengan adanya apa bajet tahun ni, saya difahamkan ada jalan luar bandar kan. Jalan luar bandar yang diumumkan oleh PM baru ni. Jadi mungkin kita akan dapatlah sedikit sebanyak untuk kita apa, kita majukanlah mana-mana jalan yang yang rosak, yang macam Puan DJ bagi tahu tadilah, yang rosak, yang perlukan pebentung apa semua tu, supaya kita dapat mengeluarkan hasil lah. Sebab ada setengah-setengah tu teruk sangat jalan sampai kan nak keluarkan hasil pun tak boleh kan.
1: Jadi, maksudnya nak masuk ambil hasil tu masuk, tak boleh.
0: Jadi kerugian lah kat situ. Jadi kita akan cubalah untuk tahun 2027 nanti, bajet tu 2027 nanti, tengok macam mana bila jalan comel ni. Jadi
1: mudah kerja sikit tu anak. Okey. Jadi gitulah. Mudah-mudahan sebenarnya apa yang macam yang tuan katakan jugalah, kita harapkan moga adalah yang manis-manis untuk pihak RISDA juga melakukan penambahbaikan kan, untuk dari segi infrastruktur ladanglah kepada kita kata penoreh-penoreh terutama di negeri Terengganu tuan eh. Yalah macam yang tuan kata tadi, kalau jalan pun dok molek macam mana nak keluar hasil pun dok leh tuan. So kena keluar hasil, nak masuk pun kita mikir 3-4 kali dengan kita kata jalan yang rosak, mungkin yang berlubang tak boleh dimasuki kenderaan kan. Okay, jadi kita harapkan yang terbaik lah, moga ada manfaat yang bakal diperoleh lah untuk dikecapi bersama kan. Okay, dan mungkin tuan boleh kongsikan jugalah kalau tadi berkenaan dengan infrastruktur ladang, mungkin sebelum ni pihak negeri dah pun ada memohon agar kita kata keutamaan projek pembangunan tu perlu disesuaikan dengan keperluan rakyat setempat. Mungkin RISDA pun, RISDA Terengganu, bagaimana sebenarnya melihat sinergi belanjawan 2027 ni yang boleh kita kata mampu menyokong pelan komoditi peringkat negeri ni tuan?
0: Okey, Puan DJ, sebenarnya dari segi bajet ni lah sebenarnya untuk RISDA sendiri. Walaupun bajet tu tak samalah setiap tahun yang masuk ke negeri Terengganu ni, tapi lebih kurang lah dekat 9 ke 10 juta setahun sebenarnya untuk RISDA negeri Terengganu ni, setiap daerah lah kira, untuk kita buat pembangunan lah di negeri Terengganu ni. Yang paling banyak sekali adalah pembangunan tanah semula lah, maksudnya kebun getah kita yang tua tu kita nak apa, kita nak tebang balik dan kita nak tanam dengan kebun dengan getah yang bermutu tinggilah. Itu sebenarnya yang kita tak nampak lah sebenarnya RISDA masuk peruntukan kat negeri Terengganu ni. Kalau negeri sedia ada orang kata apa, kata dana ke teknologi ke kan, so kita boleh lah sama-sama bersama dengan kerajaan negeri untuk kita kongsi kepakaran kita lah untuk kemajuan perubahan kecil lah terutamanya kan. Jadi untuk belanjaan 2027 ni ialah untuk tahun depan kan, mengikut apa yang rakyat Terengganu betul-betul perlukan secara lokal lah, kita akan tengok lah nanti insyaAllah.
1: Kan nanti kena nantikan apa yang bakal dibawakan kan. Okey, kemajuan ke apa penambahbaikan ke, kena nantikan, insyaAllah akan dikongsikan lah. Okey, kita nak berehat seketika. Ini lagu permintaan daripada Tuan Zulkifli kita pagi ni, nak kata nak dengarkan lagu Penjara Janji, katanya agar tak terpenjara. Okey, jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya ini, Awi, Penjara Janji, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Ya, terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. 9.51 minit pagi dah pun kita ni. Ujung-ujung dah sebenarnya. Mek Jo temani anda semua hari ini. InsyaAllah lain masa, lain ketika kembali untuk bersama-sama dengan anda. Okay? Dan selepas ini, Anggun Inspirasimu akan bertemankan DJ Aisyah. Sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay? Salam kemaafan dari Mek Jo jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Jo temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Walau di mana saja anda berada, terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Elakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Cepat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan. 18 jam tak berhenti, setiap bermain anda, Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. 18 jam tak berhenti bersiaran untuk anda. Pastinya kami di sini, insyaAllah, menyajikan yang terbaik untuk anda. Menjadi halwa telinga untuk anda. Pemanis telinga untuk anda. Jangan kata senyuman je manis tau. Telinga pun. Kalau dengar benda-benda manis pun jadi positif lah kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Malaysia, Madani. Pertemuan kita itu edisi Ahad 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Mek Ju, yang dah ke udara bersama anda untuk ceria pagi bergerak solo di hari ini. Apapun, untuk anda semua yang masih lagi setia udara bersama kami di sini, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah, saya Aisyah seperti biasa mengambil alih tugasan 10 hingga 2 petang ini. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Untuk anda semua yang sedang bekerja tu, rasa lemah-lemah je kan, angkatlah sekejap kan. Kita dengarkan lagu ni, goyang-goyang sekejap kan sikit. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Kemaman, 90, perpuluhan 7.
2: Kemaman FM.
3: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
4: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
6: Saya Afizawati binti Alzi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dalam urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
7: Saya Nurhayati Asmat binti Muhammad Noor. Saya alhamdulillah bersyukur sangat tahun ini dapat bantuan off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi pembelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, duit one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah, seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
8: Saya Nuhidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah dan sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Okay, sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
5: Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: Cakapkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi, senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit.
2: Terengganu FM.

0: secara online. Nampak ke mana?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim,

ini dapat dipulangkan semula kepada rakyat dan bukan hanya dinikmati golongan tertentu. Ini yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang juga Menteri Keuangan, yang mana kerajaan katanya perlu menyelesaikan keutamaan keuangan negara terlebih dahulu sebelum mempunyai keupayaan lebih besar untuk menyalurkan hasil penjimatan kepada rakyat. Sebab kata beliau, wang mesti dijimatkan katanya. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Dan sekarang dah pun terkumpul. Jadi daripada yang terkumpul itu, kita pulangkan kepada rakyat. Bukan pulang kepada, katanya, allowance menteri. Dan Perdana Menteri juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif kepada rakyat termasuk pemberian kasut, sukan serta bantuan kepada pekebun getah dan juga pesawah. Dan selain pada itu juga, ia merupakan asas kepada pengukuhan tata kelola kerajaan yang membolehkan pelbagai inisiatif kebajikan dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan kewangan negara. Dan di antara intipati dalam pembentangan belanjawan 2027, kalau kita imbas kembali, yang mana Yang Amat Berhormat mengumumkan manfaat kepada rakyat antaranya peruntukan sumbangan tunai rahmah STR. Sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 meningkat kepada 16 bilion. Berbanding 15 bilion dengan semua penerima STR menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun. Maafkan saya. Okey, dan selain itu juga rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR pula akan menerima SARA Madani. Iaitu sebanyak ataupun sejumlah RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan bersebenar dengan sambutan 70 tahun kemerdekaan negara tahun hadapan. Dan Perdana Menteri juga berkata kedua-dua bantuan itu masing-masing akan memanfaatkan 9 juta penerima STR dan juga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan berpendapatan pertengahan M40. Dan sebenarnya juga itu menggembirakan kita sebagai ibu bapa khasnya. Kalau sebelum ini bantuan awal persekolahan hanya RM150. Untuk tahun hadapan, alhamdulillah, meningkat kepada RM200 dengan peruntukan 1 bilion yang memanfaatkan sejumlah 5.3 juta murid. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kan dapat membantu ibu bapa dalam membuat persiapan bersebenar dengan anak kembali ke sekolah nanti, insyaAllah. Dan kalau kita lihat kembali, saya nak tambah berkenaan dengan SARA ni. Yang mana kalau kita sebelum ni, bantuan SARA hanya digunakan untuk beberapa barang-barang keperluan harian tertentu sahaja. Dengan sebelum ini, dan pengumuman yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, yang mana bantuan SARA kini boleh digunakan untuk pembelian barangan basah dan segar. Alhamdulillah, di 216 pasar tani atau pasar tamu di bawah Fama seluruh negara. Dan selain itu juga, kerajaan telah menambah 10,000 kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA sebelum akhir tahun. Nah, ketika ini hanya terdapat 15 premis termasuk 6,800 kedai runcit dan juga koperasi. Alhamdulillah, kan? Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Perdana Menteri kita. Sekurang-kurangnya dapatlah membantu meringankan lagi beban kita dalam kata peningkatan barang-barang, harga-harga barang keperluan ketika ini kan. Apapun, bersyukurlah kita semua kan, dan berbelanjalah dengan bijak kalau ada dapat bantuan tu kan. Okey, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan belanjawan 2027 yang sangat manis dan indah sekali. Terima kasih Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.

0: Cegama FM. Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kemudahan perumahan.
2: Isu kos sara hidup dengan nisbah pendapatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
3: Saya Wana Nabiha binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insyaAllah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
4: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
5: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
2: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: pandun inspirasimu.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Mesin Setiu 96.2.

6 yang menggunakan ungkapan dan juga peribahasa Melayu untuk menyampaikan teguran sosial dan juga nasihat keluarga. Masa utama lirik itu pukul anak sindir menantu. Pukul anak sindir menantu katanya. Ini merupakan sindiran tidak langsung. Yang mana masuk peribahasa ini ialah memarahi, seseorang memarahi atau menegur orang lain seperti menantu atau pihak luar secara berlapik atau tidak langsung dengan menjadikan orang yang lebih dekat atau anak sendiri sebagai sasaran kemarahan. Lagu ini sebenarnya menyindir sikap segelintir masyarakat yang tidak berani atau kurang beradab ketika menyampaikan teguran sehingga melibatkan atau menyakiti anak-anak sendiri tanpa dosa. Bukan saja anak-anak, orang sekitar kita pun dalam kita menegur tu perlulah berlapis. Manusia kot, bukannya binatang. Binatang kita jaga, kita peluk, kita elok jaga bagi makan kan. Ini kan manusia, ada perasaan, ada emosi. Jadi sama-samalah kita menjaga perasaan sekeliling ya. InsyaAllah. Yang baik dibalas baik, yang jahat janganlah kita balas jahat. InsyaAllah kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengadili segala-galanya. 10.54 minit pagi dan ketika ini yang saya nak kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca ataupun keadaan jerebu di negara kita khasnya. Yang mana 15 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 9 pagi. Terutamanya di Pasir Gudang Johor. Yang mana merekodkan bacaan tertinggi itu 180 dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 7 kawasan di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Larkin 178, Kota Tinggi 166, Tangkak 164, Segamat 162, Pengerang 160, Keluang 159 dan Batu Pahat 151. Manakala di Bacok ataupun di Pahang, khasnya di Balok Baru, Kuantan, yang mana merekodkan bacaan IPU 159, di Rompin 53, dan Ceras Kuala Lumpur melaporkan bacaan 157. Dan untuk hari ini setakat pukul 9, untuk negeri Terengganu saya nak kongsikan di sini juga termasuk dalam IPU yang tidak sihat, yang mana di kawasan ataupun daerah Kemaman dan juga Kuala Terengganu masing-masing mencatatkan bacaan 156, manakala Paka 133. Dan seterusnya, di Melaka, Alor Gajah 103. Sementara itu, sebanyak 50 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Manakala 3 kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Itu dia. Kalau kita lihat sendiri di sini, Sarawak terkeluar. Dan kita sudah maklum, jerebu di Sarawak sangat teruk sebelum ini. Tapi kali ini mungkin keadaan IPU di Sarawak bertambah baik. Di Terengganu, kalau di kawasan kita khasnya, di Kemaman dan juga Kuala Terengganu mencatatkan sekat pukul 9 pagi tadi, mencatatkan rekod bacaan 156, Paka 133. Jadi pada anda semua, set-set Terengganu kita jaga diri masing-masing ya. Kalau boleh, kalau rasa tak sihat tu, cepat-cepatlah mendapatkan rawatan ke klinik kesihatan yang berhampiran. Kena jaga sekarang ni, macam-macam kan sekarang ni kan, penyakit berleluasa diakibatkan jerebu, influenza juga kalau kita lihat di sini sekarang ni amat mudah berjangkit ya. Kita jaga diri kita dan kita jaga orang sekeliling kita, insyaAllah. Baik, 10.57 minit pagi dah ketika ini dan insyaAllah di jam yang seterusnya kita akan dapat ikuti segmen teka lagu berganda. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria Terbaik.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagu.
1: Baik, teka lagu berganda. Dah dapat teka ke ataupun tak sempat nak dengar. Macam biasalah, Syah akan ulang sekali lagi. Jom kita dengarkan keratan lagu ini sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: teka lagu.
1: Baik, teka lagu peringatan 11 2020 pagi dah ketika ini. Kalau dah ada jawapan, dah confident ataupun condifen ataupun yakin untuk hantarkan jawapan, jom kita hantarkan di WhatsApp Cakap FM di 01-03-44-6-6-32 Terengganu FM, Mesra Ceria. Segmen teka lagu berganda untuk

0: Teka lagu berganda.
1: Kemaman 90.7.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Itu dia, Belanjawan 2027. Nak imbas kembali mengangkat tema menggapai di langit, mengangkat di bumi, mengakar di bumi. Dan ia merupakan yang kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026 hingga 2030 dan juga yang kelima di bawah Kerajaan Madani. Tadi kita dengarkan, promo Belanjawan 2027, antara sorotannya, doktor ditawarkan ke jawatan tetap. Lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan ni, yang mana melalui Belanjawan 2027, kerajaan telah mengumumkan pelantikan tetap bagi lebih 9,000 doktor kontrak untuk menamatkan sistem doktor kontrak interim di Malaysia, yang mana lebih 9,000 doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap sepanjang tahun 2027, yang mana sistem doktor kontrak interim akan dinoktahkan sepenuhnya dan setiap doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah selepas ini akan ditawarkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan secara automatik. Ada pelaksanaan mengikut kohort, yang mana proses penyerapan ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut kohort dan juga memenuhi syarat penjawatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan peruntukan KKM sebanyak 47.7 bilion dalam Belanjawan 2027, yang mana untuk memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan dan kebajikan petugas. Dan selain daripada itu juga, insentif tambahan, yang mana kadar bayaran insentif pos basik bagi 47,000 jururawat dan paramedik dinaikkan kepada RM100 kepada RM200 sebulan. Dan manakala insentif perkhidmatan kesihatan FDS dinaikkan daripada RM30 kepada RM100. Alhamdulillah, berita baik untuk bagi sektor kesihatan khasnya, untuk doktor-doktor kita dan juga jururawat-jururawat kita. Alhamdulillah, rezeki untuk mereka kan. Bukan mudah kejayaan mereka tu kan. Berdepan dengan pelbagai risiko, berdepan dengan masyarakat yang tidak sihat. Apalagi kalau kita imbas kembali COVID-19, Masya Allah, ramai doktor-doktor yang telah pergi meninggalkan kita dalam menunaikan tugasan harian mereka. Apapun, itulah namanya amanah, insyaAllah. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Buat para doktor kita dan juga jururawat kita yang telah berjuang habis-habisan menjadi barisan hadapan suatu ketika dulu semasa COVID-19. Baik, untuk sekarang pukul 11.13 minit pagi. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita layan lagu pada M. Daud Kilau, Gila Judi. Jangan. Haram tau. Layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: ke lagu berganda.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni.

Kiwi Karma, KOI. Lagu yang telah merangkul juara anugerah juara lagu ke-40 AJL 40 oleh kumpulan Hip Hop Mystery KOI pada 15 Ogos 2026 yang lalu. Mesti ramai yang tertanyakan apa maksud Tiwi Karma tu. Saya nak kongsikan maksud perkataan Tiwi Karma ni ialah berasal dari bahasa Sanskrit ataupun Jawa kuno. Tiwi Karma. Karama. Tiwi Karma. Ataupun definisi rasmi dalam Kamus Dewan, maksudnya berusaha dengan sekuat tenaga dan daya upaya bagi mencapai maksud atau cita-cita. Sebenarnya lirik lagu, untuk kalau terdengarkan tadi, lirik lagu Tiwi Karma ni sebenarnya ada tersirat atau terselit ataupun ada hidden code berkaitan dengan Palestin. Itu dia Tiwi Karma, KOI. Baik, 11.24 bini pagi dah ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Ada yang menyapa Aisyah, ada yang minta lagu, ada yang jawab tengah lagu berganda. Macam-macam ada dalam WhatsApp Terengganu FM ni. Okey, kita ada Mokcik Pulau Rusa. Amboi, Mokcik. Makan karipap dia pagi ni. Kata dia santai pagi makan karipap ni bersama Terengganu FM. Nak minta lagu ni, insyaAllah. Boleh hantarkan permintaan lagu di seleksi sepuluhan nanti. Ya. Yeah. Mokcik Pulau Rusa kita. Sedapnya karipap dia. Karipap pusing lagi tu. Ha. Okey, Kak Ruh Dungun. Kak Ruh gimana ni? Kak Ruh masjid pergi masjid. Apa tu? Majlis kahwin-kahwin ke apa ni? Waalaikumsalam. Kak Ruh Dungun. Kita ada Pak Zali Ketih yang menyapa. Selamat pagi TFM. Sentiasa di hati Amin. Terima kasih banyak-banyak Pak Zali. Kak Ketih ni, Kak Zupaka juga. Alhamdulillah. Buat apa ni? Sedang siapkan pula berhias customer. Katanya alhamdulillah. Cuaca di Pakah agak cerah tapi jerebu. Itulah dia kan. Selamat pagi kandaku Mekna katanya. Kak Niksu, Abah Musa, Kimi Batu Rakit dan semua. Dan moga ceria sokmo lah. Ya, yeah, sedap je rupa. Pulut. Buatan Kak Zupaka ni. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki untuk Kak Zupaka ya. Okey, seterusnya ada Puteri Dungun juga yang menyapa. Katanya, saya Puteri dari Dungun. Jerebu masih teruk di Dungun ni. Ya, yeah. Pagi ni berserapan bersama Kak An dan Iza katanya. Tak jumpa Kak Aroh pagi ni. Biasa Kak Aroh ada mari kedai katanya. Nak cari Kak Aroh, mana Kak Aroh katanya. Amboi, cari kat radio. Saya sampaikan je ya. Ni Puteri Dungun ni. Cari Kak Aroh ni. Katanya mungkin sibuk uruskan kerja rumah. Terima kasih Puteri Dungun. InsyaAllah. Cuba telefon lah. Telefon siapa tu? Kak Aroh. Mana Kak Aroh ni? Hey. Okey, jawapan untuk segmen teka lagu berganda saya nak kongsikan. Penyanyi M. Nasir. Lagu pertama Gerhana. Dan lagu kedua adalah Mustika. Tahniah juga saya ucapkan kepada yang telah pun berjaya menjawab dengan tepat. Walaupun kita tak tahu lagi terpantas ke tidak. Izham, terima kasih. Betul jawapan anda. Bukan Izham, ni Hafiz Pakar. Saya ubah nama awak, minta maaf ya. Okey, Kimi Batu Rakit. Seperti biasa. Betul jawapannya. Farah Farhana juga betul. Mizi Pasir Panjang pun betul. Kaabah Dungun pun betul. Semuanya pandai-pandai belaka pagi ni ya. Tak ada salah pun. Okey, Kamarul Kemaman, Wan Bukit Payung, terima kasih betul jawapannya. Di Hairudi pun betul juga. Cik Ana MBS nak minta lagu. Awal ni minta lagu. InsyaAllah akan Aisyah cuba putarkan nanti ya untuk seleksi 90-an. InsyaAllah seketika nanti Aisyah akan umumkan siapakah yang berjaya menjawab segmen teka lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Teka lagu berganda.

0: Teka lagu.
1: Baik, teka lagu berikan anda. Saya nak ucapkan tahniah kepada Hafiz Parker atas kemenangannya. Saya nak minta dia ada ucapan tak yang diselitkan? Ucapannya dia apa? Terima kasih DJ Aisyah. Akhirnya ambil tahta kemenangan Kimi. Apa pun terima kasih. Kimi, semua walaupun tak berjaya hari ini, somok-somok dah berjaya kan? Bagi peluang lah kat orang lain pula. Yang lain tu terima kasih. Adin Hairudin, Awan, Bukit Payung, semualah yang dah pun berjaya menjawab dengan tepat tapi tidaklah terlalu terpantas. Apapun, terus lain kami di Cengkan FM, Mesra Ceria.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan juga agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Belanjawang 2027. Malaysia Madani mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai, kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bantuan untuk nelayan dalam Belanjawan 2027, syukur Alhamdulillah kan. Dapatlah juga membantu serba sedikit para nelayan kita dalam perbelanjaan harian mereka. Baik, 11.46 pagi. Masa lagi kita nak bercakap berkenaan dengan sorotan Belanjawan 2027. Selain penjawat awam yang masih berkhidmat merasai buah manis dari Perdana Menteri kita, apa sara? Turut merasai nikmat juga kemakmuran negara dalam Belanjawan 2027, yang mana kerajaan telah mengumumkan bantuan khas kewangan BKK sebanyak RM750 kepada lebih 1,000,000 pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen, yang akan dibayar dalam dua fasa sebelum Aidilfitri dan juga sempena Hari Kebangsaan melalui pembentangan Belanjawan 2027. Dan selain pada itu juga, selain bantuan khas kewangan RM750 yang akan diberikan secara berfasa, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga sempena dengan Hari Kebangsaan, para pesara kerajaan juga yang mana kadar pencen minimum yang ditetapkan adalah RM1,350 sebulan. Kalau selalu ini RM1,000, ini adalah bagi memanfaatkan golongan pesara dan juga penerima pencen terbitan. Selain pada itu juga, pesara serta keluarga yang layak menerima faedah rawatan percuma di hospital dan klinik kerajaan menggunakan kad pesara. Dan penyata pencen atau penyata bulanan boleh disemak dan dicetak melalui portal penyata pencen JPA atau aplikasi mudah alih My Pesara. Dan jadual bayaran pencen atau bayaran bulanan diuruskan oleh kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP. Itu dia. Alhamdulillah. Terbela juga nasib kan pesara kerajaan. Kalau sebelum ini kadar pencen minimum adalah RM1,000. Kali ini dalam Belanjawan 2027 telah dinaikkan sebanyak RM350. Alhamdulillah, kepada sebanyak RM1,000 ke RM1,350. Ini adalah untuk memanfaatkan golongan pesara dan penerima pencen terbitan. Baik, 11.48 pagi dah ketika ini. Dan itu seterusnya, tepat pada pukul 12.30 hari seperti biasa, kita akan dapat ikuti buletin 12.30 hari. Dan seterusnya, dalam seleksi 90-an dan juga rancangan syukur terbitan Rakyat Penyampai Ijo. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Termenung je? Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya, kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha. Serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.

0: kegemaran 90.7.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: 12 tengah hari.
4: Antara paparan buletin tengah hari, BKK Sara Madani, simbol penghargaan kerajaan kepada rakyat, dan Kuala Terengganu Kemaman catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Pembayaran bantuan khas kewangan BKK dan Sara Madani sempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan kerajaan terhadap sumbangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menyediakan BKK sebanyak RM1,500 kepada penjawat awam grade utama B dan ke bawah, manakala pesara kerajaan menerima RM750. Sementara itu, rakyat berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima Sara Madani sebanyak RM100 bagi setiap pembayaran. Kedua-dua bantuan itu akan disalurkan sebanyak dua kali. Bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan di negeri ini menunjukkan peningkatan ke tahap tidak sihat setakat pukul 10 pagi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Kemaman mencecah 156, diikuti Kuala Terengganu 155 dan Paker 133. Sementara itu, Besut kekal pada tahap sederhana dengan bacaan 77. Orang ramai, khususnya golongan berisiko, dinasihatkan menghadkan aktiviti luar dan merujuk bacaan IPU semasa untuk langkah berjaga-jaga. Peruntukan pembangunan menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat memperkukuh pelancongan marin negara termasuk di Terengganu. Persatuan Selam Scuba Malaysia MSDA mencadangkan kawalan kapasiti pelancong di Pulau Tenggol dan Pulau Bidong bagi menggalakkan lambakan pengunjung serta memelihara ekosistem marin. Usaha itu juga berpotensi memastikan manfaat ekonomi pelancongan dinikmati komuniti pesisir pantai selain membuka peluang pekerjaan melalui pembangunan kemahiran dan industri selam scuba. Dua wanita maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 48 Jalan Kuala Terengganu Kota Baru berhampiran Kampung Selamat Setiu petang semalam. Mangsa Zawiyah Halias 41 tahun dan Nur Fauziah Ismail 38 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zahril Asri Muhammad Zim berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dinaiki mangsa hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembun dengan sebuah trailer. Pelanggaran itu menyebabkan trailer berkenaan hilang kawalan sebelum bergesel dengan 3 kenderaan lain. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita nak berkongsi sedikit tentang satu lafaz bismillah yang mungkin kita biasa buat ataupun biasa baca, tetapi saya nak jelaskan sedikit tentang fadilat dia ataupun rahsia dia. Dalam satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin bismillahil ladzi la yaduru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiun 'alim 3 marrat fayadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba itu yang mengucapkan pada setiap pagi hari, setiap hari, setiap pagi dan juga setiap petang malam, bismillahillazi la yaduru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali akan ditimpa oleh sesuatu. Jadi bismillahillazi ini

Ul Alim. Apa maksud dia? Dengan nama Allah, kita maknanya bila sebut nama Allah saja itu, yang lain jadi kecil, syaitan jadi hancur, penawar bagi segala bisa. Hanya dengan sebut ismu zat Allah saja, maha besar nama Allah ini, maha agung nama Allah ini, itu pun sudah memadai. Tetapi yang ini, apa benda kita diajar, Rasulullah ajar kita untuk khusus lagi. Apa dia? Allazi, yang la yaduru ma'asmihi, dengan nama Allah tadi, beserta nama Allah, syai'un fil ardi, la yaduru, tidak akan memberi mudarat. Syai'un, syai'un ni apa dia? Ini dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah ni maknanya apa saja, apa saja boleh masuk. Jadi apa saja perkara tidak akan memberi mudarat kepada kita dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di mana? Atas bumi, kita duduk atas bumi ni. Macam-macam benda lah atas bumi ni. Atas jalan raya atas bumi. Tak? Dalam bangunan atas bumi, dalam kebun dalam bumi, atas bumi. Kat laut pun atas bumi. Tak? Kemudian fis wala fis sama, dan juga di langit, apa juga barang di langit tidak akan memberi mudarat. Tai bintang, peti, guru, tidak akan memberi mudarat kepada kita. Jadi ini merupakan lafaz yang sangat agung. Allah beri, Rasulullah ajar kepada kita satu lafaz yang kita baca tidak akan memberi mudarat kepada kita. Wahuwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar. Terdetik dalam hati kita saja, Allah sudah dengar. Allah sudah dengar. Apa saja kehendak kita, niat kita, Allah maha mendengar. Al-Alim, Allah mengetahui apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Allah mengetahui apa hajat kita, apa kebaikan kita, yang kita kadang-kadang tidak tahu apa kebaikan di sisi sesuatu kejadian-kejadian. Jadi katakanlah sekarang ini kita keluar pagi-pagi, keluar kerja, keluar sekolah, pergi mana-mana urusan-urusan kita, tiba-tiba ada orang langgar bumper kereta. Kita kata macam mana kita kena langgar bumper sedangkan kita sudah baca lafaz bismillahirrahmanirrahim ni tadi. Sebenarnya dengan lafaz bismillah, kalau kita boleh dapat maknanya twist kita punya maknanya persepsi, dengan lafaz inilah Allah elakkan kita daripada dilanggar oleh lawi. Kena motor langgar bumper saja, masya-Allah. Kan Allah maknanya tidak memberi mudarat atas kita. Jadi itu apa saja perkara yang menimpa kita tidak akan beri mudarat, tak ada masalah langsung kepada kita. Kalau kena pun maknanya tak ada hal, tidak mengurangkan apa sedikit pun, kita mungkin rasa rugi tetapi tidak ada kemudaratan apa-apa, ataupun maknanya sesuatu perkara itu ada kebaikan-kebaikan di sebaliknya. Itulah penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali nak baca tuan-tuan? 3 kali. Bila nak baca, masa nak baca pagi 3 kali, petang 3 kali, insya-Allah Allah akan jaga. Kalau kita mantap dengan nama Allah, ismu Allah ini, perkara yang besar-besar lagi Allah akan jaga insya-Allah taala. Mudah-mudahan boleh diamalkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum.

penolak bala yang telah pun disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus. InsyaAllah. Seketika nanti kita ikuti seleksi 90-an bersama Aisyah. Kita layan Terengganu FM Mesra Ceria.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: dalam seleksi 90-an.
1: Lagi seleksi 90-an.
0: Okey, saya tunaikan lagu permintaan dari Rose Jungun, UK. Sudah tiada tunasnya. Siti Nur Zahidah Bukitunggal spin mengusur rindu busy pasir panjang ekspedisi abadikan tragedi. Farah Farhana Dungun Farhad menentang perjodohan. Pucuk Dungun singgah di pinggiran Francis Capita dan Syam Bukit Gading Lela Bidadari. Terus layan seleksi 90-an Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Lagu permintaan dari Farah Farhana dengan Farhat menentang perjodohan. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 12.57 minit tengah hari. Besok dan juga setiap 12.59 minit tengah hari. Hulu Terengganu 12.58 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 12.57 minit tengah hari. Dan untuk seleksi 90-an, lagu terakhir permintaan dari Syam Bukit Gading, Lela Bidadari. InsyaAllah, Aisyah tutup seleksi 90-an untuk hari ini. Dan kita jumpa untuk seleksi 90-an di lain hari dan waktu yang sama dalam Anggun Inspirasi.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar seleksi 90-an.

Baik, sebagai panduan muslimin dan musliman, untuk sekarang tepat pukul 12.57 minit tengah hari, sekarang masuklah waktu solat pada zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada zuhur.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah SWT memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

1.14 minit tengah hari dah ketika ini, dan seketika tadi kita dapat ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan rakan penyampai DJ Aing bersama dengan penyampai iaitu Dr. Shah Rizal, dengan tajuk yang dibawakan adalah Muhasabah Kualiti Ibadat. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Dari Badan Rundingan Diplomatika pada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan Agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada gerundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya, kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia, tuan-tuan, ya.
2: Tazkirah di Terengganu FM.

Tadi sekarang pukul 1.24, bini tengah hari kita dah berada di penghujungnya. Dan sebelum Aisyah menutup untuk hari ini, untuk ruangan Anggun Inspirasi, Aisyah nak kongsikan 6 lokasi kamera had laju sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur, Terengganu. Yang mana untuk kilometer 145 Cenoh Maran, 2 hala. Dan yang kedua, kilometer 195 Gambang, 2 hala. Dan kilometer 256 Prasing, Sahaja Westbound. Dan keempat, kilometer 288 Cukai, Sahaja Eastbound. Kilometer 341 Kuala Dungun, 2 hala. Dan kilometer 381 Ajil, 2 hala. Dan itu yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan 6 lokasi kamera had laju sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur, Terengganu. Itu KL Terengganu. Pada sekarang pukul 1.25 minit tengah hari, dan insyaAllah seperti biasa rancangan Hidayah menyusul dengan tajuk yang dibawakan untuk hari ini adalah Jiran Oh Jiran, yang akan disampaikan bersama penceramah Da'i Azam Al-Kankari, terbitan rakan penyampai Sukri Ismail ataupun DJI. Dan insyaAllah Guan Agama orang kita akan ditemani oleh Kak Cik dan Aisyah mengundur diri untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di dan hari dan waktu yang sama dalam Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan kekuasaannya dapat bersama-sama kita duduk dalam satu pertemuan majlis ilmu pada hari ini. Bersama dengan saya, Ustaz Da'i Azam Al-Kankari, dan apa khabar semua para pendengar Terengganu FM? Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua sentiasa berada dalam rahmat Allah hendaknya, dan kita memohon supaya apa? Supaya Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, pada hari ini insyaAllah saya akan berkongsi satu topik yang sangat dekat dengan kita. Topik apa tuan-tuan? Ha, topik jiran, oh jiran. Kan? Kita tiap-tiap hari cerita pasal jiran. Kadang-kadang kita ni tak tahu siapa jiran kita. Apa makna jiran sebenarnya? Tuan-tuan dan puan, jiran ini maknanya lah orang yang tinggal berhampiran dengan tetangga kita. Makna berhampiran dengan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, baginda kata apa? Jiran ini adalah 40 buah tetap sebagai jiran tetangga. Maknanya kalau kita duduk rumah taman, duduk rumah kampung sebagainya, jiran kita 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Bangkali mungkin kita duduk flat ataupun apartment dan sebagainya, 40 atas dan 40 bawah, maka itu dikira sebagai jiran tetangga. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, jiran ini juga mempunyai martabat-martabatnya. Betul tak apa-apa dengar ya? Kadang-kadang kita ni biasa cerita buat jiran-jiran. Tapi apa martabat jiran? Apa tanggungjawab dan hak-hak jiran ini? Ha, dan hari ini insyaAllah saya akan kongsikan dengan para pendengar semua. Baik. Martabat jiran ini ada tiga. Apa dia? Yang pertama, kalaulah jiran itu orang Islam, jiran itu juga merupakan keluarga kita, maka kita perlu memenuhi haknya. Ada tiga hak, iaitu hak jiran, hak saudara Islam dan juga hak kerabat, iaitu ahli keluarga. Tapi kalaulah jiran kita itu hanya sekadar orang Islam biasa yang bukan keluarga terdekat kita, maka ada dua hak dia. Apa haknya? Yang pertama hak jiran, dan yang kedua adalah hak sebagai saudara Islam kita. Tetapi mungkin ada jiran tetangga kita yang bukan Islam, non-Muslim, maka ada satu hak yang perlu kita penuhi. Apa dia? Iaitu hak jiran. Dan pastinya

Dan katanya Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata mafhumnya, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tengok tuan-tuan dan puan para pendengar, barang siapa Nabi kata yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka Nabi kata apa dia, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya apa para pendengar? Bila mana kita berbicara tentang jiran, maka kita perlu berbuat baik dengan jiran kita. Kita kenalah berbaik dengan jiran kita. Kerana apa? Berbaik dengan jiran ini adalah tuntutan dalam agama. Itu sebab dalam hadis ini Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya, kalaulah kita ini beriman kepada Allah, kita ini beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah kita ikut saranan Nabi. Apa dia? Berbuat baik dengan jiran tetangga kita. Dan apakah antara hak-hak jiran? Tuan-tuan dan puan, suka untuk saya berkongsi apakah itu hak-hak jiran. Antaranya ada tiga, tuan-tuan dan puan. Ada berapa puan mendengar? Tiga. Saya kongsikan apa dia? JBK. Ha, ni saya mudahkan ingatlah. Nanti kadang-kadang, ustaz payahlah nak ingatkan. Ha, jadi kalau saya sebut apa nama hurufnya ni, barangkali tuan-tuan dan puan para pendengar semua ingat. Apa dia? JBK. Apa J yang pertama? J yang pertama adalah jaga hati jiran. Tuan-tuan dan puan, kita kena jaga hati jiran kita. Barangkali mungkinlah ya, kita ada bela binatang peliharaan. Minta maaf cakap, kadang-kadang kita bela kucing, kita bela ayam, kita bela kambing, apa saja binatang peliharaan yang kita bela ataupun kita asuh, apa nama, ialah kita jadikan sebagai binatang peliharaan lah kan dekat rumah kita. Kita, oh seronok betul ni, bela kucing, banyak kucing dekat rumah. Barangkali ada 10, ada 15 ekor dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita sayang binatang, kita nak apa nama pelihara binatang peliharaan kita sebagai buat kita main-main dan sebagainya dengan binatang itu, tuan-tuan dan puan, kita kena jaga hati jiran kita. Bagaimana? Kalau boleh kita bela kucing, jangan sampai kucing kita buang apa nama najis dia. Kan, bahasa mudahnya dia buang najis dia, dia kencing ke, buang air besar ke, apa-apa bagai di depan laman jiran kita. Ini kita kena jaga, tuan-tuan dan puan. Minta maaf cakap, kadang-kadang ada setengah orang, minta maaf lah, dia tak jaga hati jiran dia. Dia bela kucing, bagus dah, tapi kucing yang dia bela itu akhirnya tak buang depan rumah dia, tapi buang najis tu depan rumah jiran dia. Tuan-tuan dan puan, kita tolong jaga hati jiran kita. Nak bela ayam sebagai contoh. Ya memanglah kan, binatang mana reti buang dalam tandas tuan-tuan ni. Tapi ramai dah, banyak dah sekarang ni kan, binatang buang dalam tandas. Dan memang ada tandas awam binatang. Ini luar biasa. Ini antara kebijaksanaan manusia untuk menguruskan perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita kena jaga hati jiran kita. Janganlah pagi-pagi dia bangun nak pergi kerja dan sebagainya, tengok, ya Allah, ada apa nama najis kan, ada najis binatang depan rumah, padahal dia tak bela pun binatang tu. Barangkali jiran yang bela. Itu sebab tuan-tuan dan puan, mungkinlah hati jiran kita terguris, hati jiran kita sakit dan sebagainya, maka kita takut jatuh kepada dosa. Kerana Nabi kata apa? Kita kena berbuat baik dengan jiran. Kerana ia sangat rapat dengan iman, tuan-tuan dan puan. Sangat rapat dengan iman. Itu sebab yang pertama, jaga hati jiran. Itu kalau binatang. Samalah juga kadang-kadang kita ni bising, tuan-tuan, kat rumah kan? Karaoke ke? Contohlah kan? Ataupun kita basuh kereta sampai melimpah-limpah air dia ke rumah kita dan sebagainya. Kan barangkali jiran ni, memanglah kita lah sendiri kan, jiran kita ada sebelah kanan ke belah kiri ke ataupun belah bawah ke, kita siram pokok, kita basuh lantai, kita basuh laman, tiba-tiba air kita tu terkena sampai jiran kita sebelah dan sebagainya, dan akhirnya jiran kita terguris hatinya ataupun terganggu ketenteraman dia. Maka tuan-tuan dan puan, ini yang perlu kita hati-hati. Kerana apa? Kalaulah hati jiran kita ni terguris ataupun kita telah menyakitkan hati jiran kita, maka ada ancaman yang Allah akan berikan. Nanti kejap lagi saya akan kongsikan. Itu je yang pertama, jaga hati jiran. B yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? B yang kedua adalah bantu jiran. Bantu, tuan-tuan dan puan. Jiran ini adalah antara insan yang paling dekat dengan kita. Minta maaf cakap lah ya, ibu, ayah, tuan-tuan dan puan. Mungkin kalau yang berada di kampung kan, kalau kita lihat dulu-dulu, Masya Allah, Tabarakallah, seronok kita. Jiran kita bangkali, mungkin lah kalau kita sakit, yang datang dulu bangkali bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan adik-adik kita. Tapi yang datang dulu adalah jiran kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan, para pendengar?
kerana jiranlah yang paling dekat dengan kita. Itu sebab tuan-tuan puan, kita juga kena bantu jiran kita. Mungkin jiran tetangga kita ada kematian keluarganya,

di rumahnya ada kematian dan sebagainya, kita lah yang hantar makanan untuk bantu anak-anak jiran kita itu, kita lah yang bantu jiran kita barangkali tetamu yang datang ziarah kematian dan sebagainya, kita yang bantu. Ya, itu sebab tuan-tuan dan puan, samalah juga mungkin zaman dulu-dulu kita buat majlis kerja kahwin kan, ataupun kita buat walimatul urus, kita buat kenduri kendara, akikah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita kena bantu jiran kita. Dan saya sangat seronok bila kalau kita duduk kampung, saya pun orang kampung, tuan-tuan dan puan dengar, kita duduk kampung, kita ada pakatan kampung, betul tuan-tuan ya? Kita ada gotong royong, rewang dan sebagainya, maka kita membantu jiran kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan, antara hak jiran adalah dengan bantu jiran kita. Tak kira apa bangsa, apa agama, dan pastinya hak jiran itu perlu dipenuhi. Kita bantu jiran dalam keadaan susah barangkali. Mungkin jiran kita minta tolong jaga anak dia, dia kena pergi cek doktor, temu janji dan sebagainya. Anak tak tahu siapa nak jaga. Dia kenal kita, barangkali dah lama. Dia kenal kita, keluarga kita, dia baik dengan kita. Maka apa salahnya kita cuti, kita jaga anak jiran kita. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, orang yang berbaik dengan jiran ini, orang yang suka bantu jiran ini, Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi yang sahih daripada Imam At-Tirmizi, Nabi kata apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata, mafhumnya sebaik-baik teman di sisi Allah adalah seseorang yang terbaik terhadap temannya, manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah seorang yang paling baik dengan jirannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Jiran yang terbaik di sisi Allah, maknanya sebaik-baik di sisi Allah ini, jiran terbaik-baik ini adalah jiran yang paling baik dengan jirannya. Jadi kita kena berbaiklah dengan jiran kita, bantu jiran kita. Kerana apa? Kita nak mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah antara yang kita boleh penuhi hak-hak jiran kita. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, key yang ketiga apa dia? Key yang ketiga adalah kongsi rezeki dengan jiran. Kita kongsi rezeki kita. Kongsi rezeki ini tuan-tuan dan puan, tidak semestinya kita membantu dari segi wang ringgit, tetapi kita boleh kongsi rezeki mungkin ya. Kita tanam pokok asam tuan-tuan ya, pokok rambutan ataupun pokok belimbing kat rumah kita. Kadang-kadang mungkin daun pokok yang kita tanam tu sampah dekat jiran sebelah kita. Kemudian mungkin angin bertiup, ya, kotor dan sebagainya, penuh laman jiran kita dengan daun pokok jambu kita tu tadi. Agaknya lah ya kan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena kongsilah. Jadi bila berbuah nanti, apa salahnya tuan-tuan dan puan, kita bagi kepada jiran kita. Kita kongsikan rezeki yang kita ada itu dengan jiran kita. Ini kadang-kadang tak, minta maaf cakap lah kan. Sampah dia masuk tempat rumah kita, minta maaf cakap lah. Sampah tu, sampah daun gugur tu sampai rumah jiran, tapi buah tak sampai pula kan. Daun gugur sampai tentang rumah jiran, tapi ya Allah, payah betul nak dapat buah. Inilah antara perkara yang perlu kita hati-hati tuan-tuan. Kerana apa? Bila mana kita tidak mahu berkongsi, kita takut akhirnya boleh menyebabkan jiran kita kecil hati, jiran kita terasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berusahalah untuk membantu jiran-jiran kita. Bagaimana nak ambil hati jiran ni tuan-tuan ya? Bila mana kita cerita tentang jaga hati jiran kita, kita cerita tentang bantu jiran kita, kita cerita tentang kongsi rezeki, bagaimana nak pikat hati ni tuan-tuan? Saya nak kongsikan ada H-E-L-L-O, hello kan? H-E-L-L-O, apa dia? H yang pertama, hormati jiran. Hormati jiran kita. Tak kira berapa umur dia, tak kira apa pangkat dia, kita hormati jiran kita. Itu antara kaedah untuk pikat hati jiran kita. Pertama, hormati jiran kita. I yang kedua apa dia tuan-tuan? Ekspresi muka yang ceria. Itu sebab tuan-tuan minta maaf cakap lah kan. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita tengok jiran sebelah, senyumlah tuan-tuan, senyumlah ibu ayah, tuan-tuan dan puan, cuba senyum kan. Mungkin ada yang tengah senyum kan, senyum. Tengok jiran sebelah, kita senyum. Ekspresi muka kita, mestilah kita ekspresikan muka kita ini, terjemahkan muka kita dengan muka yang senyum, muka yang ceria. Jangan muka kita muka marah aja kan, atau muka bertangkup aja. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan dia? Muka ya Allah, ya, takut jiran tengok pun jiran menyampah, na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan dan puan,
ekspresi muka kena ceria. Itu cara nak pikat hati jiran. Bila mana kita senyum dengan jiran kita, bertegur sapa, insya-Allah tuan-tuan dan puan, pastinya ekspresi muka kita akan ceria, maka jiran kita pun seronok jumpa kita. L yang kedua, apa dia tuan-tuan dan puan? L yang ketiga, apa dia? Luangkan masa berkenalan. Luangkan masa. Paling kurang berkenal siapa, kita kenal siapa anak-anak dia, kita kenal siapa suami jiran kita, isteri jiran kita. Ini penting. Luangkan masa berkenalan. Ya, kalau ada kenduri ke mesyuarat bersama tetangga dan sebagainya, mesyuarat apa nama KRT ke apa kebagai jiran-jiran tu, join lah tuan-tuan. Luangkan masa kita berkenalan dengan jiran tetangga. L yang keempat, apa dia? Lemparkan senyuman. Ha, inilah. Kita dah ekspresi muka ceria, alhamdulillah. Lemparkan senyuman dan waktu yang sama berteguh sapa tuan-tuan. Dan yang terakhir, ini juga paling penting tuan-tuan. Apa dia? O yang terakhir. Oli-oli. Apa mana oli-oli tuan-tuan? Bagilah hadiah. Bagi hadiah. Kerana dengan kita bagi hadiah, insya-Allah jiran kita akan seronok dengan kita. Kita dapat ambil hati jiran kita. Hadiah ni kan seronok tuan-tuan ya. Saya yakin kalau dapat hadiah ni, ya Allah, seronok tuan-tuan. Siapa tak seronok kan? Nak-nak kalau birthday dapat hadiah, suami bagi isteri, isteri bagi suami, ya Allah, seronok. Samalah juga dengan jiran kita. Jiran kita juga akan seronok bila mana dia dapat hadiah daripada kita, oleh-oleh daripada kita. Dia tahu kita pergi berjalan, contoh kita pergi bercuti tuan-tuan ya, daripada Terengganu pergi bercuti ke Langkawi contoh, dari Terengganu pergi bercuti sampai ke Johor contoh tuan-tuan, pergi ke Melaka dan sebagainya. Barangkali yang duduk di Kuala Terengganu tu, oh, naik kapal terbang lah kan, naik kapal terbang pergi mana? Pergi Langkawi bercuti. Beritahu jiran sebelah, kak, nanti tengokkanlah rumah saya ni kak, nak pergi mana? Saya ni kak nak pergi tu, ha tu, Langkawi bercuti dengan keluarga semua. Oh, jiran kita, oh, baik-baik lah ya, nanti akak tengok-tengokkan rumah. Ha, yelah, insyaAllah akak tengokkan rumah kau ni, akak siram lah pokok-pokok apa yang ada kat rumah kau ni. Ha, terima kasih kak. Kita pergi bercuti pun lebih kurang 3 hari lebih kurang tuan-tuan dan puan. Balik tu belilah apa-apa oleh-oleh. Belilah, belilah. Coklat ke contoh tuan-tuan. Kan? Kita belilah apa-apa. Hadiahkan pasangan jiran kita, anak-anak jiran kita. Bagilah. Mungkin jiran kita tu ada anak-anak. Kita belikan anak-anaknya gula-gula kan. Kita belikan coklat dan sebagainya. Pastinya anak-anaknya seronok. Jiran tetangga kita pun gembira. Yalah, dia dah tolong tengok-tengok rumah kita waktu kita tak ada. Waktu sama bila kita bercuti, kita ingat dia, oh, lagi dia gembira tuan-tuan. Ini cara kita untuk pikat hati jiran kita. Walaupun jiran, oh jiran, kita nak jiran kita baik dengan kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ustaz, untunglah ustaz, kalau dapat jiran baik, alhamdulillah untung. Tapi ustaz, ya Allah, saya ni jiran menyakitkan hati. Kan? Bukan saja jiran menyakitkan hati, kita takut kita ni juga menghampiri jiran yang menyakitkan hati orang. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita rasa jiran ni menyakitkan hati kita, kita muhasabah diri kita. Adakah kita ini juga kategori jihan, apa, jiran yang menyakitkan hati? Sampai tersyasyuk tuan-tuan ya. Kita muhasabahlah. Kita tengok adakah kita ini juga adalah antara jiran yang menyakitkan hati. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah. Ini apa kita takut tuan-tuan dan puan. Nabi kata, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga, Nabi kata. Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak berasa aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Kalaulah dia buat jiran dia tak tenteram, dia mengganggu ketenteraman jirannya, jirannya tidak berasa aman daripada gangguan dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan, Nabi kata tidak masuk syurga orang ini. Itu sebab kita kena berhati-hati. Janganlah sampai tuan-tuan dan puan kita merosakkan hati jiran kita. Janganlah sampai kita menyebabkan hati kita, apa, hati jiran kita itu tidak tenteram. Kita sampai jiran tu tidak berasa aman kerana gangguan kita. Mungkin kita bising tengah malam lagi kan, dah tengah-tengah malam vacuum, ya Allah, jiran sebelah pun dengar, oh, kenapa dia vacuum padahal jiran tu ada anak
kecil dan sebagainya, kita karaoke buat kak kuat-kuat dan sebagainya. Waktu yang sama mungkin nampak simple, antaranya apa dia? Ambil hak parking jiran. Patutnya parking itu jiran punya, kita boleh parking banyak-banyak depan jiran, akhirnya jiran tak dapat parking. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan puan, kita menyakiti hati jiran. Dan yang paling kita takut bila mana kita menyakiti hati jiran, menyebabkan jiran itu tidak tenteram dan tidak berasa aman dengan kita, maka Nabi kata tidak akan masuk syurga. Itu sebab tuan-tuan puan, kita kena muhasabah diri kita. Tetapi tuan-tuan puan, kadang-kadang orang kata, ustaz saya dah baik dah ustaz, tapi jiran yang problem. Kan kita ni dah bagus dah ni kan, parking betul-betul depan rumah, tak sampai ambil hak jiran parking. Wah, kita ni dah betul-betul malam-malam cakap pelan aja kan, walaupun anak menangis kau boleh, anak tu jangan menangis kuat-kuat, takut jiran sebelah dengar. Sepanjang kita dah jaga elok dah ni, alhamdulillah. Tapi dapat pula jiran yang menyakitkan hati kita. Tuan-tuan puan, apakah tips untuk kita sabar dengan jiran kita ni tuan-tuan? Dia ada 4 tuan-tuan puan. STPM. Ini bukan perperiksaan tuan-tuan ni. S yang pertama itulah dia, sabar. Dapat jiran menyakitkan hati, dapat jiran bermasalah, dapat jiran macam-macam ini tuan-tuan. Pertama, sabarlah. Sabarlah. Kan? Sabar je lah tuan-tuan. Ya, apa boleh buat? Ya, kadang jiran tu, ya Allah kan, rumahnya banyak binatang kan. Mungkin dia boleh kambing. Habis dia makan pokok rumah kita kan. Kita pula tanam pokok bunga kertas. Tiba-tiba kambing dia boleh makan semua bunga kertas rumah kita. Ya Allah, sakitnya hati. Tuan-tuan dan puan, sabar je lah. Kan? Kalau jiran kita menyakitkan hati ni, sabar je lah. S yang pertama, sabar. Yang kedua, tuan-tuan, apa dia? T yang kedua, apa dia tuan-tuan puan para pendengar? T yang kedua adalah tegur dengan hikmah. Ini yang paling penting. Tegurlah. Kita jangan biarkan saja. Kalau kita biarkan, kita sakit hati lebih-lebih. Jadi, kita dah sabar, kita tegur. Yang pasti, tegur dengan hikmah. Jangan tegur marah-marah. Cukuplah. Kita tegur dengan hikmah. Tegur dengan cara yang sangat lembut. Tegur dengan cara yang sangat berhati-hati. Seperti pepatah Melayu kata apa? Menarik rambut dalam tepung, tepung tak berselerak, rambut tak putus. Ingat tuan-tuan dan puan, tegur dengan hikmah. Kita tegur elok-elok dengan jiran kita itu. Supaya apa? Supaya dia tidak menyakitkan hati kita lah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, P yang ketiga apa dia? Ini kritikal sikit. Apa dia? Pindah jika itu lebih baik. Itulah. Kadang-kadang dah tegur tak jalan, kita dah sabar dan tak boleh, akhirnya boleh gaduh dan sebagainya. Maka pindah je lah tuan-tuan. Pindah itu jika itu lebih baik, maka pindahlah dan carilah jiran yang terbaik untuk kita duduk di rumah yang baru itu. Ini penting tuan-tuan puan. Dan yang keempat ini, kalau memang ustaz pindah tak boleh lah ustaz, memang dah beli dah tanah kat situ. Kan? Memang dah buat rumah RM100,000, saya tak boleh pindah ustaz. Sayang ustaz, tak mampu nak beli rumah lain. Apa boleh buat tuan-tuan yang terakhir? Apa dia? Mendoakan dia yang baik-baik. Doa kerja lah. Kan? Mendoakan jiran kita tu yang terbaik. InsyaAllah. Sebab doa kita itu bangkali dapat melembutkan hati jiran kita, supaya dia menjadi orang yang bertamadun dan juga orang yang tidak menyakitkan hati jiran dia. Amin. InsyaAllah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, S yang pertama, sabar. T yang kedua, tegur dengan hikmah. Tiga, yang ketiga apa dia tuan-tuan? P yang ketiga apa dia? Pindah jika itu lebih baik, kalau mampu. Kalau dah tak boleh apa-apa tuan-tuan, yang terakhir, M yang terakhir apa dia? Mendoakan dia. Kita doakan yang baik-baik untuk dia. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada dia dan akhirnya insyaAllah hatinya lembut dan dia menjadilah jiran yang terbaik. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, bila mana kita ni seorang jiran yang terbaik, insyaAllah Allah akan berikan kita juga jiran yang terbaik. Moga-moga bermanfaat. Teruslah kita berusaha untuk menjadi jiran yang terbaik. Jiran, oh jiran. Sekian itu dahulu daripada saya, Ustaz Da'i Azam Akankari. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok lacunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk dok tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak pun nak kahwin dan bini. Nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok raya.
3: Benda kau mu bolok. Mu dah boleh lembu. Mu tahu kala benda.
5: Benda? Mu tahu. Tahu benda pulak. Kok memang? Ha, lembu Islam kan orang ni. Kat sekandang. Oh, patut. Oh, malam ayuk. Oh, mulai kau mamai kau itu. Oh, mulai kau mula biji batu. Allah. Hey, aku dah air lambat lah. Kau tidak ada aku mana?
6: Okey, Gigi okey, guna kamu orang kita. Guna, Kak Cik?
7: Eh, ayuh teh.
6: Wah. Guna tu.
7: Ayuh teh, Kak Cik empat tekuk hari ni tu.
6: Dah hutang je lagu ni?
7: Oh, bagus-bagus. Alhamdulillah, nampak kemah. Dia cikgu, gaji cikgu gitu lah dia.
6: Cikgu sekolah.
7: Kemah, set kita.
6: Cikgu sekolah mana dah tahu.
7: Cikgu sekolah mandu.
6: Macam awak atas sekolah mandu.
7: Dah agak lah. Sihat ayuh teh dah?
6: Sihat, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Gitu tadi Kak Cik pun tengok ayuh teh pakai mah. Bagus ayuh teh ni. Dia mengambil, jaga jarak
6: Itulah sebab dia orang jabat kita dah tak apa sihat 2-3 orang. Betul, 2-3 orang dah apa orang ramai kau
7: ramai boleh tahan. Lepas tu ayat kita kan kita pergi mana-mana tepi-tepi luar tu kita tahu dia mari daripada mana capa pula dengan juga bus kan ayat tu.
6: Kalau je
7: lembu lagi sekilang rasa ni tak daripada mata pipi tekak tak
6: ada kau berasa
7: kan
6: berasa sikit-sikit
7: walaupun terganu ni
6: tapi kalau malam-malam gitu kau kalau tidur kadang-kadang bangun kering tekak kau
7: itu dahaga ya teh
6: dah bukan kipas ngadap mu direct
7: gitu-gitu ya baik
6: pedih tekak
7: dah arulah dia ni ya tak fakta usia pun ada belakang lah
6: ada belakang
7: terima kasih untuk Aisyah Abi dah tugas dia dalam anggun inspirasi ada Aisyah dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang hari hak ni dia banyak ya teh
6: banyak benda
7: banyak benda
6: yang kita nak kongsi ni
7: betul
6: sebab dalam antara pukul sekarang ni sampai pukul 3 kita nak buat benda
7: sebab oleh kerana sekarang pukul 3 kita ada silam budaya
6: jadi tamu ada dah
7: kalau ikutkan tapi penerbit lah penerbit sihat dah
6: penerbit dah sihat juga
7: alah betul lagu mana tak apalah pandai-pandailah tamu buat diri
6: tamu buat diri kita lah gohik dia
7: insyaAllah lepas tu pukul 3 kita ada jamah kirong jadi kita nak tanya lah adik kakak takut ada orang sakit ke orang sehat ke yaitu dah
6: iyalah
7: lagu mana tu
6: mana pun kita nak tahulah kalau dah sehat
7: ada,
6: sebab
7: ada,
6: apa
7: kadang-kadang ada juga orang sains-sains orang dah sehat yaitu dia takut pergi hospital yaitu
6: takut
7: dia takut pergi klinik jadilah seperti ayuh teh ambil darah mau jangan betul
6: nampak aku mana
7: ayuh teh ambil darah doktor ke doktor ambil darah ayuh teh
6: doktor ambil darah hari ni kata gua ada bacaan IPU
7: bacaan kacang ingatlah tanya bacaan gula dan
6: darah kalau bacaan indeks pencemar udara di negeri pada pagi ni pada pagi ke 10 ke atas lah merekodkan tahap yang tidak sihat jugalah sangat okay. Pagi di Kemambang 156
7: 156? Oh, berat cukup tu. Tapi dia rasanya kalau dalam 180 lebih baru macam sekolah-sekolah tutup je teh.
6: Ya. Kuala Terengganu 155, Pakar 133.
7: Sebab Kak Cik dengar juga ada mak bapak kata apa sekolah di Terengganu dah tutup dia gini. Kita tunggu arahan dari masa ke semasa eh. Sebab kalau negeri-negeri sekolah tutup tu sebab bacaan IPU dia tidak sihat
6: tidak
7: lah tu.
6: Sihat lah.
7: Kita masih lagi mungkin sederhana.
6: Kan. Tahap yang boleh berjaga-jaga lah.
7: Baik-baik. Kena jaga kesihatan belakang hari kakak.
6: Setakat ni besuk lah mencapai tahap sederhana. Dengan bacaannya 77.
7: Oh, besok tenang dia?
6: Tenang.
7: Alhamdulillah. Ya,
6: indeks pencemar udara. IPU. Gitulah.
7: Baik.
6: Suara pun lain-lain tengok. Dia ni pun suara.
7: Suara lain? Suara jadi husky-husky je.
6: Ayatih pun suara jadi macam tak boleh nak tepik-tepik lah.
7: Yelah.
6: Kekok-kekok.
7: Tepik orang benda ya teh. Mulai masuk banyak lah kita harap.
6: Harap-harap. Okey. Jadi itulah kita nak sembah-sembah dengan sains-sains kita.
7: Boleh nak atur WhatsApp pun boleh ya teh.
6: Atur WhatsApp 0103446632.
7: Nak keluar pun boleh. Telefon pun boleh. 0235330
6: 0235338
7: ingat Allah telefon ya teh 0235
6: 0235330 0238330 nombor tak berubah
7: sama je dia ada benda yang berubah ada benda dah
6: orang berubah
7: memang daripada
6: dulu nombor tak pernah berubah masa kita masuk dulu orang gitu kau lepas tu bila nombor tu nombor yang sama orang berubah
7: tapi ada kot ayat orang guna telefon dia tukar telefon nombor dia berubah-ubah ada orang tu dia stay dengan nombor yang sama ya teh daripada sejak dulu. Sama lah kacik.
6: Tapi orang tu nombor tak berubah. Orang kau berubah.
7: Berubah dari segi benda tu?
6: tak kira kan fizikal ke.
7: Dulu tak ada ubang lain ni, ada ubang.
6: Lebih kurang gitu lah.
7: Gitulah. Maksudnya dah perubahan. Kita memang gitu belaka, ya teh.
6: Ya dah. Okey, jadi kita nak lepas lagu ni tau.
7: Kita dengar lagu dulu lah deh.
6: Kita dengar lagu dulu. Cik, okey, kau dengar gamuk kita. Ayuh cik pulak.
7: Asyana.
6: Ayuh teh dengar.
7: Kak cik. Oh, nak tukar nama. Okey, baik-baik.
6: Ayuh teh dengar. Kak cik.
7: Ayuh cik pun boleh.

0: jabatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabilah binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insya-Allah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Bertelingkah antan dilesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, pertikaian antara dua beradik itu akhirnya menguntungkan pihak lain. Ibarat bertelingkah antan dilesung, ayam juga yang kenyang.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: ya. Teh mai lagu mustika ya teh.
1: Oh, lagu.
0: Ayah tahu dah mustika tu maksud dia apa dia? Jika angkat Cik nama dia mustika.
1: Mustika?
0: Ah, kalau mestika.
1: Bentim dia.
0: Mustika binti mestika. Taklah mustika. Mustika ni.
1: Mustika tu laki puang.
0: Ha. Dia boleh belaka.
1: Ha.
0: Dia ada hok nama macam Sufi, laki pun Sabah, puang pun Sabah.
1: Ya. Yeah.
0: Macam Rizal memang laki sajalah.
1: Tapi ada orang nama rohani, dia laki laki.
0: Ayah tak kata gitu. Dulu Kak Cik ingat lagi dulu masa zaman-zaman sekolah dulu, ada benda apa tu di sekolah Kak Cik, nama dia Nohayati, laki. Kita panggil Abah Yati dia.
1: Abayati.
0: Ada apa-apa.
1: Tak ada apa-apa.
0: Mustikan maksud sesuatu yang berharga, istimewa dan mempunyai nilai yang tinggi.
1: Sesuatu yang berharga, istimewa,
0: mempunyai nilai yang tinggi. Jadi kalau cerita pasal nilai yang tinggi tu, Ayat eh, syukur alhamdulillah. Ni untuk pendek sayang sahabat kita yang pergi ke laut lah, Ayat eh. Sebabnya untuk tahun depan insyaAllah, dalam bajet baru ni kan, ada kabar boleh elang sara hidup sehingga RM300 sebulan, Ayat eh.
1: RM300 sebulan.
0: Kita
1: yang,
0: faham
1: yang,
0: lah.
1: Yang pergi ke laut ni lah.
0: Yang ke laut, maksudnya kita faham macam orang pergi ke laut kadang-kadang musim, betul tak? Kalau macam tak ikan tak ada, nak cari rezeki mana, betul tak Ayat eh? Laut Glorious kawan-kawannya boleh top up RM300 sampai di samping dengan di samping benda pendapatan-pendapatan lain lah Ayat eh, betul tak?
1: Jadi ni kalau Ayat eh tengok lah baru ni hak di Betang Belanjawan baru ni oleh PMI baru ni, nelayan dapat allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Lepas tu boleh pula Ayat eh
1: dan beli. Boleh beli disel bersubsidi pada harga RM1.65.
0: Ada pula tanya dia beli disel Wamda lah, buk lah. Nampak gitu, betul tak Yate?
1: Ya, betul lah.
0: Tapi kalau tak ada orang ke laut, sesuai kita nak makan ikan dia, Yate, makan ikan bilis lah kita, Yate.
1: Ada orang takat tepi-tepi, masa tu Yate duduk dengu. Tengok orang tarik ikan dia apa.
0: Tu masa tanya naik baru ni. Tak ada dong, untung pun naik juga Yate.
1: Tapi sabar.
0: Dah apa?
1: Dia baca ni. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
0: Ya, betul lah. Okey, lepas tu dalam pada gitu kita nak khabar juga ni, Yote.
1: Kita nak suruh orang hantar mesej.
0: Boleh.
1: Nak telefon
0: pun boleh. Nak tanyalah dia mesti hak ke doa hari ni, alhamdulillah.
1: Betul lah.
0: Okey, ada orang takut lagi hospital ke? Ada takut lagi klinik ke?
1: Ya, ada setengah orang. Dia ni hari-hari apa ni kepala.
0: Ada orang berobat kampung je.
1: Setahun dah. Mana orang? Pergi hospital
0: takut. Takut eh?
1: Bila takut benda tau.
0: Kau cik-cik ada nyakit-nyakit berat-berat ke?
1: Tu kata kadang-kadang kita takut pada hakikat.
0: Tapi bila dah sekali pergi hospital, nak pergi hospital, tak mau je.
1: Dia takut pada hakikat.
0: Ya, nak terima kenyataan lah.
1: Tak mau terima kenyataan. Ada juga orang jenis
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi kata orang tu, mencegah lebih baik daripada merawat. Daripada dia borak ke apa kan. Okey, jadi sajalah. Sebab kita bukan benda nak sembang-sembang nanti. Sebab pukul 3 kita ada tamu.
1: Yelah betul.
0: Jadi kalau nak tajuk ke apa kan. Sebab pukul 4 sekarang, jaman kirung pula.
1: Jaman kirung itu tajuk lalu boleh.
0: Jaman kirung hari ni, kita nak kembali kepada jaman-jaman kita sekolah dulu.
1: Umah kolah.
0: Kita panggil umah kolah. Kita nak tanya menu ataupun makanan yang biasa jual di keting.
1: Dah.
0: Situ je?
1: Situ
0: je. Okey, lepas tu harga masa tu apa?
1: Harga. Ada telefon.
0: Ada telefon.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Allah. Abi ya? Abi ya.
0: Abi dah dengar ya, Teh?
1: Dah dengar. Pakat ye salah pakat
0: tu. Jerebu ni siapa linga pun dah dengar.
1: Mana Abi dah cakap mana tu, Abi? Cakap di mana tu?
2: Ya, depan kedai nasi ayam lah, ya, Teh.
0: Allah. Rahi nasi ayamnya, Abi.
2: Sebab kita dah nak masak tadi.
0: Ya.
1: Nasi ayam dengan dia ni macam-macam.
0: Yalah. Dah kalau kita makan nasi ayam, yang makan nasi benda?
2: Ayam. Tu kena tanya Kak Peti.
0: Oh ya, sungguh. Baik, Abi. Abi sihat, Abi eh?
2: Alhamdulillah.
1: Di pakai kan mana? Pakai ni?
2: Daripada Paka balik ke Ketir, lagi ke masuk Jabat pula.
1: Tadi kalau tengok pada suasana jerebu dia, gimana di Paka ke Ketir?
2: Jerebu ni masa macam bertahan macam tu. Rasa-rasa dalam 100 lebih juga ITU dia.
0: Ya.
2: Pengamah yang jejaka-jejaka tua tu pakai pelitup muka tu.
1: Yalah. Jejaka-jejaka?
0: Jejaka-jejaka tua. Ayuh cakap.
1: Abis itu. Kalau hak tu bukan jejaka.
0: Jejaki.
1: Jejaki.
0: Menjejaki lah. Bukan dia kita kalau, bukan dia Abi. Kita takut lah untuk yang kata kita ada masalah-masalah kesihatan yang berisiko ni, bimbang lagi. Takut jadi kau larak. Itu je ya.
2: Kita tahulah keselamatan diri ni kita sendiri yang tahu.
0: Betul.
2: Ini arahan-arahan yang dikeluarkan daripada apa kuasa.
0: Yelah. Abi,
1: minum madu Abi eh.
0: Memang tu.
2: Kita tengok tepat padak betul segala-galanya.
0: Selain Abi. Damam dia ada sebahagian daripada kita kalau sakit-sakit ni kan, ya ok dulu, ya lock dulu, ya takut nak pergi hospital Abi eh. Ya berobat-berobat kapung dulu, ya ya gitulah. Main demo-demo kepala gitulah, jangan jelong-jelong air dengan mengeraya gitulah. Ba okey.
1: Mengeraya.
0: Ya, jadi macam ayah teh lambat dok sehat lagi. Ayah teh dengan awang. Kalau dok sehat lagi klinik lalu bagus dua orang ni ha.
1: Kalau dok sehat lagi ni. Kedai kopi dok pergi.
2: Lama dah kita dengar kedai kopi ni.
0: Jadi kalau Abi kan Abi.
2: Kalau Abi bab sakit lah. Okay, bab sakit ni kita tahu dah Waizah maritu fahuwa yasbin. Masalah beri penyakit dia tekan sembuh. Tetapi Faizah zantab atas wakil Allah. Kita kena ikhtiar dulu lah.
0: Ikhtiar eh.
2: Contoh kalau Abi sesema ni Abi amal madu lah. Bukan nak kapir madu ni. Betul. Nak madu ni dia budak pun dia tak ada masalah. Okay. Tapi tengok dos ni banyak mana. Sesema batuk. Terutamanya musim jerbu ni. Kita suruhkan minum air siasi, air selasih, madu.
0: Ada
2: ni lah. Lepas tu kita kena jaga kesihatan. Sebab kesihatan ni darling nak beli. Kita
0: itu mahal.
2: Masa ayah teh sesama manusia yang tengok.
0: Oh, yang hanya dia.
1: Tengok. Apa tengok?
0: Ini nampak ayah teh bunyi. Bunyi tu macam skok sangat ayah teh.
2: Suara dia tu memang suara macam terpaksa buat kerana atas dasar tugas datang ke jawab muteluk.
0: Tapi gitulah.
2: Besar. Jadi kena jagalah kesihatan. Kalau tak perlu, bagi Abi lah. Tak payah keluar lah.
0: Okay.
2: Sehingga tepat-tepat dia kan. Sekolah-sekolah diarahkan tutup. Bukan untuk kita gembira duduk rumah.
0: Tapi PDPR. Tapi nak
2: mematuhi. Sebab bila kita dikeluarkan arahan daripada pihak berkuasa, dia kena patuh lagi. Ada orang kata, tak apa. Tak boleh. Asyik Allah, asyik Rasul. Buat boleh memberi minkum. Tak pada Allah, pemerintah. Dan Allah, Rasul dan pemerintah.
0: Kita tak boleh membahayakan diri sendiri dah.
2: Jadi kita akhirnya Abi nak ucap tahniahlah kepada pihak yang memberi keringanan kepada rakyat-rakyat yang rasa terbebang mengikut keadaan masing-masing. Jadi yang pertamanya, lepas tu kita nak ucapkan tahniahlah kepada orang yang prihatin untuk rakyat. Macam kita dengar belaka kan. Tapi Abi gini je. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur di atas nikmat Allah, Allah Taala tambah kaci. Tapi kalau kamu ingkar, kamu kufur, ingat inna azab, sungguh azab tu amat pedih. Jadi peti ni macam-macam datanglah. Mungkin dia datang jenis musibah bagi kita kan. Okay, cakap tu dulu kaci.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Cikgu
1: siapa
0: deh.
1: Cikgu? Okey, ha. Kita dengar pemanggil ni kita lepas tu kita dengar lagu eh.
0: Baik.
1: Hello. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa dia ni?
2: Pok Mi ni.
0: Pok Mi. Pok Mi duduk mana Pok Mi?
2: Di Gong Badok.
0: Gong Badok.
1: Buat benda di Gong Badok tu?
0: Kerja. Kerja ke?
2: Oh, kerja lah. Kita ni jubu-jubu.
0: No, warna dia pakai-pakai mah tak?
2: Dah pakai mah, kita pakai jang.
1: Tidak boleh pakai mah orang kita ni tau.
0: Pandangan.
1: Dia pelituk muka.
0: Ya, ya. Orang kita biasa pakai apa sebut mah kan? Kau pakai mah kau ni di muka. Kau pakai mah di tangan, di jari tau. Sabar je lah.
1: Kau ni sihat hari ni tu.
0: Pak Mi sihat
1: Pak Mi kita.
2: Alhamdulillah sihat. Tapi gitu lah cuaca keadaan dia ni. Dengan
0: jebu dengan batuk. Dah ada dalam keluarga batuk-batuk ke macam semer ke apa demam-demam ke tak ada Pak Mi?
2: Oh ada
0: kot. Ah tu lah biasa start gitu lah Pak Mi jaket bimbang.
1: Oh. Yalah.
2: Ya kalau nak kira influenza ni COVID ni teruk sebagai ni. Macam ke demam orang.
0: Orang kata dia megang kok. Megang orang kalau megang biasa kena.
1: Yalah betul dah.
2: Saya megang habis kok habis kering.
0: Yalah. Kalau Pak Mi sendiri lah kalau kadang-kadang kita ni kalau macam anak sakit demam darah kita tengok malang kita pergi atau klinik hospital. Tapi kalau kita sendiri lah kalau Pak Mi sendiri lah kadang-kadang kadang Pak Mi
1: anak-anak kita tu lebih mu mai kalau mai hujan mai tengah panas
0: tapi kita kalau
2: kita out dulu
0: ah oh Pak Mi out dulu sebab Pak Mi takut ke sebab ke ambil remeh benda tu ke sebab benda Pak Mi
2: capur belaka tu kalau dah kita check
1: kot
2: dah kita main 50
1: kan dah orang 5 siri
2: kita dah check dalam kan dia kata tak boleh dah ni 50
0: takut gini
1: 50 siri ni lepas pada tu dah 2 minggu pergi pulau
0: takut gini Pak Mi
1: seminggu sekali
0: kita nak check demam
2: bukan takut
1: debo. Tidak aku tapi debo.
0: Sebenarnya kita takut kita gini Pak Mi, kita nak check demam je tapi takut ia tubik buat tubik nyakit lain pula. Hak tu yang kita jadi aduh sabar jelah ya Pak Mi.
1: Iyalah Pak.
2: Kadang len ni, lah zaman len ni. Ya mana orang nak kata. Kadang hodok sakit ke hospital jadi kau sakit.
0: Pulak dah. Ada orang tu tengok bangunan hospital memang kita bawa dah kenalin dah.
1: Dah bukan gini.
2: Ini macam kita pergi bapak dengan Tuk Bomo tu. Asal sikit je. Tuk Bomo ni kata kena buat ada orang lain pula.
0: Tuk Bomo ni.
2: Jadi kadang sedih nak mau. Kena jomo dekat dia.
0: Dah aruh lah. Sabar je lah.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Mi.
0: Okey Pak Mi jaga kesihatan molek Pak Mi dah. Okey baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah ada mungkin ada juga anak-anak kita dah pergi sekolah ni ayo teh takut ada hok demam eh. Tapi
1: ya, kalau demam dah okey lah. Anak kita demam kau kita boleh biar dia. Mu main tengah panas sangat gini-gini ni. Lepas tu bila ayah sakit malah takut pergi pita eh. Dan pergi pita pagi pita. Pagi pita
0: pagi pita. Tapi kakcik juga ayo teh memang kakcik kau sikit-sikit demam sikit-sikit tu memang dok pergi. Lagi klinik gitu
1: memang. Demam sikit-sikit tu lah.
0: Ya, baik gitu dia je biasa setakat ni lah.
1: Yelah, tapi gitulah. Dah demam, dah keboh-keboh tu, pergilah.
0: Yelah.
1: Okey, kita pukul 2.37 lagi. Okey. Tak pun kita mari dah tu, tak apa.
0: Mari dah,
1: Kita pun nak godek-godek bagi yang ni.
0: Okey. Baik.
1: Kita mari bulan depan ni,
0: Okey.

0: Ah, Kak Cik, yeah. Kita 2.53 minit petang dah kita ni. Mana kau ada pun? Dah buka pun. Pun you gitu kau tempat duduk pun.
1: No, aku ada Yotih masa dia dah kita.
0: Awak buka mic.
1: Kak Cik dengan Yotih ni, nama benda tukang tiru ruang pula dah. Benda Yotih you panggil. Ha? Benda apa you panggil tau. Biarlah abaikan saja Yotih, tak apalah.
0: Benda awak boleh gerakkan benda. Aset benda?
1: Aset benda?
0: Aset tetap ke? Bukan aset tetap.
1: Dua baikmu ya teh. Eh, ini kamu juga ni. Ini ingatan kepada yang bawa kenderaan lah eh. Ada 6 lokasi kamera had laju sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur ke Terengganu, KL Terengganu ni.
0: Inilah LPT, okay. LPT lah ni.
1: LPT. Antaranya ya teh.
0: Di yang pertamanya di kilometer 145 di Cenoh Marang.
1: Okey, Cenoh Marang ni.
0: Di Dua Hala, Maran
1: bukan Maran.
0: Dua Hala lah.
1: Okey.
0: Di Cenoh Marang.
1: Lepas tu di kilometer 195 Gambang, Dua Hala juga.
0: Dua Hala juga. Lepas tu di kilometer 256 di Prasing.
1: Prasing eh.
0: Kak Cik kalau pergi jalan-jalan kan yang berhenti Prasing.
1: Berhenti.
0: RNR dia.
1: Berhenti.
0: Kau bawah tu sikit.
1: Tapi okey.
0: Tapi lawa comel tempat
1: dia. Tapi malang dia tengok. Malang tak siang dia nampak malang tak ada.
0: Ada.
1: Okey.
0: Pandai sangat.
1: Perasaan je tu.
0: Yang apa tu kilometer 288 di Cukai.
1: Okey.
0: Di Cukai di ni di mana ni? Kalau Cukai di eastbound.
1: Okey.
0: Lepas tu di kilometer 341.
1: Kilometer 341 eh?
0: Kuala Dungu. Kuala Dungu, Dua Hala jugalah.
1: Okey.
0: Yang terakhir sekali di Aje lah.
1: Di Aje
0: Dia Dua Hala lah. Di kilometer 381.
1: Baik.
0: Jadi rasa-rasa
1: kita kat bawah-bawah ni tengah laju-laju tu dah lagi break kau. Jangan break ngeju.
0: Jangan gitu. Dia dari awal-awal jangan bawa laju.
1: Sebenarnya.
0: Dia bawa ke 100 tengah 160.
1: Jadilah pemandu berhemah seperti awang ya teh. Biasa kalau Kuala Terengganu ke Dungu berapa jam ya teh? Berapa jam biasa? Kalau normal-normal.
0: Kan Dungu.
1: Normal.
0: Inilah kalau jalan biasa ke jalan highway.
1: Jalan biasa.
0: Jalan biasa.
1: Kalau biasa
0: dalam 50 minit 1 jam lah.
1: 1 jam eh? Awang ambil masa.
0: Awang kita bawa kereta ke dia, kita pia bawa kereta depan ni. Tak tengok lah awang dah tu orang jadi nak marah.
1: Yalah. Kelak molek dia tengok gig dalam mana. Tapi baguslah.
0: Betul lah.
1: Biar lambat asal selamat ke kau ni ya.
0: Betul, biar lambat asal selamat. Betul dah.
1: Okay.
0: Kita pun dah cakap lama dah.
1: Sebab kegi kita ada rancangan silam budaya.
0: Silam budaya dengan tetamu kita hari ni. Siapa tetamu kita hari ni?
1: Tetamu kita ada yang berbahagia Dr. Nur Hayati Abdul Manaf, pensyarah kanan di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu UMT.
0: Hari ini kita nak cakap pasal puisi dan pantun.
1: Suara jiwa bangsa.
0: Lepas lagu ni dan kita kembali dalam pukul 3 lagi dalam silang budaya.
1: Bye.

0: lompat stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Kak Cik, kita pukul 3.1 minit, maksud 3.2 minit dah.
2: Baik.
1: Jadi kita lepas lagu ni, kita akan bersama dengan tamu kita dalam
2: Silang Budaya. Budaya.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Okey, benda kacik. Dengar tak? Kita dengar promo tadi, Silang Budaya. Dan masuk dia, segmen kita sekarang ni Silang Budaya.
0: Ya, bila sebut budaya ni, dia luah maksud dia.
1: Memang luah, sangat luah lah.
0: Dan sesuai dengan tajuk hari ni, tapi sebelum tu, terima kasih untuk penerbit hari ni, Siti Jamilah Hanim Jamil. Okey. Semoga cepat sembuh.
1: Semoga cepat sembuh. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Okay.
1: Dan tetamu kita hari ini, kalau kemarin kita cakap pasal teater.
0: Okay.
1: Teater. Menarik. Tetamu kita.
0: Ayuti minat teater? Minat teater?
1: Minat tapi tak reti nak
0: pernah, pernah audition sebagai pelakon hari itu?
1: Dia, tapi tak terpilih. Sebab Ayuti nak watak jahat, dia tak ui.
0: Sebab mungkin Ayuti...
1: antagonis dia panggil.
0: Tapi hari ni kita bukan nak cakap teater.
1: Kita cakap pasal puisi dan pantun. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa.
0: Okey, sangat dekat dengan kita sebenarnya, masyarakat kita.
1: Dan kita sudah pun live menerusi Facebook Terengganu FM. Tajuk kita pun, tetamu kita pun, kita boleh tengok kot
0: Facebook juga. Boleh tengok di Facebook
1: dan
0: juga.
1: Dan menerusi TikTok Terengganu FM.
0: Kita bersama-sama dengan siapa petani Yote?
1: Bersama dengan
0: sangat berbesar hati.
1: Yang bagi Dr. Nurhayati Abdul Manaf.
0: Okey.
1: Yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial UMT Universiti Malaysia Terengganu. Tapi dia ekonomi dan perniagaan.
0: Tapi bidang kepakaran doktor ni, bidang kepakaran dan penyelidikan doktor ni merangkumi antropologi sosial, sosiologi dan pembangunan komuniti.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya
1: boleh pergi belakang ke ke mana?
0: Dia relate eh, doktor, dengan puisi ataupun pantun dan sebagainya, relate doktor.
1: Doktor, kita nak kenalkan diri dulu lah.
2: Terima kasih Ayote, Kak Cik, jemput saya lah mari ke sini. Sebelum kita mulakan, boleh saya berpantun?
1: Boleh lah.
0: Ayote kena jawab. Ayote buat pen sini.
2: Ada pen. Kita tengok tajuk kita, puisi dan pantun, suara jiwa bangsa.
0: Baik.
2: So saya buka dengan serangkap pantun. Indah berseri bunga melati, tumbuh mekar di tepi perigi. Pantun warisan penyeri hati, lambang budaya jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
1: Terlebih
2: dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Radio Terengganu FM kerana menjemput saya bersama-sama dalam sesi perkongsian pada hari inilah.
0: Okey, baik.
2: Kalau ikutkan tadi kan Kak Cik kata kita ni bukan ahli sastera kan Cik? Bukan ahli sastera pun. Apa pulak kan bila dah terjun ni kan? kita ni lebih kepada pembangunan komuniti. Maksudnya bidang saya ni kita kaji juga warisan budaya, komuniti-komuniti ada ni lah. Contoh macam saya sendiri antropologi sosial ni, saya kaji berkenaan warisan budaya orang asli.
1: Warisan budaya orang asli
2: sendiri. Dan kita pun banyak juga terlibat dengan program-program warisan budaya. Kita dapat juga macam geran-geran UNESCO yang berkait dengan warisan budaya. Cumanya saya khabar awal-awal kita bukan ahli sastera.
1: Tapi kalau patung tu nampak dah. Nampak dah sebab cara patung.
0: Dinada patung tu memang gitu ya Teh?
1: Kita nak panggil, nak memanggil doktor dalam konti sejalan, nak panggil benda?
2: Panggil saya. Panggil Yati cukup lah.
0: Panggil doktor
1: Kita tanya dia, dia orang-orang sastera ni dia nak panggil. Kadang-kadang dia nak kita panggil nama dia.
0: Pulak dia. Lepas tu?
1: Baru rasa dekat.
0: Kau sastra. Dia ada panggilan untuk sastra. Contohnya Yati.
1: Tanya.
2: Kita tak tahu. Tapi biasa orang panggil Yati atau Peti je lah.
1: Kita nak panggil dia.
0: Panggil doktor aku. Pasal masa hari tu cikgu Zubir, kita panggil cikgu. Sebab cikgu dia memang bidang di sastra kan. Dia nak panggil dia
1: Doktor T lah.
0: Doktor T. Betul-betul doktor Pah tu panggil doktor T lah. Dia rasa dekat kan.
1: Dekat lagi.
0: Tapi di sebalik pantun doktor tadi kan, lambang budaya jati diri dalam satu pantun tu ayat teh, dia dah kata aku tu dia mencakupi banyak spek situ deh doktor.
2: Kalau kita fahamkan dululah terlebih dahulu apa benda sebenarnya warisan budaya ni. So warisan budaya ni ada dua kategori utama. Jadi ngajar pulak sikit. Yang pertama warisan ketara, yang kedua warisan tak ketara. So warisan ketara ni benda hok napuk, hok fizikal, hok yang kita boleh sentuh. Contohnya macam bangunan bersejarah, ada artifak, monumen, gitu. Kalau hok kita nak cakap hari ni ni warisan tak ketara. Yang mana dia merujuk ke kepada amalan, pengetahuan, kemahiran, ekspresi, tradisi yang diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Tadi serta masuklah ni bahasa, adat resam, persembahan kan, seni, muzik, cerita rakyat, puisi, pantun, semua masuk dalam warisan tak ketara ni.
1: Warisan ketara dan tak ketara.
0: Oh, ni tak ketara tak?
1: Jadi sekarang ni doktor dalam bidang ni warisan tak ketara. Tapi kalau ia dalam bidang ekonomi ni, aset tetap, aset tak tetap.
2: Itu accounting, doktor. Debit kredit ya.
0: Sebab hari ni memang dicek aset, doktor.
2: Itulah kiranya kalau ikut bidangnya lah.
0: Tadi sebenarnya kita bukan di rumah baru ya, Teh. Kita baru sesi perkenalan dengan doktor.
1: Tadi bila doktor patung mandi, takkan tak ada jawapan. Kena kacik kena jawab.
0: Kita jawab-jawab tau. Dia memang dia permulaan mukadimah memang kena patung.
2: Betul.
0: Oh, kakcik semua suara PMG pun patung juga, cikgu. Cikgu patung saja. Daripada awal, tengah sampai akhir. Patung.
1: Padu kita konti ni kena patung belakang.
0: Patung ni intro dengan tempat patung itu. Okey. Kita dengar Tumbuh tinggi pohon meranti, tempat berteduh si anak budi. Puisi dan pantun kekal di hati, warisan budaya kekal abadi.
1: Kacik jawab.
0: Tapi kacik kalau pantun ni kacik suka dengan rima kat belakang tu. Dia rima dia sama-sama kalau di belakang ya.
2: Rima. Kita cerita.
0: Bukan rima.
2: Kita cerita lagi.
0: Adakah itu satu kewajipan untuk pantun atau macam mana? Tapi apa tu, ada soalan daripada ni ya Teh. Soalan daripada Pak Lee 913.
1: Dia kata pencampuran bahasa.
0: Tapi sebelum tu doktor, yang atas sekali.
1: Atas sekali ke mana dia kata?
0: Kat mana titik temu keindahan bahasa, estetika dalam kebenaran pemikiran, falsafah.
1: Amur tingginya bahasa.
2: Kita kena tanya ahli sastera ni. Cuma je
1: kita baca pun berasak.
2: Jebu bahasa apa jebu ni?
1: Berasak
0: kita. Sambung je lah Pak Ali. Ini pencampuran bahasa rojak.
2: Faham.
0: Memusnahkan warisan tak ketara kita, pandangan doktor.
2: Betul. Sejak sebelum kita pergi jauh sangat, kita nak tahu dulu puisi tu benda sebenarnya.
0: Betul, puisi. Kalau ayat-ayat tu faham puisi tu benda. Kak Cik faham sajuk dengan syair?
1: Sama lebih kurang.
0: Tapi dalam puisi tu banyak doktor.
2: Betul. Okey, gini. Kalau nak faham kan, puisi ni adalah secara akademiknya lah. Okey, satu bentuk karya sastera yang ditulis menggunakan bahasa yang indah. Berirama syarat dengan makna serta emosi. Gitu puisi ni. Dia bezalah dengan cerpen, karangan kan. Sebab puisi ni kita susun mengikut baris, rangkap, pola rima dan juga ritma tertentu. Bukan rima tu. So dia ada rima-rima tertentu. So puisi ni dia ada dua kategori utama. Yang pertama, macam Kak Cik katakan, ada puisi tradisional, ada puisi moden. So puisi tradisional ni lah ada ni patung, syair.
0: Ada puisi moden pun ada juga.
2: Seloka, betul. Puisi tradisional ni, sebab apa kita kata dia tradisional? Sebab dia struktur dia tetap ada jumlah baris, ada suku kata, ada rima akhir. Dia ada pembayang kan, dia ada maksud dia. Dia ada macam-macam lah kan, berirama, ada unsur kiasan, sindiran, ada humor kan. Tapi kalau puisi moden ni adalah sajak. Sebab sajak ni dia tak terikat dengan aturan baris, suku kata, semua tu tak terikat.
0: Jadi sajak ni adalah puisi moden lah.
2: Betul. Dia sebab dia ekspresikan pemikiran dan perasaan dia tu guna gaya bahasa dengan metafora pilihan dia sendiri. Gitu. So tu beza kita kata benda masuk puisi lah. So patung ni termasuk dalam puisi tradisional. So nak cerita lalu ke pasal patung ni?
0: Patung.
1: Boleh. Cerita lagi.
2: So pantun ni kita panggil dia salah satu daripada puisi tradisional yang kita cerita-cerita saat ni tu kan. Masyarakat Melayu ni wujud zaman-zaman dulu dah. Mengikut sejarah, pantun ni wujud zaman masyarakat Melayu masa tu tak tahu baca, tak tahu nulis lagi.
0: Boleh patung dah.
2: Sebab pantun ni dia dijadikan sebagai hiburan. orang dahulu kala.
1: Kalau saya, kalau
0: dulu kita tengok, kita tak ada telefon,
1: kalau kita tengok cerita ni nak, cerita apa hak yang cerita yang dilakonkan oleh Latifah Umar dengan tu.
0: Cerita dia
1: tu. Latifah Umar dengan Nordin apa?
0: Nordin Ahmad. Nordin
1: Ahmad. Kan?
0: Jadi setiap dia bercakap tu ada belakang tu kalau kita perasan, lepas tu nyanyi lagu-lagu dia pun ada.
2: Betul.
1: Kan ingat tak dalam cerita tu Nordin Ahmad terpaksa meninggalkan isteri dia sebab dia terpaksa.
0: Dan Anum ke? Eh bukan.
1: Dia terpaksa kerja istana sebab dia jadi pemantau.
0: Dia
1: kerja dengan
0: cari balik ni cerita ni.
1: Cerita tu.
0: Okey, baik.
1: Istana.
2: So, pantun ni dia ada dua bahagian sama banyak dia panggil. Dan dia ada macam contoh kalau pak kerak, dua rangkap pertama tu pembayang, dua rangkap kedua tu maksud. So dia ada pantun ni ada macam-macam, ada pantun dua kerak, pak kerak, 8, 10, 14. Tapi
0: banyak.
2: Tapi biasanya kita banyak guna dua kerak dengan empat kerak kan.
0: Senang kerak pun jarang-jarang.
2: Tapi pantun ni biasanya kita akan bina dengan rima hok belakang. Contoh kalau rakat pertama A belakang, rakat kedua B, rakat ketiga A balik, rakat keempat B. Jadi A B gitu kan. Tapi kalau syair macam saya kata tadi kan, syair biasa dia akan guna rima kalau A belakang, A belakang. Tapi ada gok patung hok A belakang, ada gok A.
0: Pantun.
2: Betul. Asalkan belakang
0: tu boleh gitu dah
2: boleh. Boleh. Itu pantun. Dan pantun ni ada dua jenis pula. Ada pantun soalan, patut ada juga pantun jawapan ataupun fakta. Kalau pasal kan, kalau patut soalan ni macam patut teka-teki kan. Cari yang pertanyaan. Contoh, saya bagi contoh lah, senang dok. Dia ada macam bukan akak nikah je ada lafaz. Patung ada lafaz.
0: Ada lafaz juga patung dia teh weh.
2: Ada cara-cara nak berpantun ni. Contoh, barisan pertama kita ada kena ada nada tenang, lepas tu kena ada pause kejap tengah. Contoh ada pak perkataan. So dua perkataan pertama berehat kejap, sambung pula dua perkataan. Bukan boleh baca sekali guh sekali dah gitu dok li. Contoh kalau rakat barisan kedua, nada meninggi sedikit di hujung. Kita bagi contoh.
0: Baik.
2: Yang ketiga, tekan pada perkataan kunci. Kalau katalah tu patun tanya, so ada perkataan nada bertanya tu sikit. Keempat tu nada tegas di hujung. Masa tu kita tengok pendengar kita. Kita try ni. Buah budi, bidara mengkal. Masak sebiji, di tepi pantai. Hilanglah budi, bicara akal. Buah apa, tak bertangkai?
0: Senang dia mampu.
2: Jawab. Nada tenang dia. Guana cara jawab, intonasi dia.
0: Baik Kak Cik tegar berdasarkan ilmu yang Dr. Kabur tadi. Dia terkena nada tenang dan pause tengah-tengah tu.
2: Betul.
1: Sila Kak Cik jawab. Silakan jawab Kak Cik.
0: Dah ada masa ke? Dah. Okey.
1: Sila.
0: Pohon saga tumbuh di pangkal.
1: Ni muka suka buat apa?
0: Jatuh sebiji di atas lantai. Budi dijaga, ilmu berakal. Buah hati tiada bertangkai.
2: Betul.
0: Jawapan tu. Nada tu betul.
2: Senapok kan?
1: Dia memang patung nak moye.
0: Patung nak mesor kan? Baik.
2: Cara nak jawab tu kan? So dia ada, bukan boleh baca macam karangan dok. So dia ada laras bahasa, irama dia.
0: Baik.
2: So kita tahu dah kan pasal puisi dengan patung ni kan? Gitulah.
0: Tu dia cerita pasal benda patung ya teh. Jadi untuk kacik memang seronok. Kacik memang suka menulis pantun lah.
2: Boleh buat buku kacik.
0: Dok juga. Masih lagi banyak kena belajar doktor.
1: Jadi gitulah. Kita dengar patung dah ni, kita kena rehat sekejap. Kita dengar lagu patung pula.
0: Kita dengar lagu. Lagu ni sarat dengan pantun. Kalau dengar betul-betul orang lama dia lain ya teh.
1: Ni. Lagu Kurik Kundi.
0: Okey baik-baik.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Okey, hari yeah. Dia pukul apa ni? Pukul apa dia?
2: Pukul apa dia? Pukul 3.25 minit petang.
1: 3.25 minit petang.
2: Ya, yeah, kita masih lagi bersama-sama dengan siapa dia?
1: Dr. T.
2: Dr. T.
1: Okey. Tapi sebelum tu ni yeah. Kita baca dia dulu.
2: Okay.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Okey. Okay. Jadi Ayu Teh, kita nak tanya juga dengan Dr. T kita Ayu Teh.
1: Ya, Doktor.
2: Adakah puisi dan pantun ni penting dalam kehidupan masyarakat kita? Dulu dan leni dah.
1: Masyarakat kita masuk dia?
2: Masyarakat semua. Adakah pantun dan puisi ni hanya kategori mencakupi bangsa Melayu sahaja, kaum Melayu sahaja, atau boleh kategori tu digunakan dan juga ada kepentingan untuk kaum-kaum lain?
3: Kita tengok Hok Pok Lee atau tadi tu kan.
2: Oh, hebat masa
3: Hok Pok Lee. Hok Pok Lee kata, indah berkelip si bintang timur, sampan berlabuh di muara tenang, bahasa warisan kaya bermulur, bagaimanakah dipelihara agar tak hilang. So dia tanya soalan sama juga. So macam mana dan sebab apa puisi dengan pantun ni penting dalam kehidupan masyarakat kita. Kita tahu kan biasanya pantun puisi ni memang terkenal di kalangan masyarakat Melayu.
2: Ya, betul.
3: Dan kita seantera ni pun macam di Indonesia pun sama. Kita kata puisi dan pantun ni dua-dua penting lah. Sebab membantu masyarakat kita menyampaikan pemikiran, perasaan dengan cara yang kreatif dan berkesan. Sebab dalam kehidupan masyarakat Melayu ni, pantun ni kita guna macam-macam situasi. Contoh kan, kalau kita tengok majlis perkahwinan,
2: memang ada pantun.
3: Adat istiadat, kan, perbualan harian, penyampaian nasihat, kita guna pantun.
2: Ya, betul.
3: So pantun ni bukan setakat tu saja. Kita kata dia sebagai satu fungsi sosial. Di mana kalau orang dulu-dulu dia tak tegur direct, kan? Macam kita kata tegur direct gitu kan. Orang dulu-dulu ni dia menegur dan dia sampaikan kritikan tu melalui pantun tanpa perlu menggunakan kata-kata yang terlalu keras.
2: Kalau
1: Doktor tengok, ada tak kalau kita tengok watak-watak kita tengok TV ke apa sekarang ni, dia sikit-sikit patung, sikit-sikit patung.
3: Betul.
1: Kalau Kak Cik, siapa?
2: Pelakon kan?
1: Tak kira pelakon ke apa, watak dia.
3: Sikit-sikit patung. Kalau Kak Cik nampuk.
2: Patung dua kakak ke apa kakak?
1: Dua tiga kucing berlari.
3: Janji.
2: Tapi itu duduk belakang.
1: Janji tu.
2: Tapi yang bagusnya kenapa digunakan janji walaupun janji tu bukan daripada kaum
3: Melayu.
1: Jadi apa patung jadi
2: sama-sama. Bukan RM2 eh.
1: Janji je.
2: Janji. Nampak sangat Ayu Teh peminat cerita Upeng-Upeng. Okey baik.
1: Kita tengok apa Upeng-Upeng.
2: Sedap apa?
3: Sebab tu cara salah satu cara kita boleh terapkan kepada kanak-kanak kan.
1: Dua tiga kucing berlari aja.
2: Hal lain jalan belakang.
3: Sebab ramai orang buat Pergi ke kedai dia cukup. Tak berhenti pergi ke kedai.
2: Kedai tutup.
3: gitulah kan.
2: Okey. Kadang-kadang kita melihat bila Ayah Teh Kabur tadi doktor, kadang-kadang kita melihat ada berlaku kecelaruan pantun bila pantun dijadikan sebagai jenaka yang tidak kena pada rimanya. Jadi kita bimbang kalau menjadi kebiasaan anak-anak kita dianggap benda tu diboleh. Betul tak Ayah Teh?
1: Betul.
3: Sebab tu penting.
2: Dia bukan lauk untuk dijadikan lauk jenaka sepatutnya.
3: Bukan sepatutnya gitulah.
2: Okey.
3: Sebab kita pantun ni dia ada nilai kesantunan dan kebijaksanaan masa kita berkomunikasi tu. Sebab banyak je tokoh-tokoh dulu kan, macam Usman Awang ke, kita tengok macam mana dia akad puisi tu untuk mengangkat isu kemanusiaan, kehidupan rakyat, keadilan sosial. So puisi tu bukanlah tentang keindahan bahasa je, tapi menyuarakan pemikiran dan juga keprihatinan masyarakat. So sebab saya ni bukan bidang sastera, kita bidang pembangunan komuniti. Jadi seni dan budaya ni kita boleh katakan dia tu boleh jadi satu medium yang menyatukan masyarakat. Sebab apa? Sebab bila penduduk duduk ni berkumpul kan, dia pelajari, dia persembahkan, dia berkongsi pantun. Dia bukan saja memelihara warisan, tetapi dia dapat kukuhkan hubungan sosial dan juga kebersamaan.
2: Baik.
3: So pantun ni bukan sekadar hiburan atau susunan kata yang indah je, tapi dia ada peranan dalam pendidikan, pembentukan nilai dan juga hubungan antara anggota masyarakat. Kan macam tadi kita baru dengar lagu Kurik Kundi tadi kan. So kan dia kata yang kurik tu kundi, yang merah saga.
2: Patut ada minta doktor nyanyi.
3: Budak-budak kita kan baik budi, indahlah bahasa, pantun lama tinggi kiasannya. Faham tak? So dia ada kiasan dia, dia ada hiburan dia, susunan kata yang indah dia tu ada. So dalam Kurik Kundi tu kita boleh lihat macam mana seni bahasa, muzik, gerak tari tu dia gabungkan jadi satu persembahan. So pantun ni adalah puisi tradisional. Macam tadi kan ada pembayang, ada maksud, ada unsur jenaka dia, ada sindiran, ada teguran yang disampaikan secara bersahaja.
2: Dalam lagu itu menarik lagu, dalam lagu. Boleh kata-kata pantun ada dalam lagu itu. Satu yang mudah kata orang tu, pendidikan yang mudah diterima oleh anak-anak sekarang.
3: Sebab pantun dan seloka ni macam kita kan tadi, bukan susunan kata je. Macam tarian kan, ada gerak langkah, lagu, bukan sekadar irama. Tapi bila semua tu kita gabung, kita sebenarnya sedang menghidupkan warisan budaya kita supaya terus kekal dalam ingatan. Dan amalan tu akan berlaku generasi by generasi lah, generasi akan datang.
2: Tu dia baik. Itulah kenapa, sebab itulah pantung akan orang tu sangat penting dalam masyarakat Melayu.
1: Sangat penting.
2: Poli ada pantung lagi tu. Sambil kita cakap dengan doktor
1: mana,
2: lagi.
1: Mana Pak Lee?
2: Okey. Ayah Teh pula kat Acik je duk baca patung. Banyak tu Pak Lee atas tu.
1: Anak murid gurau dengan Prof.
2: Kat bawah tu, kat jala di hulur tu ya Teh.
1: Tak apa pun. Kak Acik nampak Kak Acik lah baca lu.
2: Okey, jala di hulur ke tengah muara, mendayung sampan di pantai teluk. TFM menyinar warisan bangsa. Pantun dan puisi sentiasa dipeluk. Nampak tak? Walaupun perkataan dipeluk tu, dia memberi gambaran, tapi dia bahasa yang laras, aras bahasa tu.
1: Kita duk cari ikut TikTok, rupanya ikut WhatsApp.
2: WhatsApp lah. TikTok dia panjang-panjang ya Teh.
1: Mana lah tahu.
2: Nombor dua ya Teh baca.
1: Nombor dua. Indah berbayang jambatan angkat, diiring angin bayu segar. Budi bahasa sentiasa diangkat, sastra Melayu kekal bergetar.
2: Sedap. Bahasa ni sedap kan.
1: Biasa orang bahasa.
2: Ramai. Lepas tu nak tanya doktor, kalau kita tengok sini kan, macam segar tar, dia menulis dengan disebut lain. Walaupun kita tengok macam AR belaka, tapi yang tu gar, yang tu tar. Dibolehkan ke doktor?
3: Boleh dibolehkan, tak ada masalah. Tapi biasanya kita guna hot dekat-dekat. Gitu. Sebab supaya kita sebut tu ada irama.
2: Kalau macam tar macam tu.
3: Betul. Sebaiknya lah.
2: Tapi ini dok salah ya doktor.
3: Dok
2: salah. Okey baik.
1: Jadi tak rasa segar dengan tar.
2: Sebab tu kacik tanya tadi doktor.
3: Dia panggil irama hok belakang je.

0: Kalau ikut zaman, rasa ikut zaman kan. Orang kata orang lain ni dia nak ringkas dan padat je. Straight to the point orang kata. Betul tak?
1: Betul. Kalau soalan Adi kan, memang relevan lah. Untuk waktu sekarang ni, walaupun kita kata kita dah AI lah kan, puluhan digital, AI dan sebagainya kan, modern dah. Tapi cuma kita boleh kata, kita boleh guna pendekatan penyampaian tu, kita kena sesuaikan dengan perubahan zaman. Sebab generasi masa kini pun dok masa kini kot lah kan. Gen Z kita sekarang ni pun sama kan. Hiburan pun digital, ada media sosial kan, macam sekarang ada TikTok, ada IG dan sebagainya kan, dan mengikut kandungan-kandungan antarabangsa dan sebagainya. Dan kita perlu, kita perlu perkenalkan pantun tu dengan cara yang menarik dan dekat dengan kehidupan dia. Contohlah macam ayuh ti cerita pasal Jarjik dok. Kita baru boleh jawab kat sini. Watak Jarjik dalam animasi Upin Ipin tu memperlihatkan macam mana pantun tu digunakan dalam perbualan yang santai tetapi menghiburkan. Kan kanak-kanak dapat mendengar pantun dalam situasi yang mereka fahami tanpa semestinya mereka merasakan macam dia kena ikut pelajaran formal. Dok pun, tapi bila ada watak Jarjik tu teguh kan, kita rasa anak-anak kita pun tahu tu patung. Kalau berasal kan dia ada, ada slot apa ni, cerita peping tu yang ada library bergerak tu kan. Kan Jarjik pergi cari buku patung.
0: Yelah betul.
1: Maksudnya kita
0: Kak Cik tengok kedok.
2: Tengok. Tapi Kak Cik fokus pada watak Kak Ros je lah.
1: Cuma kita mengharapkan yang kita tak ambuhlah generasi muda ni hafal patung. Tapi kita nak biar dia tahu maksud dan nilai di sebalik pantun tu. Jadi kita boleh galakkan lah macam-macam. Sebab pantun ni kalau perasan kan, dekat pembayang tu sebenarnya dia menceritakan tentang situasi yang berlaku dekat kita.
2: Betul.
1: Pasal persahabatan, alam semula jadi kan. Perpaduan kehidupan seharian kita. Kalau pasal kan, pisang emas di bawah belayar. Kan, masak sebiji di atas peti. Sepembayang dia tu, hak mana-mana hak dekat dengan kita. Pada dulu kan, orang berlayar kan. So dia menceritakan hak pada waktu tersebut. Jadi bila ada patung ni, kita nampak budaya dia guana sebelum ni tu. So boleh nampak. So benda tu lah maksudnya, kita harapkan yang generasi muda ni dapat gunakan pantun untuk bergurau kan. Menyampaikan perhargaan, bagi nasihat. Biarlah dia tu menjadi sebahagian dalam kehidupan dia lah.
2: Lepas tu antara pembayar dengan maksud lah doktor. Yang mana lebih susah kita nak buat?
1: Sepatut.
2: Kak Cik biasanya Kak Cik lebih dulu suka buat masuk dulu.
1: Betul.
2: Kak Cik buat masuk dulu.
0: Masuk dulu.
2: Maksudnya bawah
0: dia
2: tu
0: buat yang rangkap kedua dulu.
2: Baru pembayang.
0: Baru.
2: Adakah betul kat itu gitu?
1: Betul. Sebab kalau kita buat pembayang dulu, guna hak masuk kita nak royak tu kan.
0: Iyalah.
1: Maksudnya masuk dulu kena buat, barulah
0: masuk
1: pembayang.
0: Maksudnya contohlah kita nak buat patung mengenai jerbu contohnya. Jadi Kak Cik masuk ke rangkap kedua dulu.
2: Rangkap kedua dulu.
0: Lepas tu rangkap pertama bila pula?
2: Pembayang tu kita akan tengok dari segi kesesuaian yang belakang tu. Kalau macam jerbu bubu kan, dan carilah maksudnya manis sungguh anak ibu ke gitu lah korang kan.
0: Manis sungguh anak ibu.
2: Lepas tu kita carilah nanti. Hidup dan mari.
0: Itu yang pertama.
1: Lagi?
2: Nanti lah ayah tengok air peng dulu.
1: Boleh.
0: Peng tak bawa.
2: Ayah tengok nak relate dengan jerebu ke?
0: Jerebu.
2: Nanti kita reka sekejap ke. Okey, nanti kita reka sekejap lagi.
0: Ketah dia
2: Ketah kita tulis sini. Sementara ayah tengok main lagu, kita reka dia.
0: Okey, kita rehat kejap kita. Kita nak dengar
2: Kacik
0: patung lagi.
2: Ada orang hantar patung. Terima kasih yang hantar patung. Boleh je hantar patung dia.
0: Siapa dia?
2: Moksu. Tapi Moksu tengah taik. Nanti kita baca pantun Moksu dah.
0: Kita pergi kedai kopi dulu. Lepas kedai kopi kita dengar lagu patung dah.
2: Baik.

0: kiosk kau best tu, ha, dia tanya aku baru ni.
1: Tak bingung baik ni.
0: Dok dah dia baru ni.
2: Tengok dia
0: jumpa baru ni. Dia cari awang baru ni. Lepas tu awang cari nak jumpa, lepas tu dia pun botol lang baru ni. Biar kau best tu lah. Ini basikal.
1: Ya, ada benda-benda dengan awang ke?
0: Tahu lah.
2: Yalah apa?
0: Dia nak cari mesin ni. Mesin buat kuih.
1: Lepas tu apa yang nak beli?
2: Kuih kopi.
1: Lepas tu?
2: Piting. Dia buat kuih kopi.
1: Mesti buat kuih.
0: Mesti buat kuih.
1: Lepas tu tak ada piti ke mana?
0: Dah tahulah. Sebab dah tahu.
1: Dia baru start nega ke?
0: Baru start nega kau rasanya. Dia takut dia tanya awang-awang. Kan dia kenal kan? Awang kena. Awang kan dia kenal awang ramah.
2: Kononnya bukan awang nak cari sponsor lah ni. Sponsor pula. Apa ni? Skim-skim nak apa-apa.
1: Yelah kalau

0: alatang buat-buat kuih, buat-buat alatang untuk usahawang gitu. Ni kadang-kadang okay, alatang apa-apa ni mahal juga.
1: Aku rasa macam, aku rasa macam kerajaan ada bahagi juga dah. Macam inisiatif untuk usahawang kecil ni dah hari tu. Aku dah dengar.
0: Ya dah. Dia panggil benda.
1: Aku dah ingat lah, kata dia untuk usahawang kecil lah. Dia macam bawah skim usahawan bangkit gitulah. Gitulah.
2: Waktu bangkit boleh?
1: Bukanlah. Dia sama macam dulu.
0: Eh, banyak batu wang rupanya kita tak tahu.
1: Dia sama macam dulu kita pernah cakap pasal
0: gerang-gerang
1: agra sejati Madani dulu tu.
2: Oh, yang bangkit-bangkit ni lah.
1: Haa, bangkit.
2: Bangkit-bangkit.
0: Tapi sekolah-sekolahnya, oh, maknanya lepas tu ni, lepas tu mitok tu nak kena berhubung dengan siapa tu kan, JKN ke Jabatan Pendaftaran ke
1: apa? Ni Jabatan Perdana Menteri punya inisiatif rasa.
0: Benda dia panggil ICU. Bukan ICU hospital.
1: Bukan.
0: Bukan memolek ke dia ICU, dia hospital.
2: ICU, you see me.
1: Sebab aku tengok semacam dia bantuan peralatan dia bagi. Tu seingat aku lah, kalau baca dia dekat dalam 5,000 kok.
0: Oh, tapi ada syarat-syarat.
1: Ada syarat-syarat dia lah. Mitok dulu.
0: Mitok dulu gini. Dia ya kerti cara-cara nak mitok tu, Mbong. Kawan-kawan dok kira awang bawa dia bawa kios dia benda ICU hospital selok. Kapo di ICU Jabatan Perdana Menteri.
2: ICU Jabatan Perdana Menteri. Mana?
0: Di JPN nak dipanggil belak.
1: Lah.
0: JPN.
2: JPN.
0: Tapi ada rasa dia dekat macam ada.
2: JPN ke IJN?
1: Jangan reka lah.
0: Buat penipal aku je lah. Muka buka dia. Atau apa gini?
2: Boleh lah.
0: Boleh je. Kalau ni mudah, cek GPT ke Google ke cari ICU.
1: Cari dia pasal benda tu.
0: Cari
1: aku rasa mudah lah ni. Kalau tidak boleh lah apply juga yang geras jati Madani tu juga. Banyak cara lah maknanya kajian bagi ni. Kau sini.
2: Gini baik aku. Mereka ambil nombor dia. Muka buka.
0: Siang pula ke dia. Apalah aku tegang ke dia. Takut awang tegang. Jadi dia kau pening lagi. Tak apalah. Nama benda sayang tu skim tu tadi.
1: Skim usahawan bangkit Sat Madani.
0: Ni baru tengok. Ni senang. Mudah je, Google je. Usahawan benda terima bantuan peralatan ni. Usahawan dan penjaja kecil ni. Dia bawa ni. Permohonan kena boleh buat di ICU JPN, Jabatan Perdana Menteri Negeri masing-masing.
2: Okay.
0: Google je, cari je ICU maknanya Jabatan Perdana Menteri Negeri Terengganu. Ada lah situ. Mudah lah ni. Kita je kadang-kadang kena cakna benda gini.
2: Kau buat ke dia lah, Mak Jagoran.
0: Bagi. Masih

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Okey, kita kembali semula 3.47 minit petang.
4: Ada tak siapa Kak Cik tadi?
3: Patut.
4: Kak Cik buat depan doktor. Doktor sebagai saksi. Kak Cik duk cadok mana-mana.
3: Okey, sila. Patut.
4: Teluk dalam air berpusar. Tempat orang mencari rotan. Jerebu melanda menimbul gusar. Kebersihan dijaga, pantau kesihatan. Boleh?
5: Boleh.
4: Tantang sasar.
5: Berapa makan? Sebelah pun 10.
3: Sebelah pun 10? Hari ni memang sebelah pun 10. Hari ni sebelah air bilang 10.
4: Ada orang kata gitu. Kayaknya Kak Cik patung aja daripada awal.
3: Hari ni sebelah air bilang 10. Sebenarnya doktor kata.
4: Dia seronok. Tak tahu apa. Dia seronok bermain dengan bahasa ni lah. Kak Cik dok tinggi bahasa pun. Tapi seronok bermain dengan bahasa. Malaroh.
3: Sebelah air bilang 10 hari ni.
4: Baik. Begitu lah ya Teh. Kayaknya Teh perlu buat patung. Okay. Kita nak tanya. Sebab kita ni ujung-ujung dah. Kita nak tanya doktor ni Ayote. Tu soalan nombor 7 tu Ayote.
3: Nombor 7 pula dah.
4: Nombor 7 sebab kita lockdown dah ni. Nanti kalau ada masa kita tanya. Sebab doktor ni dia pernah terlibat dengan projek UNESCO doktor ya.
3: UNESCO.
4: Jadi mungkin Ayote ni.
3: Dan pelestarian warisan budaya lah.
4: Okay.
3: Jadi nak tahulah projek yang doktor lah penuh. Mungkin pernah masuk ataupun ketuai masuk dalam satu projek yang mendapat gerang. Gerang dari Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Jadi doktor pernah lah.
5: Betul.
3: Dan kalau pernah boleh kongsi lah sama kita.
5: Terima kasih soalan ya Teh. Kalau ikut kang, memang pisyarah ni kita ingat macam ngajar je kang. Ngajar buat pendidikan. Tapi sebenarnya kita tak lari dengan bagi pemindahan ilmu.
4: Okay.
5: Untuk komuniti. Macam saya sendiri sebab memang bidang pembangunan komuniti.
4: Baik.
5: Jadi kita masa tu kita cuba dapatkan geran. Dan alhamdulillah kita dapat geran daripada UNESCO Malaysia. Iaitu program pemindahan ilmu memperkasa dan melestarikan warisan budaya Jenagor dalam kalangan generasi muda.
3: Budaya Jenagor.
5: Apa kan?
3: Kapung
5: Jenagor dekat Hulu Terengganu. Sebab kalau kita tahulah kan, Kapung Jenagor ataupun warisan di Hulu Terengganu ni memang banyak.
4: Okey.
5: Macam tadi kan warisan ketara banyak dekat Hulu Terengganu sendiri. Jadi kita adalah duit sikit geran tu kita buat dalam masa 6 bulan. Sebab kita tahu yang orang learn ni kan banyak main gadget, main game, kot telefon dan sebagainya kan. Yalah. Jadi kita ambil inisiatif kita memperkenalkan kita pindahkan ilmu tu kepada generasi muda. Jadi macam saya sendiri, macam saya kata tadi, saya bukan ahli sastera. Jadi sebagai pensyarah ataupun penyelidik ni kita minta orang-orang hok berada di kapung tu sendiri, orang-orang hok dulu-dulu,
4: orang lama
5: hok yang memang menggunakan lagi patung, syair dan sebagainya. Dia ada banyak lah kita minta ni, puisi, patut ada tarian, ada silat, ada memanah tradisional. Kita minta geng-geng hok yang terlibat dengan tradisional tu untuk ajar anak-anak muda tu.
4: Gitu.
5: Kita buat setiap minggu, setiap hari Sabtu. Masa tu dekat Kampung Jenagor tu. So maksudnya kita masa tu kita gunakan duit hok ada tu macam untuk makan minum hok mari-mari gitu je lah. Kita harapkan yang usaha kita tu kita dapat lestarikan warisan budaya. Kita bukan sekadar kita nak simpan bahas sejarah, kita bukan nak dokumentasi tu saja, tapi kita nak pastikan yang pengetahuan dan kemahiran tu boleh dipelajari, diamalkan dan difahami oleh generasi muda. Gitulah kalau ikutkan. Masa tu kita banyak buat berkenaan dengan silat dan juga memanah tradisional. Sebab kita nak bagi generasi muda ni tahu warisan-warisan budaya terdahulu lah.
4: Baik, oleh kerana ramai yang hantar patung ni Ayote, kita baca sama-sama Ayote dah. Di penda WhatsApp kita Kak Cik baca Cik Enno tu. Cik Enno tu ada 3
3: Ayote. Poli tu baca dah tau.
4: Poli baca dah.
3: Yang Rizal ke mana?
4: Yang Rizal lah, sebab nama lebih kurang dengan Cik Ayote kan. Kita Kak Cik baca yang Cik Enno Geliga dah.
3: Cik Enno Geliga.
4: Bila hati telah tawar, hidup menjadi hambar. Hubungan seperti orang luar, sama-sama cari penawar. Okey. Bila hati telah retak, bagaikan kaca terhempas ke peti. Kadangkala buat pekak supaya tak tambah sakit hati.
5: Guana ni.
4: Ni macam curhat sikit ni.
3: Curhat hati.
4: Bila hati telah mati, kesok sangat ni pesengah ni. Bila hati telah mati, suasana menjadi hambar. Kita perlu berhati-hati, jangan terbawa keluar.
3: Okay. Okay. Saya orang lain pula lah, pandai batu. Okay.
4: Terima kasih Cik Noh. Jadi Cik Noh tanya doktor. Jadi apa pandangan doktor tentang apa tu untuk pantau Cik Noh ni?
5: Kalau ikut saya pun tak reti, macam saya kata dia, saya pun tak reti juga. Tapi cumanya hak kita boleh katakan biasa kebiasaannya memang pantun ni kena ada rimah hak sama belakang. Kalau tengok kan, tawar, hambar, luar, penawar. Tak ada masalah
4: pun, medo,
5: sebab ada RRR belakang kan. Cumanya macam kita kata tadi, hak dua ayat pertama tu kena pembayang. Dua hak rakap seterusnya tu adalah maksud dia. Maksud hak kita nak sampaikan. Gitu kan.
4: Jadi kita faham sebenarnya apa Cik Encik dah cuba masukkan ni.
5: Betul. Terlebih kepada curahan hati.
4: Hati.
3: Kalau kita bab-bab patung ni, tu Kak Cik. Biasa kalau suka petang-petang patung atau mesej kita apa ya?
4: Biasa petang-petang. Oh, Kaabah.
3: Kaabah tu ada cepat-cepat.
4: Kaabah. Dia hebat Kaabah ni. Dia patung sepotang.
3: Patung semua dia.
4: Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik Bercabangnya tiga. Kenapa hancur badan ditanggung tanah? Budi hak baik orang kenang juga. Ini soalan ke macam mana ni?
3: Soalan tu.
5: Ya, soalan pasti jawab.
4: Dia jawab. Okey, baik-baik. Terima kasih Kaabah.
3: Habis payah rasuk pun patut ni baik juga ni. Pergi ke hutan mencari rotan, singgah sebentar memetik bunga. Kelalaian kita membawa kerosakan. Udara berjerebu, alam tercedera. Tapi kalau kita tengok kan, rangkap pertama, kedua sedap je. Masuk rangkap ketiga yang jadi macam
4: sebab
5: dia tak sama belakang.
4: Sebab kadang-kadang bila kita menulis dengan menyebut tak sama yote. Walaupun betul. Bunga A belakang, tercedera A belakang, tapi bila kita sebut
5: betul, jadi sama.
3: Tak sama tau.
4: Tak sama. Sebab kita sebab pantun ni dia menyebut kan?
5: Betul.
4: Kita menyebut. Okay.
5: Cumanya kalau ikut pembayang dan maksud tu boleh diterima.
4: Okey, baik. Kita baca yang cikgu yang Riza. Ada tiga, Ayuteh.
3: Banyak tu. Pagi hari memetik selasih, singgah sebentar di tepi perigi. Langit membiru, kini tak bersih. Jerebu melanda, menutup mentari.
4: Wah, best.
3: Pasal jerebu.
4: Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon sena. Hutan dibakar, asap mengepul. Mengepul hulu macam lagi kan. Udara tercemar membawa bencana.
3: Tak sama ke?
5: Tak sama.
4: Sebab
5: sama.
4: Hulu dengan pol. Segi teh.
3: Ada tak sama kat tu? Pergi ke dusun memetik kuini. Buah dibawa ke rumah Pak Ali. Jerebu tebal melanda bumi, kuini dengan bumi.
5: Itulah.
4: Dia sebab kita bila kita dia nak sedak, nak sedak je sebenarnya.
5: Yang sama.
3: Okey. Sesatlah nafas, pedihlah mati ini.
4: Tapi sedak dia punya maksud. Maksud sedak.
3: Tapi dah kita di ujung-ujung ni doktor.
4: Sedak nak tanyalah doktor.
3: Contoh ya doktor lah. Dalam kehidupan seharian doktor, doktor contoh pergi jalan ke mana-mana ke. Adakah doktor pernah bertemu dengan orang ni? Sikit-sikit jumpa je berpantun. Atau dalam kehidupan doktor sendirilah macam mana?
5: Kalau saya kalau nak jumpa siapa-siapa berpantun tu tak ada lagi lah.
4: Ayah tak pernah jumpa ke?
3: Pernah tak doktor?
5: Belum jumpa. Cumanya macam saya sendiri sebab saya minat juga jadi MC ni.
3: Kita panggil dia Abiha Kak Cik.
5: Kalau ada event ke tu kita suka jadi MC.
3: Abiha Kak Cik.
5: Biasanya memang kita akan buat
4: patung. Kita suruh doktor belakang.
5: Kita akan buat patung sendiri. Patung permulaan. Patung pertengahan dengan patung penutup.
4: Seronok buat patung sendiri kan doktor?
3: Bukan baru ni ke doktor yang majlis convocation doktor jadi MC bukan?
5: Bukan. Jangan ni pula.
4: Jangan dok jadi. Jangan jadi.
5: Gitulah. Tapi nak kata jumpa tu tak ada lah. Cumanya kita harapkan lah kalau macam alang-alang kan kita hari ni bawa nama UMNT kan, universiti kan. Sebab mama kau tanya kenapa peranan universiti. Untuk kita nak pastikan pantun dan warisan budaya ni terus dipelihara kan. Okey. macam saya kata tadilah, macam pesyarah sendiri kan, universiti ni kita jalankan penyelidikan, tetapi kita pun hubungkan juga ilmu akademik dengan kehidupan masyarakat.
4: Baik.
5: Jadi peranan universiti ni kita mendokumentasikan pengetahuan tempatan, kita jalankan penyelidikan tentang budaya komuniti, kita buat aktiviti-aktiviti pemindah ilmu, kita bagi ruang kepada masyarakat untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dia.
4: Baik.
5: Macam saya kata tadi, macam Kak Cik banyak nulis kan, bolehlah Pahni, mungkin kita boleh bekerjasama. Kita buat buku ke Kak Cik?
4: Wah, setaharu Kak Cik. Kita kecil sangat Kak Cik, doktor ni.
5: Okey. Ha, kita warisan budaya.
4: Sekadar menyumbang sikit-sikit bolehlah doktor. Tapi sepondok sebenarnya doktor. Okey, tapi apa pandangan doktor kalau ini sekadar pengesyoran lah, mungkin Kak Cik sendirilah. Kalau dia papa-papa tanda, kan papa tanda masuk Terengganu kan?
5: Betul.
4: Kita buat pantun dalam bahasa Jawi ke? Tapi pantun saja orang baca, wah, menarik betul tak doktor?
5: Betul, menarik kan dia tu.
4: Orang masuk, wah, hebat. Bukan soal mula berpantun, tapi ada satu tempat pantun, lepas tu satu tempat pantun, sebab rasa tak ada lagi setakat ni.
5: Nampak okey juga kan. Kalau
3: atas kita highway tu, kita tak pantun.
4: Kak Cik rasa ramai orang bergeti.
5: Terengganu tu, kan, nampak dah.
4: Kak Cik rasa ramai orang bergeti sebab dia nak jawab pantun tu.
3: Dia tengah-tengah buat laju tu, patut. Bukan berhenti kejap, dia jadi slow.
5: Boleh buat dekat ni, aku AES tu kan. Supaya dok kena ni. Patut.
4: Sebab Kak Cik pernah pergi kepada satu tandas, tapi di luar. Tandas di sebuah sesi minyak, iaitu sangat menarik. Dia berpesan untuk menjaga kebersihan dalam bentuk pantun. Kak Cik pandang, sangat kreatif. Mungkin dah tahulah, idea tu sangat kreatif lah. Okay, baik.
5: Sebab dia bukanlah macam sindiran, teguran secara berlapis.
4: Betul. Baik. Jadi, okey, sedap pula cakap doktor. Tapi apa pun, terima kasih doktor.
3: Ya, di ujung-ujung. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih doktor. Untuk penerbit kita, Siti Jamil Hanim Jamil.
3: Yang berada di rumah sana, sambil mendengarkan.
5: Orang minta patung penutup.
4: Orang minta patung penutup.
5: Nah, penutup. Kita tutup lah.
4: Baik.
3: Jadi harapan doktor lah. Dan seluruhnya
5: kita menutup.
4: Boleh dah, sebab tadi kita ada pembukaan dengan patung. Lepas tu tadi kita benda berpatung je tadi kan doktor kan. Lepas tu penutup lah pula.
5: Kita harapan saya saat ini kan. Harapan saya ni diharapkan supaya puisi pantun ni biarlah jadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat kita.
4: Okay.
5: Bukan hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, dan kita ni biarlah generasi muda ni dapat peluang untuk mengenali, mempelajari guna pantun dalam pelbagai keadaan. Kita boleh mula daripada rumah, daripada sekolah, universiti dan juga aktiviti-aktiviti komuniti.
4: Baik.
5: So semua orang boleh berpantun. Kat guru-guru, pensyarah, media, macam RTM sendiri pun banyak dah memartabatkan kan puisi, pantun dan sebagainya. So sebagai penutup, saya akhirilah dengan serangkap pantun. Okay. Pergi ke desa memetik selasih. Selasih tumbuh di tepi perigi. Warisan bangsa jangan disisih. Pantun dipupuk kekal dihargai.
4: Gitulah. Dia relate selasih. Itu yang nombor dua tu selasih lagi. Dia tinggal kasih selasih tu kan. Okey, baik. Terima kasih banyak untuk yang berbahagia, Dr. Nur Hayati Abdul Manaf, pensyarah kanan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih doktor.
3: Terima kasih
4: banyak. Banyak kita belajar hari ni deh.
3: Insya-Allah. Kita jumpa lagi.
4: Lepas ni Kak Cik dengan Ayote pun mungkin kita akan patung tadi. Patung. Dia
5: boleh ha.
3: Dia bukan dia bawa lepas bayi demang. Jadi
4: bukan sebab jaga budak maya dia bukan.
3: Okey, dia lagi.
4: Okey, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang layak. Tukang layak main lai, gaiti, kayu perahu. Kesto orang dulu-dulu, dia budaya ujung tu kok. Jatuhlah sungai kok, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Okey, kita mari ke Jamak Kigong.
3: Lepas.
2: Lepas
3: so. Lepas so ke apa itu?
2: Kejap. Salah apa orang? Kabar dah pakai mic mana?
3: Aso kau apa?
2: Aso Pak 12.
3: Pak 12 eh?
2: Pak 12, okay, Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeru, Pak Suku, Besuk Setiu, Pak 14, Ulu Terengganu, Pak 12 pula, okay. Mamandung.
3: Okay. Jadi kita bagi clue-clue dulu ya, Teh.
2: Clue macam kita kabar dia. Makan kita pergi cutting dulu.
3: Makanan cutting, kau juga cutting masa sekolah dulu, kalau ingat lagi lah.
2: Kayu kamar.
3: Ayah Teh makan, ada juga kamar?
2: Ada.
3: Sekolah ada ya, Teh?
2: Kalau bau kek ni je.
3: Atas sekolah SM.
2: Saya dua.
3: Saya dua.
2: Bukan satu. Dan tu kalau ni?
3: Kacik sekolah Gon nasi. Kacik ingat dulu. Kalau biasa pergi kati, kepuk lah.
2: Kau pisang?
3: Kepuk je. Kepuk kereta, kepuk goreng.
2: Betul.
3: Buah suka dalam air lada dalam. Oh, makan gitu je. Habis tu dua merah nyala. Dua air. Dulu.
2: Lada habis kena.
3: Air lada.
2: Kita main mula lepas ni.
3: Lepas ni.
2: Jadi kita sembang-sembang.
3: Terima kasih komen di live TikTok. Nanti kita kacik dengan Ayu Teh baca lagi dah.
2: Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 4:12 minit petang, masalah waktu bangsa bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan al-

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lai, kaiti, main kayu perahu. Kesto kan dulu-dulu, dia budak di ujung juga. Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.
2: Okey, kita mari ke Jamak Kirung. Okay,
1: Jamak Kirung ya teh. Kita
2: Jamak Kirung tu masuk dalam jamak dulu.
1: Jamak dulu sangat. Kalau kita kalau moleknya ya teh masa jamak kita sekarang dah. Kau sekarang ni macam baru sikit tau.
2: Kita jamak sekarang. Kalau ayah Jamak Kirung tu lama.
1: Lama sangat. Kalau kita nak tanya mak ayah kita kang. Kita mak ayah takut. Yelah, maklum saya untuk diri sendiri. Kita sendiri lah. Kau ingat lagi lah. Okey, jadi hari ni kita fokus kepada makan. Dan kalau kita
2: makanan di kating.
1: Kating sekolah.
2: Sekolah dulu lah.
1: Sekolah kita dulu lah.
2: Macam kacik kabur di. Kacik sekolah. Gon nasi. Ingat benda makanan.
1: Kepuk je teh.
2: Kepuk.
1: Kacik dengan kepuk. Kacik boleh makan kepuk. Kepuk goreng yang itu. Dalam plastik.
2: Kepuk goreng. Bukan kepuk kepik. Kepuk batang ke kepuk?
1: Kepuk batang lah. Kepuk batang. Lepas tu buah cuka dalam tu. Ramah-ramah gitu.
2: Oh, sama lah. Dulu, kalau dulu zaman sekolah dulu, tak ada satu lah.
1: Air sigak dulu, boy.
2: Air sigak ataupun air oring.
1: Ataupun air sigak ni orang panggil air oring jamu, ya?
2: Ya.
1: Jamu air oring. Air oring. Air teh air oring.
2: Air oring.
1: Air teh plaster
2: tapi
1: mana?
2: Tapi dia panggil dua. Nak air sigak ke air oring?
1: Oh, ya ke?
2: Lepas tu nasi lemak 2% gitu. Nasi lemak tak dalam pinggang kan. Nasi lemak, lepas tu dia tak ikan sikit atas tu, tak kuah.
1: Tapi ni nasi ayam, duduk-duduk ni teh.
2: Nasi ayam.
1: Nasi ayam ni yang main-main. Tapi dulu ada RMT, rancangan makanan tambahan tu kan. Tapi nak royaknya, maknanya dulu-dulu, kalau buat pendidikan anak-anak kita ni, memang kerajaan memang ambil berat dah. Tapi kita tengok ni RMT, makanan sedap ni teh. Budak-budak pula tak mau makan.
2: Tapi RMT dulu, dia makan sebelum masuk kelas, pagi tu. Lepas tu kita bawa tupperware. Bawa tupperware, tak dalam tu, makan tengah
1: dulu,
2: hari.
1: Dulu
2: makan hodak, tengah hari pula. Makan
1: tak. Dulu hodak tak boleh RMT pun makan. Suka dulu berakhir. Tapi lain ni. Gitulah ya. Okey. Ni makcik pula rusa di atas WhatsApp ni. Dia kata apa makan keting dulu coklat tarik. Ada jual coklat tarik ?
2: Makcik pula rusa?
1: Coklat tarik
2: dengan ais krim yang jual bubuh dalam bocong.
1: Ya. Ais krim dia bubuh bocong. Asal Malaysia, saya panggil.
2: Coklat tarik ataupun yang aja tengok tak? Kalau zaman-zaman ayah kita dulu. Belali. Rasa zaman-zaman kita tak ada macam tu.
1: Coklat tarik, coklat kan
2: coklat tarik dia macam kayu, dia beri kayu macam apa.
1: Bukan cik dodang coklat tarik.
2: Nama dodang kau. Tapi kalau ni kamu tahu. Ais kepa dia panggil.
1: Tapi leni ais kepa dihidupkan balik ya teh.
2: Tapi dulu leni tak ada kan, dulu ambil tok dalam tangan gitu.
1: Dulu.
2: Itu atas kertas tu.
1: Tak sejuk.
2: Biasa makan gitu itu ais kepa. Kalau mok-mok kita dulu zaman-zaman mok kita tok kita dulu memang biasa ais kepa dipanggil.
1: Okey.
2: Ais kepa kan benda kalau Terengganu dipanggil.
1: Kau Terengganu ais kepa kat teh.
2: Ais kepa.
1: Okey. Pak Ihon nak telefon boleh 0235330 0238330.
2: Tapi
1: kita nak tanya juga masa tu harga apa ringgit? Apa sen masa tu?
2: Masa zaman hamba itu nasi lemak 2 sen.
1: 2 sen ayu tengok
2: Ais oring apa benda 10 sen. Ais oring atau ais sirap dia bagi 2 lah.
1: Dulu bawa 5% singgit cukup dah. Dulu
2: 5% dah kat usah
1: dah.
2: Tapi yang tadi kita dengar kok benda yang atur tadi. Yang kita dengar siapa tadi? Cikgu CKY.
1: Cikgu CKY dia.
2: Kita dengar
1: tadi.
2: Cikgu CKY dulu tadi.
1: Tengok baik.
2: Kita dengar kejap deh. Kerana kita dengar Cikgu CKY kita.
3: Kalau zaman saya dulu Kak Cik, nasi lemak 20 sen, air 10 sen.
2: Sama.
3: Jadi kalau bawa piti samah tu boleh beli 2 buku nasi lemak. Air se.
1: Kenyang
3: nothing. Tahun 80-an.
2: Tu 80-an.
1: Kenyang nothing deh.
2: Kenyang nothing.
1: Macam pula rusa kata 5 sen harga benda coklat tarik ke?
2: Ais mana?
1: Ini 5 sen ya teh.
2: 5 sen.
1: Lian ni 5 sen budak-budak saya pakai tu.
2: Tapi ayah teh dang lah ais krim 5 sen.
1: Dang eh?
2: Dang. Kak Cik dadang.
1: Kak
2: Cik dadang.
1: Askin 5 sen. Kak Cik, dia ingat dah. Jangan boleh bawa duit 5 sen rasa dulu.
2: Dah, bukan askin dia harga.
1: Rasa dah Kak Cik 5 sen. Kak Cik masa tu 10 sen dah.
2: Dah. Ya, tedang.
1: 5 sen. 5 sen
2: Oh, betapa tua ni aku.
1: Dah.
2: Itu dah kira awang je.
1: baik mu ya teh. Kacik, ha? Ya teh awang. Kacik ya teh awang, awang tua. Gitu. Baik kata ke dia ya teh. Mana tak ada. Okey. Ibrahim Kabo coklat tarik tu hok ada kacang dalam dia.
2: Mana siapa Kabo?
1: Di live TikTok dan juga Mak Wang Kabo. Dia betul ada kacang sungguh ya teh.
2: Ha.
1: Ni Mak Wang kata dia
2: kalau, ada. Kalau ada gambar orang boleh hantar
1: ha. Coklat tarik. Okey. Ya tadi sebenarnya ramai komen di live TikTok tapi tadi doh ya teh. Nak kena baca balik sebab kami kena cari balik ni.
2: Uh-huh.
1: Okey kalau ada nak telefon boleh eh. Ada dah telefon teh.
2: Kita ada. Kita ada ni telefon ni. Kita cuba ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum. Sana ya. Pergi dengan kami ni. Ya.
4: Ayah.
1: Ha? Kak Aya.
2: Siapa dia?
1: Kak Aya lah.
2: Kak Aya.
1: Bis on air.
2: Bis on air.
1: Eh bukan.
2: Eh bukan.
4: Eh bukan. Love song Acik.
1: Eh ni Kak Aya love song lah. Bukan Kak Aya tu ingat Aya. Aya. Okey. Ingat lagi makanan catering masa sekolah rendah dulu.
2: Ha.
4: Kepuk macam Kak buat tadi. Kepuk.
1: Kepuk betul kita buat dalam plastik. Ini, kita buat air lada dalam tau.
2: Lepas tu?
4: Air lada.
2: Lepas tu?
4: Perok-perok dia ramah-ramah tau.
1: Tak ada apalah.
2: Lepas tu kena di baju. Baju luah.
4: Kelak tarik tu ada jual luar sekolah.
1: Luar sekolah.
2: Dia coklat tarik tu ke mana?
4: Coklat tarik ada kacang dalam tu.
2: Dah ingat lah mana?
4: Dah ingat.
2: Ke macam belong
1: tu. Kak Yati dah makan coklat tarik?
4: Masa zaman Yati tak ada lagi.
2: Masa dulu Yati budak-budak gigi comel. Tak kacang kelak.
1: Mak marah dulu.
2: Mak marah kacang kelak.
1: Mi goreng nasi lemak tak ada jual kati masa tu?
4: Ada. Mi homsuk tu.
2: Ada dah mi homsuk zaman tu?
4: Ada.
1: Kelak kati dia. Sekolah mana ya?
4: Kalau segini lang.
2: Ganah kalau
1: ada
2: dia.
1: Ada misuk dah.
2: Dulu berapa semakuk misuk?
4: Singgit dah kot sangat 5 sen gitu.
2: Tahu berapa tau?
1: Tapi singgit murah lah. Murah betul.
2: Tahu berapa tau?
4: Tahun 90.
2: 90-an
1: dah. 90-an
4: lah.
1: Okey. Baik. Tapi Leni.
2: Yang menunjukkan betapa lama ni.
1: Leni. Leni kan nama dia. Ada lagi jual kepuk keting. Sebab Kak Cik tanya-tanya banyakannya. Jual nasi ayam, ayam goreng begitu.
2: Oh, tu boleh tahan.
4: Kepuk Leni. Kak Cik kepuk
1: Kak Cik. Baru ni Kak Cik ada tanya.
4: Tapi cara makan tu lah. Dah tahu. Dah udak Leni.
1: Ada. Waktu dia kata. Ya khabar. Ibu-ibu tahu tak makan hari ni jual ketim dia. Ha. Ayam keprek. Oh ada.
4: Chicken chop pun ada.
1: Ada apa ria nak bawa kanoknya. Yelah. Yelah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam.
2: Tapi macam-macam.
1: Ayah tengok tadi tahun 1976. Hok yang coklat dengan apa dia ice cream tadi oh. Tahun 1976. Ayah tu. Tak ada lagi masa ni.
2: Tapi oh, Kak Cik dulu kan zaman sekolah Leni ya. Macam Kak Cik kata macam Leni makanan kalau saya tidak perhati ya.
1: Ramen ya
2: Ramen makanan Korea.
1: Ya. Tapi jual di catering boleh ke benarnya ya teh?
2: Tak tahu kena tanya cikgu tu macam mana.
1: Sebab bukan kita nak wujudkan apa tu amalan makanan sihat untuk budak-budak kan.
2: Tapi gitulah makanan-makanan sebenarnya Leni makanan banyak yang tidak menyihatkan.
1: Ayah
2: kata gitu minta maaf.

0: teh. Oh, letak air lada dalam supik.
1: Best gila.
0: Best gila. Oh. Tak 84 dulu.
1: Oh. Tapi tak ada jual jepuk-jepuk kat Cik Excel ni sekolah hari tu. Kau budak nak makan
0: ada.
1: Tau.
0: Ada.
1: Dan ni luar jual colek yang main-main. Kita ni, ni Ahmad Syahmar dia kata makan kepuk goreng celup colek tu. Letak atas kertas suak kabur. Oh. Hmm. Zaman dulu masih letak suak kabur. Kak Cik dah plastik ada. Dah. Okey, okey, okey.
0: Tapi itulah biasa kalau letak suak kabur, ialah dengan plastik.
1: Jadi suak kabur pun tak ada.
0: Jangan. Tapi tak comel lah kalau kita letak suak kabur. Mm-hmm. Lepas tu kita tak makan dah atas.
1: Tak comel lah.
0: Dia bercampur dengan dakwah hitam lagi.
1: Yelah, yelah.
0: Dah tak sesuai lah.
1: Gitu. Baik, ni kita ada ni. Pak Din Dungu tanya, Kak Cik, ayah teh. Dia tu demo pernah nak makan ceklat lada. Manis. Ah, ya betul.
0: Kelam dia?
1: Cekak lada. Bentuk dia macam lada. Manis berbentuk lada. Jual di Kating ke, Pak Deng?
0: Kating
1: tu. Oh, memang rare makanan ni.
0: Kita cuba ni pemanggil.
1: Tora, datang lagi.
0: Hello? Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Kak Agoh, ya? Oh ya, Kak Agoh ingat lagi tak?
0: Makanan dia dulu.
1: Jual Kating, harga dia berapa sen masa tu?
2: Kak Agoh ingat tahun 70-an lah. Kak Agoh ada satu, Kak Agoh ingat. Nasi putih tu, dia jual sepinggang tu 5 sen.
1: Nasi putih?
0: Nasi putih.
2: Nasi putih.
1: Oh, ada nasi putih dah?
2: Nasi putih tu dia tak dalam pinggang besi. Ayah teh dengan Kak Cik.
1: Okey.
2: Cang ayah, ada besar ibu jari. Sekali puak je.
0: Sekali puak je. Sekali puak je.
1: Berapa sen? 5 sen?
2: 5 sen. Kak Ruh pergi sekolah. Kalau Kak Ruh beri 15 sen, Kak Ruh suka 15 sen. Sebab 10 sen, boleh beli nasi 2 pinggang.
0: Allah.
2: 2 pinggang. Lepas tu beli air 5 sen.
0: Oh, dah kena sedar tu.
1: Okey.
0: Zaman betul lah.
2: Kak Cik yang dulu, tak macam budak dia ni. Budak dia ni macam-macam ada.
0: Yalah, betul lah. Okey, tu saja.
2: Okey, ayah teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Okey. Ada lagi ni, ayah teh. Kita baca yang Kak Zimane. Dia kata zaman Kak Z sekolah dulu, makanan favorite kepuk keping, goreng, sirang air lada.
0: Kepuk keping?
1: Kepuk keping goreng, sirang air lada.
0: Betul lah. Ya,
1: kita kepuk
0: tu, kita ramah-ramah. Lepas tu kita ambil lada.
1: Sedap.
0: Ada semua. Kita tak dalam tu. Lepas tu makan dengan saing, main tung kejor.
1: Tung kejor, eh?
0: Kita duduk ke mana?
1: Tu kerja tu terdecok.
0: Terduduk.
1: Okay.
0: Terduduk.
1: Bubur dalam kertas suak kabur dulu ya teh. RMT pulak, nasi lemak, lauk ikan bilis, kuah cai boleh. Tapi nikmat juga kita
0: makan. Macam orang puan dulu makan, lepas tu main getoh.
1: Boleh bawa getoh ke sekolah?
0: Main getoh lah. Lopak.
1: Okay.
0: Gimnastik.
1: Bukan nak kang. Dah enggak ya teh. Susu pulak bukan dalam kotak super leni. Kak Zee ingat ingat sangat-sangat cikgu-cikgu jaga bahagian ni. Dia masuk susu atas dapur kayu. Dalam tank sekup hot petok tu ya teh. Tak ada bodoh dalam kotak masa tu.
0: Siapa dia kata tu?
1: Kak Zee. Maksudnya susu-susu tu cikgu masuk, bukan mocik ketim masuk ya teh. Cikgu masuk susu atas dapur kayu dalam tank sekup petok tu. Kalau sezaman dengan Kak Zee mesti ingat. Sekolah rendah tahun 70-an.
0: Ya betul.
1: Nampak tak dulu? Siapa ke cikgu? Main peranau.
0: Semangat dulu di sekolah nak. Okey, itu kita dengar lagu dulu deh.
1: Baik.
0: Kita dengar lagu dulu. Gana-gana pun kita main semula dalam.

0: Yang penting kita happy.
1: Boleh makan keput mi goreng hari tu happy doh teh. Ramai budak-budak dok.
0: Tapi keput tu kata kena baju habis ha.
1: Memang dok. Mana kita dulu kan.
0: Balik lebih.
1: Ya, tapi tapi anak-anak kita lah ni utuh ya teh.
0: Apa?
1: Sebab kan boleh BAP bantu awal persekolahan. Kalau bantu. Dulu 150 ni boleh 200 dah ya teh. Boleh lah awak beli
0: ini. Tapi tanah boleh juga.
1: Tekan tanah boleh juga 2500 dah.
0: 2500.
1: 2500. Okey. Jadi tahun depan anak-anak kita maknanya boleh 200 ya ya teh. Jadi itu sedikit sebanyak meringankanlah kalau ada 3 orang anak, 3 dah agak 200, 600 dah. Alhamdulillah.
0: Ni Mek Azizah Mansur. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Ini kata Kak Cik dan Ayah Teh pertama kali bersua di udara.
1: Baik, alhamdulillah. Salam perkenalan daripada kami ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, baik. Kita ada ni. Ni Ayah Teh.
0: Tapi Kak Cik dulu.
1: Soyang dah Ayah Teh.
0: Kak Cik dulu, sekolah dulu kan. Kolor-kolor dulu. Tak tahu kan mok dah ajar bawa benda bekal.
1: Kak Cik dok.
0: Tak je bawa bekal.
1: Kak Cik rasa macam saya ingat Kak Cik macam, tapi kalau bawa bekal pun, Kak Cik pergi beli kedai kot. Ada situ-situ kedai, bawa hot kedai tu pergi makan keting. Gitu lah lebih kurang.
0: Makan keting juga?
1: Tapi keput je Kak Cik banyak beli keput. Air.
0: Air teh, bawa bekal.
1: Bukan nasi bukan makanan.
0: Air je. Ambil air, teh o, gantung tekuk.
1: Buat apa ayah tim minum teh?
0: Bocong air.
1: Kata tekok bukan.
0: Kata tekok bukan itu.
1: Bukan. Ayah tim budak juru zaman sekolah.
0: Yang tok-tok di sini, big sekolah. Tok ni daya.
1: Ayah tim budak juru. Sekolah menengah ya duk apa juru. Teh, kita ada Cikgu Aniza ayah teh.
0: Cikgu
1: Aniza dari Dungong. Dari Dungong.
0: Di Kabur, tahun 84-89, bawa duit 5%. Sekolah di SK Cuka, Kemamang. Makanan kating nasi lemak, bilih mata biru,
1: 5%. Ada balik bilik mata biru dah masa tu. Biru mata hitam ku ya Teo.
0: Ingat ni bilik orang putih kan.
1: Pakai contact lens. Okey lagi.
0: Lepas tu mie lidi goreng 10 sen sebuku. Mie lidi goreng dalam plastik makanan. Pak segi. Lepas tu ikat silang penjuru plastik.
1: Okey.
0: Mie husuk 20 sen semakuk. 20 sen je. Jepuk udang 10 sen 2 butir. Jepuk pisang 10 sen 5 butir.
1: Bagus Cikgu Anizan.
0: Air sirap, air teh beng, air orang semua 10 sen. Keput leko dan keput keping wajib ada.
1: Terbaik kan? Terima kasih Cikgu. Cikgu ingat belaka.
0: Tapi tu benda ni jepuk pisang. Allah dah kat disebut tengah hari jepuk pisang nak tahan.
1: Kita dah pula koti-koti gini tau. Tak apa kak Ayah Teh, kan kita ada lapor dua weh. Baik Ayah Teh, kita ada nota suara ni. Daripada siapa dia? Ni ya, kita tengok Abi. Abi.
0: Kita tengok sekejap.
1: Okey sekejap.
0: Kita dengar Abi.
1: Mengimbas kenangan zaman kira zaman dululah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat petang Kak Cik dengan Ayah Teh. Dalam program Zaman Kirung. Kalau nak ikut Zaman Kirung ni, ayah lama ni, tahun 50-an, 60-an.
0: Memang dah.
2: Adalah memori-memori Zaman Kirung masa sekolah. Habis sekolah darjah 1 di masa tu 1964. Antara memori-memori yang kita ingat makanan kanting kat sekolah, makanan kat kanting sekolah lah. Jadi kita nak bawa duit banyak ni tak ada lah. Biasa kita tiga beradik sekolah. Mok beri 30 sen je, 10 sen seorang. Adik-adik saya pun sekolah tahun 60-an, masuk 60. Saya 64, adik saya tu 2 tahun atau 3 tahun gitulah, tahun 60-an lah kami tiga beradik. Masa 60-an. Lepas tu dulu agak-agak beledir 5 sen. Mi goreng 5 sen. Paung 5 sen. Kating sekolah kita masa tu tak ada nasi lemak, tak ada. Yang adanya mi goreng, paung, roti khamak semua 5 sen.
0: Kayu khamak tu.
2: Air sirap 5 sen, air goreng 5 sen.
1: Okey.
2: Lepas tu kalau kita nak makan, contoh kalau kita nak makan bledir 2, 10 sen. Kita lucu juga, kita got air pahit. Gilir seorang-seorang. Pala pahit bersiap dekat sekolah. Lepas tu adalah sekali-sekali dia ada program bantuan susu tepung.
1: Bantuan susu tepung?
2: Dia program bantuan susu. Bantuan susu tepung daripada UNICEF atau Palang Merah macam tu. Macam sekolah luar bandar lah. Kalau sekarang ni program susu sekolah ni PSS ni biasa kata silapnya daripada Milo benda semua ni bawa RMT rancangan makanan tambahan.
1: Baik.
2: Jadi gitulah masa zaman kikung dulu. Betapa susahnya nak dapat duit baru 10% je, tapi kenyang alhamdulillah.
1: Kenyang.
2: Kalau tak ada air, kita air memang tak minum, minum air pahit lah. Itu pengalaman. Mana 5 sen tu boleh kenyang dah, 10 sen lah boleh kenyang dah. Wallahu a'lam.
1: Sedih pula dengan minum air pahit ya.
0: Eh biasa lah tu. Tapi RMT tahun berapa?
1: Kau sudah ingat ya teh?
0: Radio Malaysia Terengganu tahu.
1: Boleh ingat kau ya.
0: Rancangan Melayu, makanan tambahan RMT tahun 1979.
1: Oh, 79 ada dah.
0: 97 yang dibulakan pada 1979. Okay.
1: Tapi sebenarnya
0: masa itu.
1: Oh, air terjun satu.
0: Eh, jangan buat orang.
1: Ya, ada air terjun satu. Perintis lah ni.
0: Perintis.
1: Ambil ya. RMT. Kata kita ada Azhar Marzuki. Dia kata, saya Azhar dari Batu Rakit. Sedap dengar cakap ha, bawa PT zaman dulu. Dia kata, tapi tak apalah. Dia kata, zaman sekolah dulu tahun 90, bawa 50 sen je. Masa rehat beli nasi lemak 30 sen, kepuk posen, air posen. Cukup lah. Kenyang-nyang doh.
0: Nothing. Ni, siapa ni? Hello.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Leha ke?
0: Kak Leha ke?
3: Kak Ani ni.
1: Kak Ani. Allah Kak Cik dah pakai headphone. Okey Kak. Okey, ingat lagi kalau masa pergi rumah koloh dululah. Makanan catering
3: makanan ni boleh makan tambahan.
1: RMT. Okey, baik.
0: Bila?
1: Tahun bila Kak?
3: Tahun Kak Ani masuk sekolah tahun 77. Dah satu.
0: Ha? Jatuh
1: 77. Ada tu RMT eh?
3: Ada tu.
1: Tapi mungkin hidup sebut RMT ni.
3: Orang panggil
0: RMT
3: Kak Ani tu, dia panggil
0: mak dah naik. Betul. Kak Ani masa tu tahun 77 jatuh 1. Maksud jatuh 1 boleh RMT ke bukan jatuh 3?
3: Boleh.
0: Okey.
1: Masa-masa RMT masa tu makanan dia dibagi eh?
3: Gini, mie goreng. Kami goreng tu, dia tak akan masuk kat teh. Dia pakai ubur dan tazang. Dia ubur ada.
1: Okey.
3: Dia masuk air ada lah.
1: Siapa yang bukan RMT? Dia bukan RMT. Kau ni habis kabur tadi kau. Kau yang cikgu-cikgu sekali ada kawan. Apa tu?
3: Dia RMT kan ni.
0: RMT juga?
3: RMT. Ingat makan bawa pokok yati kat ni ingat.
1: Okey. Mi goreng. Hari-hari ke mi goreng?
3: Mi goreng kasut tu lah. Lepas tu, air minum air
1: baik. Air minum air baik. Paruk. Apa minum air baik, Kak?
3: Dia tak bawa air.
1: Lepas tu masa tu saya tak ada ana dah.
3: Dan kadang-kadang mak kami bawa bekal, bawa mesin. Di mesin tu buat beli benda, Kak Cik. Beli awak tinju.
1: Paruk obat tiu.
0: Obat tiu
3: lah.
0: Obat tu wabelong.
1: Kak Cik biasa dengar saos.
0: Obat belong. Ambil tiu.
1: Lepas tu lekat dia.
0: Ambil musim.
1: Kata-kata
0: ujung tu.
1: Lepas tu lekat dia baju kolong. Lekat dia baju kolong kena marah di mok.
3: Besar dia buat ringgit bening tu.
1: Kak Cik ingat obat tiu. Ingat. Sakit siapa ke tiu.
3: Lepas tu Kak Ni ingat tau. Istimewa Kak Ni tau. Kak Ni dah satu. Lepas tu geng orang dasi tu. Dapat dia lima. Dia makan nasi. Asam ni, asam dia batang kunduk ni besar.
1: Okey.
3: Duduk makan lagok tu.
1: Okey.
3: Lepas tu, awak tu jenak lakar ni. Senduk ni tu nak makan lagi teh rambut. Balik kabar gemuk. Lepas tu, mak tunggu tu yang lah. Ya tu, apa mak kerja gitu tu. Bawa nasi lah nak tahu. Senduk dalam tu makanan ni. Apa mak gitu ni? Pasti tak gigi lah.
1: Dua gigi sekolah eh? Tapi tapi kita kak jaman-jaman dulu kita bala-bala pun habis situ je lah. Tak ada siapa kau cuba buli-buli orang tak ada. Nakal-nakal kita dulu tak ada gitu. Baik. Jangan awak gitu. Jangan awak gitu. Baik, terima kasih kak.
0: Terima kasih kak.
1: Assalamualaikum. Kita ada Farid Ali. Dia kata kalau dulu time zaman 90-an kepuk posen 2 putung, nasi lemak 5 posen. Tapi kita buat bekal, mak suka buat bekal. Tapi gitu ramagok nak ngendeng. Ramagok nak ngendeng tu.
0: Nak ngendeng mana?
1: Nak ngendeng tu maksudnya benda ya teh?
0: Nak ni lah. Nak attack.
1: Bukan jeki buat attack. Nak attack lah. Kalau dia tahan tu makan kepuk rendang cuka kepuk biga lokang.
0: Bukan dia?
1: Kalau dia tahan makan kepuk rendang cuka kepuk biga lokang. Makan biga lokang.
0: Bukan makan tu. Salah faham. Okey, kita sini pemukim panggil tak akhir kita ni.
1: Okey, baik.
0: Hello.
4: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa dia ni?
1: Cik Nur. Cik Nur. Okey, baik.
0: Jauh dari suara Cik Nur.
3: Apa ni, bagi Cik Nur pula, tahun 76, darjah 1. Memang makanan kegemaran dulu, keping kepuk lah.
1: Kepuk.
0: Kepuk ingat kepuk lekor.
3: Kepuk lekor rebuh hari tu.
1: Berapa ringgit? Berapa yang sebatang Cik Nur masa tu?
3: Dulu rasanya kosong gitu je. Batang, tapi yang Cik Nur ingat sangat hingga hari ni, sebab dia bubuh tu dalam daun mempelak. Zaman dulu. Dia pun dalam apa ni, daun pelang. Dia bagi gitu. Dalam daun tu kan, daun pelang tu panjang kan.
1: Okay.
3: Jadi dia lipat sikit, tak mau bagi soh dia tu tupah. Batang dulu masa sekolah rendah. Sebab memang suka lah kalau masa sekolah menengah pula, makanan yang Cik Nur suka belilah jepuk sayur.
0: Jepuk sayur. Jepuk sayur dulu so gitu stok.
1: Tapi maknanya berkhasiat tu ada sayur. Kain tekan.
0: Ada.
3: Sebab macam genasi tu biasa kalau petang dulu dekat 1, 2, 3 tu Cik Nur suka bawa bekal lah.
1: Yelah.
3: Jadi bawa duit je. Bosan cukup dah lah. Lepas pada tu Cik Nur bawa bekal. Jadi tak tu manalah dekat 4, 5 Cik Nur ni pula ke pagi Cik Nur beli makanan jual pula kawan-kawan.
1: Oh ya Allah. Otak nega.
3: Orang sikit-sikit seorang dua je. Kawan pin kita 4 orang ni. Akhirnya dah ramah kan. Akhirnya dua je lah. Sambil hari pendapatan itulah kat sini.
1: Betul lah, ingat zaman dulu-dulu eh.
0: Terima kasih
1: Cik Nur.
0: Assalamualaikum.
1: Ayo ye nega kot dulu, ye beli roba. Lepas tu ia cua.
0: Lepas tu buah dadu.
1: Bahaya kamu budak-budak ni, bahaya. Ada arah.
0: Tapi orang budak-budak dulu ni pensel . Gorek-gorek belah ni. Belah ni gorek-gorek. Jadi dua
1: boleh. Tapi mana berjemaat kemak. Mana dulu lagi boleh guna.
0: Ni siapa pensel tu kan. Belah ni ia gorek. Belah ni ia gorek.
1: Motif dia tu.
0: Boleh nulis dua-dua.
1: Cantik. Kreatif.
0: Tak
1: etih je buat kita.
0: Cocok.
1: Tapi bahaya juga etih kau. Ni mi payah resok ni etih. Dia kata nama sebenar RMT ialah AMP. Pada tahun 1976, Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan AMP yang berada di bawah ancuran Jabatan Perdana Menteri JPM sekitar tahun 1976. Terima kasih, Mi.
0: Kalau untuk info. Kalau ayat pokok dalam Google ni, Rancangan Makanan Tambahan RMT oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula pada tahun 1979.
1: Okay,
0: betul lah.
1: Baik.
0: Tapi ni mungkin yang
1: Kak Ani tadi.
0: Mi Paya Resok kata ni AMP.
1: Mungkin Kak Ani tadi AMP lah. Dia lebih kurang je. Cuma itu tukar nama je, tak?
0: Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan.
1: Dan sebenarnya RMT daripada dulu siapa ke ni masih ada lagi teh?
0: Masih ada lagi.
1: Tapi masih ada lagi dan menu-menu dia pun sedap-sedap dah ni. Okey, baik. Terima kasih semua.
0: Terima kasih semua. Kita di ujung-ujung dah set ni.
1: Baik, ujung-ujung dah.
0: Ujung-ujung dah sebenarnya sebab pukul 5 kita nak pergi ke Angkasa Puri Kota Media untuk kita utama 5 petang. Dan kita balik semula dengan
1: macam-macam ada.
0: Lapor
1: Dawih, Bis On Air.
0: Nak minta lagu lah tu.
1: Pilihan retro pun boleh.
0: Pilihan retro dah.
1: Okay,
0: jadi minta maaf banyak dah. Tak ada kita dok dang dah sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi itulah. Zaman kirung kita nak cerita. Kalau kita cerita sebenarnya, kalau kita depan-depan ni baru sedap.
1: Sebenarnya sedap cerita kalau pengalaman.
0: Nak jumpa saya.
1: Tapi sebenarnya baguslah ada ingatan tu kuat. Ingat lagi berapa sen menu-menu benda tu kan, kenangan tu. Kalau kita pergi catering ni, jauh dah beza ya.
0: Betul lah.
1: Leni tak makan, dah bingar-bingar lokang tu.
0: Baik, kita jumpa semula dalam Zaman Kirung. Jadi okey, gua ada gambar orang kita.
1: InsyaAllah.
4: Mainan zaman dulu banyak panggil sukan rakyat.

0: dia tu lah sungai kebun terjun. Gayung lah macam-macam lah. Masa dulu tinggal dah lah. Buat kenangan lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jam Kigong. Setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita. Jam Kigong, banyak cerita.

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Hanya di Gigi OK, pilihan retro.
2: Ya. Pilihan bukan lagu-lagu Kak Cik dengan Yote, tapi lagu-lagu pilihan daripada saya, sobat kita, Yote.
1: Yang atau ke WhatsApp ni lah.
2: Jadi
1: kita nak tunaikanlah permintaan-permintaan dia orang ni.
2: Okay. Dia mereka ni. Dia orang.
1: Tapi malam ni jangan lupa menonton Menerusi TV 2.
2: Malam ni dia?
1: Kita hampir orang beli malam ni.
2: Malam ni. Kita ada promo ke?
1: Ada. Agak-agak kita siap.
2: Okay.
1: Jangan lupa kita nak royak dululah.
2: Baik.
1: Jadi 2 pukul 9 malam
2: dah. Baik.
1: Jadi itu apa nak royak saya ni? Nak royak saya banyak saya. Beginilah.
2: Nak royak saya kedua.
1: 2-3 lah. Tapi nak royak lagu.
2: Lagu.
1: Permintaan
2: cakap
1: saya.
2: Cakap biar terang ya.
1: Permintaan saya kita ni lah. Jadi Ayati nak tunaikan 3 lagu dulu. 1 lagu. Lepas tu kita tengok. Kita ke Lapor Dahweh. Lepas tu lagu kedua. Lepas tu kita dengarkan Beast on Air.
2: Okay.
1: Lepas Beast on Air.
2: Sambung lagi. Okay. Siapa kunang.
1: Okay. Untuk pilihan pertama. Kita Mok Wang.
2: Makan
1: yang minta lagu You Kiss.
2: Okay.
1: Pahit akan manis akhirnya.
2: Dia macam ubat ya.
1: Ubat
2: pahit-pahit-pahit. Ubat tak ada sedap. Boleh ni ubat mani-mani dah ni. Mak Wan minta lagu tu dah.
1: Okay. Yang keduanya Masnah Panji Alam.
2: Masnah Panji Alam minta lagu Spoon. Rindu serindu-rindunya. Okay.
1: Dan Cik Noh Geliga. Dia minta 3 lagu tau kan. Tiga lagu dah.
2: Ayuh, siapa lagu mana?
1: Tugu Cinta.
2: Zamri.
1: Zamri. Jadi kita tunaikan 3 lagu ni. Mau orang berkalang perangai, UK, Pahit akan manis akhirnya. Masnah Panji Alam, Spung, Serindu-Serindunya. Encik Noh Geliga dalam
2: Tugu Cinta.
1: Dalam pilihan
2: Retro.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi.

0: ni lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Lapar tak pergi?
2: Lapar, Yati.
1: Lapar.
2: Lapar.
1: Oh, daripada sebab pukul 2, Yati. Dia yeah. patut dengar.
2: Cakap banyak lapar, Yati.
1: Lepas tu. Cakap pun lapar duduk saja. Lepas tu pada orang cakap bab-bab makanan.
2: Oh, ni pula makanan ni, hok sedap pula ni. Yati. Cakap banyak lapar, Yati.
1: Lepas tu. Cakap pun lapar duduk saja. Lepas tu pada orang cakap bab-bab makanan.
2: Oh, ni pula makanan ni, hok sedap pula ni.
1: Chicken. Ha, betul.
2: Gochujang chicken. Okey, lepas tu kita ada pasta bolognese meatball.
1: Oh, mana tu?
2: Dia pasta bolognese meatball ni daging labu.
1: Oh, bula-bula gitu
2: kan? Ah, ya, ya.
1: Aglio olio seafood.
2: Oh, ni awang berahi.
1: Oh, awang
2: berahi. Sebut.
1: Lepas tu tempura chicken nugget.
2: Lepas tu kita ada pizza honey pepperoni, chicken dan juga beef, daging dan juga ayam.
1: Pizza stiff dan cheese.
2: Kita ada pizza barbecue streaky beef.
1: Nasi goreng chicken chop.
2: Kita ada nasi goreng chicken grill.
1: Hot classic coklat.
2: Sedapnya. Lepas tu ada ice Spanish latte.
1: Apa yang menarik sekali meh pizza ni? Keistimewaan dia lah.
2: Keistimewaan dia sebab dia ada variasi pizza hot pelik-pelik lah. Unik-unik.
1: Ini-unik.
2: Okay.
1: Pemandangan yang indah di tepi patah.
2: Sambil-sambil makan pizza tengok. Berhasil dah sudah habis.
1: Perut pun kenyang. Lepas tu balik rumah.
2: Dan selagi ya teh?
1: Menawarkan pelbagai menu barat dan tempatan lah.
2: Okey. Waktu operasi dia Ahad sampai 1, hari Selasa dia tutup.
1: Hari Selasa tutup lah.
2: Okey.
1: Buka dari pukul 3 petang sampai 10.30 malam.
2: Dan untuk hari Jumaat Sabtu je, Jumaat buka pada pukul 4 sampai 9 malam. Hari Sabtu pula 3 petang sampai 10.30 malam.
1: 3 petang, 10.30 malam.
2: Okey.
1: Jadi petang ni buka dah.
2: Jumaat. Okey, baik.
1: Jadi kemudahan dia ruang makan yang luas dan juga selesa menyediakan sistem tempah meja.
2: Jadi boleh tepuh lah. Kalau kita nak tepuh untuk hari jadi ke, nak makan dengan keluarga ke, boleh lah tepuh awal-awal.
1: Boleh. Jadi di mana tu tadi?
2: Sky Maze Pizza Dungu
1: di Jalan Pantai Surai Hujung Dungu Terengganu. Itulah kita bersama dalam
2: Lapor Dawih.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dawih.

0: Tahun ke-8 tak silap. Saya niaga daripada 2018 lah. Start niaga tahun 2018 lah. Sebelum COVID lagi. Alhamdulillah lah. Setakat ni okay, masih bertahan lagi lah niaga tu. Dulu memang pakai pekerja ramah. Tapi sekarang ni ekonomi kan. Kerja pun susah. Jadi saya sorang-sorang je lah meniaganya. Masih bertahan lah dengan harga RM5 nasi ayam goreng tu. Walaupun keadaan sekarang ni ekonomi barang-barang semua naik. Saya masih jual harga RM5 lah. Cuma yang gula, yang merah laut lain tu dalam RM7 lah sekali nasi. RM7, RM8, RM9 macam tu lah. Saya start meniaga hari Sabtu sampai kami. Hari Jumaat cuti. Buka dari pukul 11 lebih hingga habis lauk dalam pukul. Kalau tak habis pun dalam pukul 4 tu saya tutup lah. Kalau habis awal balik awal macam tu lah. Tapi buka dalam pukul 11 lah, 11 lebih lah. Pukul 11 lebih pagi lah. Tapi pada yang berminat tu nak rasa nasi bajet saya tu kena mari awal lah. Kena mari awal. Adalah lauk lain tu boleh lah. Harga berpatut tang. Boleh nak rasa boleh lah. Mana-mana yang berminat tu boleh hubungi saya untuk terpahang. Nak suruh simpan lauk ke, nak suruh simpan nasi ke, mana-mana yang berminat tu bolehlah. Buat terpahang nombor telefon 01956183 45. Cabaran hari ni memang sakit lah. Yang meniaga dulu ramai, yang meniaga depan masjid atau kuadian burung ni. Sekarang yang bertahan hanya saya seorang lah. Nasib bajet kat no depan masjid atau kuadian burung. Seorang je lah saya bertahan depan tu selama 8 tahun. Alhamdulillah lah ramai yang dah kenal nasib bajet kat no ni. Orang sekitar-sekitar Kuala Terengganu ni aman lah kenal. Siapa-siapa yang berminat bolehlah mencuba nasi bajet kat no. Nasi bajet ayam goreng, nasi bajet ayam goreng berempah. Bolehlah mencuba dan lauk-lauk lain lagi. Waktu beroperasi je macam biasalah. Hari Sabtu sampai hari kami. Kadang-kadang tu kalau ada kecemasan sangat, hari lain adalah tutup. Tapi yang biasa tutupnya hari Jumaat lah. Hari Jumaat memang tak tutup. Sebab dia orang nak pergi sembahyang masjid depan tu kan. Orang nak pakai kereta ke apa ke. Jadi tak nak tutup lah hari Jumaat tu untuk rehat sehari. Harga ayam sekarang ni dengan barang-barang sekarang ni memang naik belakalah. Tapi kat Nus dia jual harga RM5 lagi nasi bajet ayam goreng. Kalau ada yang berminat terpahang tu kena bagi tahu awal-awal. Sebab takut dokdang kan. Kena kalau nak terpahang banyak pun kena bagi tahu sehari sebelum tu lah. Lamalah duduk tempat tu bertapak di depan masjid ada yang burung. Nasi bajet atas ku ada yang burung. Siapa-siapa yang pernah cuba tu, bila cuba sekali akan repeat balik. Biasa macam tu lah customer kat no. Takat ni je lah. Siapa-siapa yang minat tu boleh hubungi kat no semula je. Nombor telefon 019-56-18-345. Okey. Terima kasih. Peace on.
1: Anda sudah bersedia? Biar.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita.

0: pada setiap hari 5.15 minit petang di GGOK Guan Gam Orang Kita.
1: Okey, kita pukul apa ni? Pukul 5.45 minit petang.
2: Baik.
1: No, Kak Cik. Yeah. Mana kita? Tinggal apa lagu lagi?
2: Tinggal apa? Ayah tengok kita, Ayah. Ayah sedang memujuk diri sendiri. Rela aku pujuk.
1: Rela aku pujuk.
2: Okey, okey. Baik. Okey.
1: Kita ada down 3 lagu lagi lah. InsyaAllah. Sebab pukul 6 kita akan ke tengok berita.
2: Okey.
1: Boleh petang lah.
2: Boleh petang.
1: Lepas tu bersama rakan kita lepas ni. Dengan ustaz lah. InsyaAllah. Siapa kita tahu. Siapa kita tunggu.
2: Okey.
1: Okey.
2: Baik.
1: Untuk pilihan seterusnya daripada Zahra Dungu.
2: Zahra Dungu.
1: Dia minta dari kumpulan data Permaisuri.
2: Permaisuri Data.
1: Dan Syah Bulu Gading. Dia minta lagu kumpulan Ses Teguh.
2: Teguh.
1: Dan Anis. Adik Anis ni. Dia minta lagu dari kumpulan

0: Samudra. Salam Samudra. Sejahtera.
1: Salam sejahtera.
0: Jadi dan tiga lagu ni lah dulu. Jadi sebenarnya sampai sini sebenarnya.
1: Perjalanan kita.
0: Perjalanan ini.
1: Tapi
0: tak tahu tengok luar tu.
1: Tapi ni malam pun nampak. Biasa malam kita nampak gelap je. Ni malam nampak macam lain.
0: Oh ya betul. Nampak jerebu tu jugalah. Tu tebal jugalah.
1: Tapi setakat ni untuk yang masih lagi mak bapak kita faham, mak bapak susu hati using untuk nak atur anak sekolah. Kalau anak duduk sihat, klinik ambil MC lah. Sebab takut nyaknya pula ke anak kita dan anak-anak orang lain.
0: Yelah betul lah.
1: Sebab lepas tu kalau sebab sekakak ni tidak ada lagi arahan kalau di Terengganu sekolah tutup ya.
0: Tak ada arahan lagi.
1: Johor saja.
0: Tapi gitulah, kita harapkan semua ni baik-baik 2-3 hari. InsyaAllah lah. Jadi itulah sampai sini saya lah tugasan kita dalam JJOK Guana Gamor kita. Dan insyaAllah lah kita jumpa semula lain episod pula.
1: Episod baru lah.
0: Dan kita doakan saing-saing kita orang lain tu.
1: Okey.
0: Dipermudahkan segala urusan.
1: Semoga diberi kesembuhan. Rehat cukup-cukup makan ubat lah.
0: Okey, jumpa semula lah Kak Cik.
1: InsyaAllah. Baik-baik.
0: Dalam JJOK
1: Guana Gamor orang kita.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Bomba Terengganu pantau 460 lokasi berisiko banjir dan JKM Terengganu kenal pasti golongan gelandangan untuk intervensi kebajikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah bertitah, graduan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA perlu terus meningkatkan kemahiran dan membudayakan pembelajaran sepanjang hayat bagi menghadapi perubahan dunia pekerjaan susulan perkembangan kecerdasan buatan AI.

Tegas Baginda, penggunaan teknologi perlu disertai nilai moral dan amanah. Titah Baginda dibacakan Pro-Chancellor UNIZA Tunku Datuk Noorudin Tunku Shahabuddin sempena Majlis Convocation UNIZA ke-18 hari ini. Seramai 3,688 graduan UNIZA menerima ijazah dan diploma. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Terengganu mempergiat persediaan menghadapi Monsun Timur Laut 2026-2027 dengan memantau 460 lokasi berisiko banjir di 8 daerah. Pengarahnya Penolong Pesuruhjaya Bomba Nur Mahathir Muhammad berkata seramai 1,036 anggota disiap siaga selain pemeriksaan aset dan logistik bagi memastikan operasi berjalan lancar. Pasukan gerak cepat turut disediakan manakala 16 pegawai kanan dilatih untuk bertindak di semua daerah sekiranya berlaku banjir luar jangka. Semua ketua balai juga diarah mengaktifkan pertukaran shift 24 jam bagi memastikan kesiapsiagaan sepanjang musim tengkujuh. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu menyediakan peruntukan RM200,000 bagi menghadapi kemungkinan bencana sepanjang tahun ini termasuk banjir dan fenomena El Nino. Pengarahnya Dr. Anuman berkata garis panduan disediakan bagi memastikan kebajikan haiwan dan ternakan terjejas terus terpelihara. Persediaan meliputi bekalan makanan dan air serta pemindahan haiwan ke lokasi selamat. Penternak turut disaran membuat persediaan awal bagi mengurangkan risiko kehilangan ternakan dan kerugian ketika bencana. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu mengenal pasti golongan gelandangan di Bandar Kuala Terengganu bagi menentukan bentuk bantuan dan intervensi bersesuaian. Pengarahnya Ismail Kasan berkata tindakan susulan termasuk mengesan ahli keluarga bagi meneliti kemungkinan individu terbabit kembali ke pakuan keluarga. Langkah itu juga bertujuan memastikan setiap individu menerima bantuan kebajikan mengikut keperluan masing-masing. Ancaman pukat hantu terhadap hidupan marin termasuk penyu perlu diberi perhatian dalam usaha memelihara ekosistem laut negara. Penyelidik Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli berkata, pukat terbiar boleh memerangkap hidupan laut dan mengancam kelangsungan spesies marin. Beliau turut berharap sokongan belanjawan 2027 terhadap ekopelancongan dapat meningkatkan nilai produk pelancongan serta manfaat ekonomi kepada komuniti pesisir pantai. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat datang semua kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.13 minit petang hari Ahad hari ini 11 Oktober 2026 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Cik dan juga Ayah Teh tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam Jijik Okey Guana Gamuan kita. Dan saya akan tamu tugasan ni 3 jam sampai 9 malam nanti dalam Nurani 69 petang ni. Alangkah bersama-sama dengan saya, nama saya Harun.

0: pendapatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabilah binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insya-Allah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syuti binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM menghampiri pukul 6.30 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Kalau yang baru saja nak sampai kat rumah tu, tak sampai lagi dalam 2 minit lagi ke kan, 3 minit ke lagi kan, ataupun 5 minit je lagi nak sampai kat rumah tu, tak kisahlah. Yang paling penting sekali kena pandu dengan berhemah dan juga semoga selamat sampailah kat mana pun tempat yang anda tuju. Ada juga yang dah sampai kat rumah tapi tak masuk lagi dalam rumah, biasalah, dia mempunyai satu apa ni, kebiasaan bila dia sampai tu dia relax-relax dulu dalam kereta, dia bagi tenang-tenang perasaan dulu, hilang-hilang panas dulu, baru dia masuk dalam rumah. Apa-apa yang dia jumpa yang berlaku dekat tempat kerja ke dekat dalam perjalanan dia ke, dia tak nak bawa masuk dalam rumah. Gitulah. Okey, saya nak tahu siapa yang sedang dengar Radio Terengganu FM waktu ini. Anda boleh lapor diri anda ke 0103446632. Hantarkan kiriman anda, tulis nama kat depan, kat mana anda sekarang ni, dekat Kuala Terengganu ke, kat Marang ke, kat Dungun ke, kat Kemaman ke, ataupun ada di luar Terengganu. Anda boleh hantarkan ke nombor yang sama juga. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Balik penting macam biasa, jangan tukar frekuensi, kekal bersama-sama kami. Inilah satu-satunya Terengganu FM.

kita baru je ke tahun 1996 tadi tu. Era Fazira dengan Pertemuan 640. Menghampiri 640 minit petang sekarang. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baik, kembali semula bersama sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu petang ni dia dah semakin ke arah gelap lah, ke senja kan. Jadi kalau anda semua yang mungkin sedang bersiap sedia nak menuju ke masjid ataupun surau sekarang ni tu, semoga selamat dalam perjalanannya. Dan mungkin juga ada yang sedang dengarkan radio Terengganu FM sekarang ni adalah tenaga pengajar ataupun ustaz-ustaz yang akan mengajar nanti. Terima kasih dengarkan kami di Terengganu FM waktu ini. Hal ada kat sini teman sampai 9 malam nanti. Selamat datang, kita nak usahakan kepada Abi. Abi dari Kemasi. Apa khabar Abi? Abi kata ni koho-koho pandu kereta nak ke tempat tugasan rutin harian malam ni dekat Binjai Kemaman, dekat masjid dekat area Binjai Kemaman katanya malam ni. Nanti kita sama-sama tengok ya, dekat live nanti, live Abi ataupun live Ayosu. Malam ni ngajar pasal apa? Okey, baik. Sementara tu ni Hal nak kongsikan jugalah bersama dengan anda. Maksudnya what

Itu Salat Fardu Maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Bagi Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maksudnya waktu Salat Fardu Maghrib di tempat anda adalah pada pukul 6.56 minit petang. Besut dan juga Setiu, Hulu Terengganu 6.58. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu Salat Fardu Maghrib di tempat anda adalah pada pukul 6.57 minit petang. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 7.07 minit malam sekarang ni, dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.06 minit malam, Besut dan juga Setiu 8.08 minit malam, Hulu Terengganu 8.07 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.06 minit malam. Dan untuk sekarang ni kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Baqarah bermula ayat 75 hingga ayat 82. Dipersilakan.

0: هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesudah kamu, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, iaitu Taurat, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Dan apabila mereka, iaitu orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata,

0: kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujjah atau bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Mereka berani berkata demikian. Dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan? Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, yaitu ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul Azim.
1: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains, saya orang sains. Saya ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah. Tazkirah di

0: Hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, mereka anak, mereka cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah, segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah di

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari dengan tajuknya Jiran Oh Jiran. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan kekuasaannya dapat bersama-sama kita duduk dalam satu pertemuan majlis ilmu pada hari ini. Bersama dengan saya, Ustaz Da'i Azam.

Salam Al-Kankari dan apa khabar semua para pendengar Terengganu FM. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua sentiasa berada dalam rahmat Allah hendaknya, dan kita memohon supaya apa? Supaya Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan para pendengar semua, pada hari ini insyaAllah saya akan berkongsi satu topik yang sangat dekat dengan kita. Topik apa tuan-tuan? Ha, topik jiran. Oh, jiran. Kan? Kita tiap-tiap hari cerita pasal jiran. Kadang-kadang kita ni tak tahu siapa jiran kita. Apa makna jiran sebenarnya? Tuan-tuan dan puan, jiran ini maknanya lah orang yang tinggal berhampiran dengan tetangga kita. Makna berhampiran dengan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, baginda kata apa? Jiran ini adalah 40 buah tetap sebagai jiran tetangga. Maknanya kalau kita duduk rumah taman, duduk rumah kampung sebagainya, jiran kita 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Barangkali mungkin kita duduk flat ataupun apartment dan sebagainya, 40 atas dan 40 bawah, maka itu dikira sebagai jiran tetangga. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, jiran ini juga mempunyai martabat-martabatnya. Betul tak apa pendengar ya? Kadang-kadang kita ni biasa cerita buat jiran-jiran. Tapi apa martabat jiran? Apa tanggungjawab dan hak-hak jiran ini? Ha, dan hari ini insyaAllah saya akan kongsikan dengan para pendengar semua. Baik. Martabat jiran ini ada tiga. Apa dia? Yang pertama, kalaulah jiran itu orang Islam, jiran itu juga merupakan keluarga kita, maka kita perlu memenuhi haknya. Ada tiga hak, iaitu hak jiran, hak saudara Islam dan juga hak kerabat, iaitu ahli keluarga. Tapi kalaulah jiran kita itu hanya sekadar orang Islam biasa yang bukan keluarga terdekat kita, maka ada dua hak dia. Apa haknya? Yang pertama hak jiran, dan yang kedua adalah hak sebagai saudara Islam kita. Tetapi mungkin ada jiran tetangga kita yang bukan Islam, non-Muslim, maka ada satu hak yang perlu kita penuhi. Apa dia? Iaitu hak jiran. Dan pastinya, jiran ini tak kira siapa dia, tak kira apa agama dia, tak kira apa bangsa dia, kenal ke tak kenal, maka jiran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Surah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apa Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Sadaqa Rasulullah SAW, hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa Nabi kata? Daripada Abu Surah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata mafhumnya, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tengok tuan-tuan dan puan para pendengar, barang siapa Nabi kata yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka Nabi kata apa dia? Hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya apa para pendengar? Bila mana kita berbicara tentang jiran, maka kita perlu berbuat baik dengan jiran kita. Kita kenalah berbaik dengan jiran kita. Kerana apa? Berbaik dengan jiran ini adalah tuntutan dalam agama. Itu sebab dalam hadis ini Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya, kalaulah kita ini beriman kepada Allah, kita ini beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah kita ikut saranan Nabi. Apa dia? Berbuat baik dengan jiran tetangga kita. Dan apakah antara hak-hak jiran? Tuan-tuan dan puan, suka untuk saya berkongsi apakah itu hak-hak jiran. Antaranya ada tiga, tuan-tuan dan puan. Ada berapa puan mendengar? Tiga. Saya kongsikan apa dia? JBK. Ha, ni saya mudahkan ingatlah. Nanti kadang-kadang ustaz payahlah nak ingatkan. Ha, jadi kalau saya sebut apa nama hurufnya ni, barangkali tuan-tuan dan puan para pendengar semua ingat. Apa dia? JBK. Apa J yang pertama? J yang pertama adalah jaga hati jiran. Tuan-tuan dan puan, kita kena jaga hati jiran kita. Barangkali mungkinlah ya, kita ada bela binatang peliharaan. Minta maaf cakap, kadang-kadang kita bela kucing, kita bela ayam, kita bela kambing, apa saja binatang peliharaan yang kita bela ataupun kita asuh, apa nama, ialah kita jadikan sebagai binatang peliharaan lah kan dekat rumah kita. Kita, oh seronok betul ni, bela kucing, banyak kucing dekat rumah. Barangkali ada 10, ada 15 ekor dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita sayang binatang, kita nak apa nama pelihara binatang peliharaan kita sebagai buat kita main-main dan sebagainya dengan binatang itu, tuan-tuan dan puan, kita kena jaga hati jiran kita. Bagaimana? Kalau boleh kita bela kucing, jangan sampai kucing kita buang apa nama najis dia. Kan? Bahasa mudahnya dia buang najis dia, dia kencing.

manusia untuk menguruskan perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita kena jaga hati jiran kita. Janganlah pagi-pagi dia bangun nak pergi kerja dan sebagainya, tengok, ya Allah, ada apa nama najis kan, ada najis binatang depan rumah, padahal dia tak bela pun binatang tu, barangkali jiran yang bela. Itu sebab tuan-tuan dan puan, mungkinlah hati jiran kita terguris, hati jiran kita sakit dan sebagainya, maka kita takut jatuh kepada dosa. Kerana Nabi kata apa? Kita kena berbuat baik dengan jiran. Kerana ia sangat rapat dengan iman, tuan-tuan dan puan. Sangat rapat dengan iman. Itu sebab yang pertama, jaga hati jiran. Itu kalau binatang. Samalah juga kadang-kadang kita ni bising, tuan-tuan, kat rumah kan? Karaoke ke? Contohlah kan? Ataupun kita basuh kereta sampai melimpah-limpah air dia ke rumah kita dan sebagainya. Kan barangkali jiran ni, memanglah kita lah sendiri kan, jiran kita ada sebelah kanan ke sebelah kiri ke, ataupun belah bawah ke, kita siram pokok, kita basuh lantai, kita basuh laman, tiba-tiba air kita tu terkena sampai jiran kita sebelah dan sebagainya, dan akhirnya jiran kita terguris hatinya ataupun terganggu ketenteraman dia. Maka tuan-tuan puan, ini yang perlu kita hati-hati. Kerana apa? Kalaulah hati jiran kita ini terguris ataupun kita telah menyakitkan hati jiran kita, maka ada ancaman yang Allah akan berikan. Nanti kejap lagi saya akan kongsikan. Itu je yang pertama, jaga hati jiran. B yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? B yang kedua adalah bantu jiran. Bantu, tuan-tuan dan puan. Jiran ini adalah antara insan yang paling dekat dengan kita. Minta maaf cakap lah ya, ibu, ayah, tuan-tuan dan puan. Mungkin kalau yang berada di kampung kan, kalau kita lihat dulu-dulu, Masya Allah, Tabarakallah, seronok kita. Jiran kita bangkali, mungkin lah kalau kita sakit, yang datang dulu bangkali bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan adik-adik kita. Tapi yang datang dulu adalah jiran kita. Kerana apa, tuan-tuan dan puan, para pendengar? Kerana jiran lah yang paling dekat dengan kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita juga kena bantu jiran kita. Mungkin jiran tetangga kita ada kematian keluarganya, di rumahnya ada kematian dan sebagainya, kita lah yang hantar makanan untuk bantu anak-anak jiran kita itu. Kita lah yang bantu jiran kita barangkali tetamu yang datang ziarah kematian dan sebagainya, kita yang bantu. Ya, itu sebab tuan-tuan dan puan, samalah juga mungkin zaman dulu-dulu kita buat majlis kerja kahwin kan, ataupun kita buat walimatul urus, kita buat kenduri kendara, akikah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita kena bantu jiran kita. Dan saya sangat seronok bila kalau kita duduk kampung, saya pun orang kampung, tuan-tuan puan pendengar, kita duduk kampung, kita ada pakatan kampung, betul tuan-tuan ya? Kita ada gotong royong, rewang dan sebagainya, maka kita membantu jiran kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, antara hak jiran adalah dengan bantu jiran kita. Tak kira apa bangsa, apa agama, dan pastinya hak jiran itu perlu dipenuhi. Kita bantu jiran dalam keadaan susah barangkali. Mungkin jiran kita minta tolong jaga anak dia, dia kena pergi cek doktor, temu janji dan sebagainya. Anak tak tahu siapa nak jaga. Dia kenal kita, barangkali dah lama. Dia kenal kita, keluarga kita, dia baik dengan kita. Maka apa salahnya kita cuti, kita jaga anak jiran kita. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, orang yang berbaik dengan jiran ini, orang yang suka bantu jiran ini, Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi yang sahih daripada Imam At-Tirmizi, Nabi kata apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata, mafhumnya sebaik-baik teman di sisi Allah adalah seseorang yang terbaik terhadap temannya, manakala sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah seorang yang paling baik dengan jirannya. Hadis right Imam Tirmizi. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Jiran yang terbaik di sisi Allah, maknanya sebaik-baik di sisi Allah ini, jiran yang terbaik-baik ini adalah jiran yang paling baik dengan jirannya. Jadi kita kena berbaiklah dengan jiran kita. Bantu jiran kita. Kerana apa? Kita nak mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah antara yang kita boleh penuhi hak-hak jiran kita. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, key yang ketiga apa dia? Key yang ketiga adalah kongsi rezeki dengan jiran. Kita kongsi rezeki kita. Kongsi rezeki ini tuan-tuan dan puan, tidak semestinya kita membantu dari segi wang ringgit, tetapi kita boleh kongsi rezeki mungkin ya. Kita tanam pokok asam tuan-tuan ya, pokok rambutan ataupun pokok belimbing kat rumah kita. Kadang-kadang mungkin daun pokok yang kita tanam tu sampah dekat jiran sebelah kita. Kemudian mungkin angin bertiup, ya, kotor dan sebagainya, penuh laman jiran kita dengan daun pokok jambu kita tu tadi, agaknya lah ya kan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena kongsi lah. Jadi bila berbuah nanti, apa salahnya tuan-tuan dan puan, kita bagi kepada jiran kita. Kita kongsikan rezeki yang kita ada itu dengan jiran kita. Ini kadang-kadang tak, minta maaf cakap lah kan. Sampah dia masuk tempat rumah kita, minta maaf cakap lah. Sampah tu

sampah daun gugur tu sampai rumah jiran tapi buah tak sampai pula. Kan, daun gugur sampai tentu rumah jiran tapi ya Allah, payah betul nak dapat buah. Inilah antara perkara yang perlu kita hati-hati tuan-tuan. Kerana apa? Bila mana kita tidak mahu berkongsi, kita takut akhirnya boleh menyebabkan jiran kita kecil hati, jiran kita terasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berusahalah untuk membantu jiran-jiran kita. Bagaimana nak ambil hati jiran ni tuan-tuan? Bila mana kita cerita tentang jaga hati jiran kita, kita cerita tentang bantu jiran kita, kita cerita tentang kongsi rezeki, bagaimana pikat hati ni tuan-tuan? Saya nak kongsikan ada H-E-L-L-O. Hello. H-E-L-L-O. Apa dia? H yang pertama, hormati jiran. Hormati jiran kita. Tak kira berapa umur dia, tak kira apa pangkat dia, kita hormati jiran kita. Itu antara kaedah untuk pikat hati jiran kita. Pertama, hormati jiran kita. I yang kedua apa dia tuan-tuan? Ekspresi muka yang ceria. Itu sebab tuan-tuan minta maaf cakap lah kan. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita tengok jiran sebelah, senyumlah tuan-tuan, senyumlah. Ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, cuba senyum. Kan? Mungkin ada yang tengah senyum kan, senyum. Tengok jiran sebelah, kita senyum. Ekspresi muka kita, mestilah kita ekspresikan muka kita ini, terjemahkan muka kita dengan muka yang senyum. Muka yang ceria, jangan muka kita muka marah aja kan. Atau muka tangkup aja. Tuan-tuan faham tak? Jemahkan muka kita dengan muka yang senyum. Muka yang ceria, jangan muka kita muka marah aja kan. Atau muka tangkup aja. Tuan-tuan faham tak puan? L yang ketiga apa dia? Luangkan masa berkenalan. Luangkan masa. Paling kurang berkenal siapa, kita kenal siapa anak-anak dia, kita kenal siapa suami jiran kita, isteri jiran kita. Ini penting. Luangkan masa berkenalan. Ya, kalau ada kenduri ke mesyuarat bersama tetangga dan sebagainya, mesyuarat apa nama KRT ke apa kebagai jiran-jiran tu, joinlah tuan-tuan eh. Luangkan masa kita berkenalan dengan jiran tetangga. L yang keempat apa dia? Lemparkan senyuman. Ha, inilah. Kita dah ekspresi muka ceria, alhamdulillah, lemparkan senyuman dan waktu yang sama berteguh sapa tuan-tuan. Dan yang terakhir ini juga paling penting tuan-tuan, apa dia? O yang terakhir, oleh-oleh. Kan? Apa mana oleh-oleh tuan-tuan? Bagilah hadiah, bagi hadiah. Kerana dengan kita bagi hadiah, insyaAllah jiran kita akan seronok dengan kita. Kita dapat ambil hati jiran kita. Hadiah ni kan seronok tuan-tuan ya. Saya yakin kalau dapat hadiah ni, ya Allah, seronok tuan-tuan. Siapa tak seronok kan? Nak-nak kalau birthday dapat hadiah, suami bagi isteri, isteri bagi suami, ya Allah, seronok. Samalah juga dengan jiran kita. Jiran kita juga akan seronok bila mana dia dapat hadiah daripada kita, oleh-oleh daripada kita. Dia tahu kita pergi berjalan, contoh kita pergi bercuti tuan-tuan ya. Daripada Terengganu pergi bercuti ke Langkawi contoh, dari Terengganu pergi bercuti sampai ke Johor contoh tuan-tuan, pergi ke Melaka dan sebagainya. Barangkali yang duduk di Kuala Terengganu tu naik kapal terbang lah kan, naik kapal terbang pergi mana? Pergi Langkawi bercuti. Beritahu jiran sebelah, kak nanti tengokkanlah rumah saya ni kak, nak pergi mana? Saya ni kak nak pergi Tuhan tu Langkawi bercuti dengan keluarga semua. Oh, jiran kita orang baik-baik lah ya, nanti akak tengok-tengokkan rumah. Ha, yelah, insyaAllah akak tengokkan rumah kau ni, akak siram lah pokok-pokok apa yang ada kat rumah kau ni. Ha, terima kasih kak. Kita pergi bercuti pun lebih kurang 3 hari lebih kurang tuan-tuan dan puan. Balik tu belilah apa-apa oleh-oleh. Belilah, belilah. Coklat ke contoh tuan-tuan. Kan? Kita belilah apa-apa. Hadiahkan pasangan jiran kita, anak-anak jiran kita. Bagilah. Mungkin jiran kita tu ada anak-anak. Kita belikan anak-anaknya gula-gula kan. Kita belikan coklat dan sebagainya. Pastinya anak-anaknya seronok. Jiran tetangga kita pun gembira. Yalah, dia dah tolong tengok-tengok rumah kita waktu kita tak ada. Waktu sama bila kita bercuti, kita ingat dia, oh lagi dia gembira tuan-tuan. Ini cara kita untuk pikat hati jiran kita. Walaupun jiran, oh jiran, kita nak jiran kita baik dengan kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ustaz, untunglah ustaz, kalau dapat jiran baik, alhamdulillah untung. Tapi ustaz, ya Allah, saya ni jiran menyakitkan hati. Kan? Bukan saja jiran menyakitkan hati, kita takut kita ni juga menghampiri jiran yang menyakitkan hati orang. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita rasa jiran ni menyakitkan hati kita, kita muhasabah diri kita. Adakah kita ini juga kategori jihan, apa, jiran yang menyakitkan hati? Sampai tersyasyuk tuan-tuan ya. Kita muhasabahlah. Kita tengok adakah kita ini juga adalah antara jiran yang menyakitkan hati. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW bersabda, la yadkhul

0: Jannah. Ini apa kita takut tuan-tuan dan puan. Nabi kata la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga, Nabi kata. Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak berasa aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Kalaulah dia buat jiran dia tak tenteram, dia mengganggu ketenteraman jirannya, jirannya tidak berasa aman daripada gangguan dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan, Nabi kata tidak masuk syurga orang ini. Itu sebab kita kena berhati-hati. Janganlah sampai tuan-tuan dan puan kita merosakkan hati jiran kita. Janganlah sampai kita menyebabkan hati kita, apa, hati jiran kita itu tidak tenteram. Kita sampai jiran tu tidak berasa aman kerana gangguan kita. Mungkin kita bising tengah malam lagi kan, dah tengah-tengah malam vacuum, ya Allah jiran sebelah pun dengar, oh, kenapa dia vacuum padahal jiran tu ada anak kecil dan sebagainya. Kita karaoke buakak kuat-kuat dan sebagainya, waktu yang sama mungkin nampak simple, antaranya apa, dia ambil hak parking jiran. Patutnya parking itu jiran punya, kita boleh parking banyak-banyak depan jiran, akhirnya jiran tak dapat parking. Ini yang paling kita takut tuan-tuan dan puan, kita menyakiti hati jiran. Dan yang paling kita takut bila mana kita menyakiti hati jiran menyebabkan jiran itu tidak tenteram dan tidak berasa aman dengan kita, maka Nabi kata tidak akan masuk syurga. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena muhasabah diri kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang orang kata, ustaz saya dah baik dah ustaz, tapi jiran yang problem. Kan kita ni dah bagus dah ni kan, parking betul-betul depan rumah, tak sampai ambil hak jiran parking. Wah, kita ni dah betul-betul malam-malam cakap pelan aja kan, walaupun anak menangis kau boleh, anak tu jangan menangis kuat-kuat, takut jiran sebelah dengar. Sepanjang kita dah jaga elok dah ni, alhamdulillah. Tapi dapat pula jiran yang menyakitkan hati kita. Tuan-tuan dan puan, apakah tips untuk kita sabar dengan jiran kita ni tuan-tuan? Dia ada 4 tuan-tuan puan. STPM. Ini bukan perperiksaan tuan-tuan ni. S yang pertama itulah dia, sabar. Dapat jiran menyakitkan hati, dapat jiran bermasalah, dapat jiran macam-macam ini tuan-tuan. Pertama, sabarlah. Sabarlah. Kan? Sabar je lah tuan-tuan. Ya, apa boleh buat? Ya, kadang jiran tu, ya Allah kan, rumahnya banyak binatang kan. Mungkin dia boleh kambing. Habis dia makan pokok rumah kita kan. Kita pula tanam pokok bunga kertas. Tiba-tiba kambing dia boleh makan semua bunga kertas rumah kita. Ya Allah, sakitnya hati. Tuan-tuan dan puan, sabar je lah. Kan? Kalau jiran kita menyakitkan hati ni, sabar je lah. S yang pertama, sabar. Yang kedua, tuan-tuan, apa dia? T yang kedua, apa dia tuan-tuan puan para pendengar? T yang kedua adalah tegur dengan hikmah. Ini yang paling penting. Tegurlah. Kita jangan biarkan saja. Kalau kita biarkan, kita sakit hati lebih-lebih. Jadi, kita dah sabar, kita tegur. Yang pasti, tegur dengan hikmah. Jangan tegur marah-marah. Cukuplah. Kita tegur dengan hikmah. Tegur dengan cara yang sangat lembut. Tegur dengan cara yang sangat berhati-hati. Seperti pepatah Melayu kata apa? Menarik rambut dalam tepung, tepung tak berselerak, rambut tak putus. Ingat tuan-tuan dan puan, tegur dengan hikmah. Kita tegur elok-elok dengan jiran kita itu. Supaya apa? Supaya dia tidak menyakitkan hati kita lah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, P yang ketiga apa dia? Ha, ini kritikal sikit. Apa dia? Pindah jika itu lebih baik. Ha, itulah. Kadang-kadang dah tegur tak jalan, kita dah sabar dan tak boleh, akhirnya boleh gaduh dan sebagainya, maka pindah je lah tuan-tuan. Pindah itu, jika itu lebih baik, maka pindahlah dan carilah jiran yang terbaik untuk kita duduk di rumah yang baru itu. Ini penting tuan-tuan puan. Dan yang keempat ini, kalau memang ustaz pindah tak boleh lah ustaz, memang dah beli dah tanah kat situ. Kan? Memang dah buat rumah RM100,000, saya tak boleh pindah ustaz, sayang ustaz, tak mampu nak beli rumah lain. Apa boleh buat tuan-tuan yang terakhir, apa dia? Mendoakan dia yang baik-baik. Doa je lah. Kan? Mendoakan jiran kita tu yang terbaik. InsyaAllah. Sebab doa kita itu bangkali dapat melembutkan hati jiran kita supaya dia menjadi orang yang bertamadun dan juga orang yang tidak menyakitkan hati jiran dia. Amin. InsyaAllah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, S yang pertama, sabar. T yang kedua, tegur dengan hikmah. Tiga, yang ketiga apa dia tuan-tuan? P yang ketiga apa dia? Pindah jika itu lebih baik kalau mampu. Kalau dah tak boleh apa-apa tuan-tuan, yang terakhir, M yang terakhir apa dia? Mendoakan dia. Kita doakan yang baik-baik untuk dia. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada dia dan akhirnya insyaAllah hatinya lembut dan dia menjadilah jiran yang terbaik. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, bila mana kita ni seorang jiran yang terbaik, insyaAllah Allah akan berikan kita juga jiran yang terbaik. Moga-moga bermanfaat. Teruslah kita berusaha untuk menjadi jiran yang terbaik. Jiran, oh jiran. Sekian itu dahulu daripada saya, Ustaz Da'i Azam Akankari. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Dai Azam Al-Kankari dengan tajuknya Jiran Oh Jiran. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isya bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8.06 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.08 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.07 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran? And

telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran, maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan al-

UK dengan Bila Purnama mengambang lagu di era 90-an. 8.19 minit malam sekarang ini. Harap anda semua dah okey-okey saja, tenang-tenang je, gembira saja, masih lagi boleh mengukirkan senyuman di wajah itu kan. Jangan tunggu hidup menjadi sempurna untuk tersenyum. Kadang-kadang senyuman itu menjadi senyuman itulah yang membuatkan hidup ini terasa lebih indah. Kegembiraan tidak semestinya datang daripada perkara besar. Adakalanya secawan kopi mungkin, sapaan mesra dan juga khabar daripada insan tersayang pun dah cukup untuk mencirikan hari kita kan. Kalau tadi tu kita rasa macam muncung ya, muram je kan. Lepas tu orang yang kita tunggu-tunggu tu hai dekat kita sekali je. Ha, berbunga terus dunia ni kan. Hidup ni terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kesedihan yang berpanjangan. Belajarlah tersenyum. Bukan kerana tiada masalah, tetapi kerana kita percaya setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Jadi macam mentari yang naik waktu pagi tu, sunrise dia panggil. Walaupun semalam mendung dan hujan, hari ini tetap hadir membawa cahaya. Macam itulah ibaratnya kan. Tadi muram je, baru je tak sampai seminit orang hai kita. Orang tu pula orang kita tunggu-tunggu kan. Rasa macam detik ini jua ku ingin terbang melayang ke sana.

Dari lagu daripada Wahid, dah lama tak dengar khabar dia. Cinta tajuk je. Dah pukul 8.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Hal masih lagi ada kat sini. Teman anda sampai 9 malam nanti. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

suara vokalis Jansen dengan lagu di tahun 1992 dengan meniti suratan. 8.35 minit malam. Sekarang ni selamat malam semua. Hari Jumaat lepas kita dah pun sama-sama ikuti pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kan. Jadi persoalannya apa yang kita dapat? Banyak yang kita dengar kan selama beberapa jam pengumuman itu, pembentangan belanjawan itu dibuat. Jadi selalu disiarkan juga di Terengganu FM apa yang kita dapat, dan kita nak kongsikan lagi antara lain yang apa yang kita dapat. Ini berkenaan dengan pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dapat bantuan RM1,000 sekali bayar. Antara lain juga guru kafa yang mengajar murid berkeperluan khas dapat insentif RM150 sebulan. Anak muda yang cukup jam kerja sukarelawan melalui budi belia dapat RM100 dalam e-dompet. Bagi pesawah pula dapat bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah. Insentif menuai pula naik daripada RM50 kepada RM100 sehektar setiap musim. Dan untuk nelayan pula, nelayan dapat allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.

Walau aku tahu yang aku ini adalah bukan pilihanmu. Pilihanmu adalah bukan diriku. Bukan juga dia. Tak tahu siapa. Ya? Okey, anda hari ini kita rasa berat. Jangan terus mengalah. Berhentilah seketika untuk mengumpul kekuatan. Kemudian melangkahlah semula. Tidak mengapa. Tak apa. Berjalan perlahan asalkan kita tidak berhenti mengharap ataupun berharap. Ya. Jangan ukur kejayaan kita ataupun kejayaan hidup kita berdasarkan langkah orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan, ujian dan juga waktunya sendiri. Kadang-kadang kehidupan tidak memberikan apa yang kita mahu tapi mengajar kita menjadi seorang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ingatlah, kita tak perlu menjadi luar biasa setiap hari. Cukuplah dengan terus mencuba, terus belajar dan tidak berhenti mempercayai diri sendiri. Dan insyaAllah selepas itu kita akan rasa macam okey, tenang. Dan insyaAllah juga kalau kita selitkan dengan usaha dan juga tindakan, kejayaan yang akan kita capai dan juga kegembiraan yang akan kita temui nanti.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bertelingkah antan dilesung, ayam juga yang kenyang. Maksudnya, selisih faham antara dua saudara tentang sesuatu, orang lain juga yang beruntung. Contoh ayat, pertikaian antara dua beradik itu akhirnya menguntungkan pihak lain. Ibarat bertelingkah antan dilesung, ayam juga yang kenyang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

itu yang terbaik untuk kita berdua. Jadi kita pilihlah jalan itu, asalkan kita berdua ni nampak kesan yang positif di masa yang akan datang ya. Dah pun pukul 8.50 minit malam. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Sampai ke hujung tugasan saya, teman anda bermula pukul 6 petang tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok esok waktu petang juga, 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi hujung-hujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik, supaya hati kita ni insyaAllah selalu baik. Kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Hal undur diri untuk seketika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Juice.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk yang masih kekal bersama-sama dengan kami Terengganu FM 9.14 minit malam. Edisi hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026. Hari Ahad suara lain malam ni. Wah, suara tak lain tak bukanlah hitam legam manis meletim. Suara Cik Him lah. Ia akan menemani anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. 3 jam yang terakhir untuk edisi hari ini. Terima kasih rakan setugas, my friend. Terima kasih DJ Hal yang dah pun selesai tugasan dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi untuk ruangan malam ini edisi 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk ruangan ritma kita pada malam ini, untuk anda semua, pastikan anda di frekuensi yang betul.
1: Nikmati senarai lagu Zapin, Inang, Joget, Irama Malaysia, Dandut dan banyak lagi dalam ritma kita.

0: hingga 9.15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Bermula waktu ni sampai lagi pukul 11 malam, ritma kita akan menemani anda. Ada yang tanya, demam juga ke? Yang saya tak demam, cuma saya ni dia ada bunyi bunyi treble lebih sikit sebab cuaca jerebu sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, kalau nak keluar kan, kita kena jaga kesihatan, kita kena jaga kita punya kesihatan tu. Dari segi demam tu demam lah kan, dari segi batuk-batuk kan, kalau boleh, kalau keluar dekat orang ramai, kita pakai pelitup muka lah untuk mengelakkan kalau kita ada bergejala ke apa-apa ke, supaya tak merebak kepada orang lain. Dan insyaAllah ruangan ritma kita pada malam ini, saya nak bawakan kepada anda lagu buka tirai kita. Saya nak ambil mood sikit, kita ambil lagu irama Malaysia, boleh? Lagu daripada Tok T, lagu Sirih Pinang. Terengganu FM, ritma kita.

daripada Aida, manis masa bercinta. Masa bercinta semuanya manis-manis kan. Maklumlah waktu bercinta tu semua benda, kalau kata benda yang musyuk-musyuk pun wangi, uduh-uduh pun comel, apa tu jahat-jahat pun baik. Macam tu lah lebih kurang kan. Itulah tadi lagu daripada Aida, manis masa bercinta, duduk berdua. Gitu. Okey, untuk anda yang berada di sekitar daerah Besut, daerah Setiu 96.2, okey, ada yang boleh tonton menerusi live TikTok Terengganu FM. Katanya Kak Zupaka, ada juga bercinta ni pahit tak indah. Ya, sebab itu bila cerita pasal bercinta kan, cinta itu buta. Nak kata semuanya manis, bohong lah. Mana ada semuanya manis. Nak mencapai satu kemanisan tu mesti melalui beberapa fasa. Ada yang fasa pahit, fasa tawa, fasa masin, nak dapatkan manis tu. Tapi manis pun bukannya berpanjangan, dia manis kejap je. Jadi janganlah rasakan benda tu manis berpanjangan. Cuma kita ni boleh aturkan dia supaya sentiasa ada manis-manisnya begitu. Tapi alahai, semuanya macam kata nak jadi macam pasangan best, Bella Astilah dengan Syed Saddi. Aduh, itu ketentuan untuk mereka kan, dan mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Sebab tu kita ni, kita setiap perkara kita yang tentukan, setiap perkara kita yang aturkan. Kalau kita biar orang lain atur diri kita, payahlah macam tu kan. Macam ni apa, Mokku kata, mana ada gok gula je yang manis. Jangan kata macam tu, ada je gula yang tak manis. Gula yang dah letak air batu mana dah manis? Dah terlebih air batu. Betul tak betul? Wallahualam. Okey, baik, untuk anda yang berada di daerah Kemaman 90.7, ada yang nak menegur saya pada malam ni, nak hantarkan WhatsApp di 0103446632. Kita nak pancing lagu-lagu ritma-ritma kita pada malam ini. Lagu-lagu irama Malaysia, lagu-lagu balada kan, lagu-lagu pop Malaysia. Malam ni tak ada lagu orang putih lah untuk ruangan rima-rima kita ni kan. Rima kita kan. Okey, kita ada siapa dengan live TikTok lagi. Walina Fatih, assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Terima kasih Ziha. Lagi kita ada ramai ni, ada Mekna. Kata tak payah manis sangat-sangat lah. Kecil manis susah, nanti penuh hospital lagi. Macam mana kan, kalau tak cek tak tahu, kalau cek yang baru tahu tu. Sebab saya pernah bercakap dengan apa, beberapa orang lah 2-3 hari ni kan. Masing-masing biasalah, dah berusia, lama tak jumpa kan. Bila kita jumpa, kita tanya dia, sekarang ni sihat? Alhamdulillah sihat. Tapi rasanya adalah macam tak stabil dari segi tekanan darah kan. Lepas tu adalah seorang lagi tu tanya, dia kata, ada tak penyakit lain macam kecil manis ke? Dia kata tak ada. Lepas tu kawan tu tanya, tak ada ke, tak pernah cek? Oh, tak pernah cek. Itulah tu kan, nak cek kan takut ada. Bila dah tahu ada, mulalah panik tak tentu pasal. Bertabah je lah. Okey, baik, kita layan lagu tata santai malam ni dalam ruangan ritma kita di Terengganu FM.

Ada daripada UK, Amir UK, Zikir kasih bawa kita ke pukul 9.42 minit malam. Cepatnya masa berlalu. Kadang-kadang kita layan lagu-lagu rimah kita ni kan, dia sedikit sebanyak dia mengimbau kenangan. Lepas tu dah ada rasa macam ada rhythm, ritma ni dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya rhythm kan, adalah macam-macam juga nak disebutkan macam mana kan. Tapi lagu-lagu yang macam ni lah kita teringat di satu suasana yang nak kata janganlah sedih-sedih, tapi lagu di tengah-tengah tau. Okay, baik, terima kasih lah untuk rakan-rakan yang berada dalam ruangan live TikTok. Okay, yang dengar dekat dalam kereta, di rumah ke, di mana-mana, dekat live TikTok ni diorang dah mula main, dah mula main pantun, dah mula main teka-teki, dah mula main bersfal sampah dia, semua pun ada. Okay, saya nak kongsikan lah, nak kongsikan berkaitan dengan bajet 2027 yang telah pun diumumkan oleh yang Ahmad Bohmat dan Perdana Menteri Malaysia. Okay, yang berkaitan dengan, saya nak kongsikan beberapa yang salah satunya berita baiklah untuk 40,000 Imam Bilal Siak Noja Marbuk dan Guru Takwir yang dicarum per keso, yang ditanggung sepenuhnya menerusi tabung haji, ini kepada para Imam Bilal

Ya Noja Mahmud dan juga Guru Takwir. Okey, cara rumah pakai ESO untuk mereka seramai 40,000 yang ditanggung sepenuhnya menerusi tabung haji. Okey. Dan peruntukan 1.1 bilion ringgit untuk memperkukuhkan keupayaan penguatkuasaan, iaitu peruntukan untuk mempertingkatkan operasi suruhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia HPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM, GKDM dan MYCC. Ini semua untuk peningkatan peningkatan operasi, perketatkan cara dan juga orang kata setengah-setengah lah, orang kata macam tak cukup, tak padan dengan kerja lah, macam-macam semua benda ada. Tapi untuk 2007 telah diumumkan berkaitan dengan pembentangan bajet yang lebih baik dipertingkatkan, dan juga cuti bersalin. Ini berita baiklah untuk kaum wanita yang bergelar seorang isteri, masih lagi berpeluang kan. Cuti bersalin ditingkatkan daripada 360 hari kepada 490 hari sepanjang tempoh perkhidmatan, maksimum 98 hari untuk setiap kelahiran. Sepanjang tempoh perkhidmatan setiap kelahiran, cuti maksimum 98 hari. Ini untuk khas untuk cuti bersalin lah. Sebelum ni 360 hari kan, kemudian ditingkatkan kepada 460 hari. Jadi sepanjang kelahiran tu, satu kelahiran, setiap kelahiran cuti maksimum 98 hari untuk cuti bersalin. Ini bukan cuti-cuti lain, bersalin saja. Orang lelaki, orang lelaki jangan salah faham lah. Okey, dan juga untuk mahasiswa, untuk mahasiswa, okey, bantuan tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 di antara RM400 sehingga RM500. Ini berpeluanglah untuk meringankan beban lebih 60,000 penuntut universiti awam, IPTA, kemudian politeknik dan kolej komuniti. Ini ada bantuan fly siswa RM400 hingga RM500. Banyak lagi anda boleh dapatkan maklumat menerusi Facebook dan juga Instagram Terengganu FM. Carikan sahaja Terengganu FM. Dekat situ kami paparkan secara bervisual. Okey, dan insyaAllah kalau rasa nak tengok gambar secara terang, kalau letak dekat situ, anda boleh rujuk sebagai panduan kita bersama. Okey, dan terima kasih untuk rekan-rekan kita. Ada Pok Keri, Pok Bear lagi. Kita ada Miss Samad, Cempaka Awani, selamat malam, Meta, Sakia, Hamid. Siapa lagi yang boleh tonton kat live TikTok Terengganu FM? Ada Adi Sabun, lagi kita ada siapa lagi? Ramai, Nurul ada, ada Akram Tok Dalang. Thank you lah, thank you lah. Terima kasih banyak-banyak. Ruangan rumah kita pada malam ini, teruskan layan Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Ya, teruskan mendengar Ritma Kita pada malam ini. Dah pun kejap aja jam yang pertama dah habis. Seronok ya. Layan lagu-lagu yang bawa kita ke awan, ke bulan, ke bintang, ke langit yang kelam malam ni gitu, okay? Dan ada yang baru nak menjamu selera, buka radio, lagu dia, layan dia, suap tu ikut rentak lagu. Hati-hati, tak sedar kena lauk-lauk yang macam ni kat singgang lah, apalah kan. Dia mulalah, dia lupa diri. Lepas cedok, cedok. Alamak, menyesalalah, salah makan lah, baru nak diet. Hari ni cheat day, cheat day. Banyaklah dia punya cheat day. Kan, cheat day dia tu hari-hari cheat day. Macam mana? Itu yang payah tu kan. Tak kata orang, saya pun macam tu. Kadang-kadang rasa nak jaga badan hari ni, rasa macam nak tambahkan apa, nak tingkatkan kualiti gaya pemakanan yang sihat. Betul tak? Kita nak kena banyak makan sayur, banyak makan kekacang kan, ambil protein dan sebagainya, kurangkan benda yang berminyak, berlemak begitu kan. Ada yang setengah tu lah. Saya bukan apa tau, kalau tengok gaya-gaya lepas, oh, azam saya tahun ni saya nak nak kurangkan berat badan lah kononnya kan. Tahun depan nak pakai baju kebaya, last-last pakai jubah juga, itu masalah tu kan. Tahun depan saya nak pakai baju apa nama orang panggil kebarung. Payah now kan nak pakai kebarung. Tak, jubah juga. Yang jubah tahun lepas, jubah lepas. Yang jubah tahun ni ikat belakang. Jubah tahun depan bungkus kepala-kepala sekali. Ya Allah ya Tuhan, sabar je lah. Tak adalah kan, maksud saya, kita nak makan, kita kena sentiasa jaga pemakanan ya. Kita kena jaga kita punya portion tu, apa panggil, kadar pengambilan yang betul kan. Ada yang bagus untuk mata kan, ada yang bagus untuk buah pinggang, bagus untuk jantung. Pilih makanan yang betul, jangan main entam aja. Okay, tak ada nak pergi siapa-siapa, tak ada nak pergi siapa, tak ada. Bukan nak pergi sebenarnya, sebab kadang-kadang saya pergi kan dekat majlis-majlis kahwin, alamak hari ni cheat day lah kat kenduri. Ya Allah, makan je lah, takkanlah sebagai sepinggan makanan kan. Dah mula jadi bertergabur kita punya berat badan, tak adanya. Okay, terima kasih lah untuk Aziz. Terima kasih Aziz. Ada Maria, siapa lagi, Paul Supaidah tu, Ma Jentayu, sihat ke? Untuk rakan-rakan kita yang tonton dan dengar dan sebagainya kan, ruangan Ritma Kita ni lagu-lagunya beraneka tau, beraneka. Ada lagu-lagu dari Malaysia, pop rock, pop, balada dan sebagainya. Santai-santai sahaja, teruskan layan untuk jam yang kedua Terengganu FM, Ritma Kita.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Okey, daripada Datuk Jamal Abdullah juga ada berdenang dalam tangisan. Lagu ni pernah popular pada tahun 1995 dulu. Orang dulu-dulu kan, lagu-lagu dia, dia macam apa yang cakap, dia menceritakan suasana tau. Menceritakan suasana, kadang-kadang meluahkan sesuatu yang terbuku dalam hati menerusi irama, menerusi ritma lagu. Okey, baik, terima kasih untuk rakan-rakan dia dengan live. Yang makin-makin rancang, ada Abah Elham pun ada, dia katanya, alahai penat belum habis lagi. Biasalah bila kita buat hari besar-besar, hari kebesaran, majlis-majlis, nak hilang, nak hilangkan apa, kita punya rasa penat tu, dia tak akan habis dalam masa yang singkat kan. Okey, ada di Rahman, katanya, salam Cihim, warna tu baik dok? Baik, alhamdulillah semua sihat. Saya setakat ni sihat, cuma orang dengar suara saya lain macam. Sebab apa? Biasa, suasana sekarang, suasana berjerebu. Bila berjerebu ni, kita mudah rasa macam kering tekak, batuk-batuk. Tapi gitulah. Tapi setakat ni dari segi kesihatan yang lain, alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk bekerja malam ni. Nak menemani anda semua, menerusi ritma kita. Ada yang tanya lagu ni ada tak, lagu ni ada tak. Jangan risau, malam lagu-lagu semuanya best-best, lagu yang seronok-seronok kan. Okey, lagi untuk anda rakan-rakan yang rungan live, ada Pok Go. Pok Go katanya dalam lagu ada kenangan. Kita ada Ikan Rosa. Ada yang kata nak makan rambutan. Ada Pok Teh Doraemon. Dari Ketih lagi. Siapa lagi Adik Comel malam ni. Gitu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk rakan-rakan kita yang mungkin dalam perjalanan dan menuju ke Kuala Terengganu, yang sampai satu kawasan, frekuensi anda tak sampai, boleh tukar ke 88.7 MHz. Okey, untuk anda yang malam ni ada yang keluar nak mencari buah, bagus. Cari buah tu bagus. Cari buah yang membantu, buah nanas. Sedap kan? Kalau buah nanas tu, yo, tiba-tiba rasa macam cair aliu kan. Pergi cari buah nanas, potong-potong-potong-potong-potong, perap dalam air gula. Aduh, makan sejuk-sejuk dalam peti, besok makan. Oh, cantik. Lagi, buah naga. Sedap, bagus . Ni kena banyak makan buah. Kita kena banyak minum air supaya badan kita sentiasa ada kelembapan dia tu. Ada yang cakap nak, hey, dia sebut buah tu, kita dah mula. Itu buah binjai jeruk. Ya Allah, ya Tuhan, jangan dipancing. Kalau dia dipancingkan malam ni, nak cari mana? Kan? Ada lagi ke orang jual binjai? Ini bab makan sampai besok kalau seimbang pun tak habis tau. Siang tadi pun makan juga. Okay. Dan saya nak kongsikan lagi berkaitan dengan bajet 2027 yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang berkaitan dengan tingkatkan prasarana sekolah. Okay, untuk penyelenggaraan sekolah, peruntukan dicadangkan di dalam bajet, dibentangkan dalam bajet 2000, dalam belanjawan 2027, okey, adalah sebanyak 2000 bilion ringgit untuk sekolah jenis kebangsaan SJKC 100 juta, sekolah agama 200 juta. Yang ini untuk penambahbaikan di sekolah-sekolah yang memerlukan untuk sekolah-sekolah yang dah memang complete, dah memang dah ada lengkap semua tu, mungkin keutamaan tu tak ada. Tapi untuk dekat sini dia bagi tahu untuk penyelenggaraan sekolah adalah 2 bilion ringgit ni. Banyak ni. Jadi untuk ibu bapa, para ibu bapa, kadang-kadang kita tengok kan bunyi mak ayah, kemudian apa lagi, ada mengeluarkan luahan menerusi media sosial, nak luar dekat mana mungkin tak ada orang dengar, tapi luahan hati mereka kadang-kadang terkilan dengan prasarana-prasarana yang dah pun ditelan zaman. Okay, kadang-kadang pintu pun tutup sebelah lagi nak runtuh. Macam itulah contoh lah kan, ni contoh. Jangan cakap CM ni macam mengeluarkan satu fakta. Tidak, contoh. Ada lagi juga faktor tandas. Kalau sebut pasal tandas di sekolah ni kan, di tandas sekolah ni, yang masalah di sekolah ni, kalau saya faham lah, saya faham, kebanyakan kalau tandas sekolah ni dia punya yang pengunci tu tak ada. Macam mana ke kita pergi sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, kalau kita pergi kan nak tumpah tandas diorang, pengunci pun tak ada. Itu yang risau tu. Macam mana kalau zaman-zaman kita sekolah dulu, ada setengah orang tu, dia ambil penyelak tu, disimpan tu di seorang. Mana boleh macam tu? Itu hak semua tahu. Tak boleh lah. Beritahu anak-anak, jangan bawa balik yang pengunci pintu tandas tu. Nanti orang lain nak menggunakan tandas tu, tak boleh kunci pintu. Kan
bila ada orang kedua datang buka, ha, habis berterabu. Masalah macam tu kan. So benda ni kita kena ambil kira lah, okay? InsyaAllah. Terima kasihlah kepada para ibu bapa yang kadang-kadang cana ada yang sanggup menyumbang kepada sekolah, menerusi tabung PIBG. Tak kisahlah di mana-mana pun, ini semua adalah tanggungjawab kita bersama. Untuk anak-anak kita juga, untuk anak bangsa kita, belajar dengan dengan lebih baik, dengan lebih selesa. Janganlah kita harapkan bajet daripada kerajaan juga. Kita pun sebagai mak ayah pun kena ambil peranan juga kan, menerusi persatuan ibu bapa dan guru, berbincang dengan cara yang betul. Tak boleh, jangan salahkan sekolah 100%. Tak boleh. Kerana apa? Bila kita salahkan sekolah, benda tu akan jadi satu apa orang panggil, satu ketidakadilan berlaku di situ. Tak boleh. Sama juga kalau kita berlaku apa-apa di sekolah, kalau dalam kawalan cikgu, mungkin jangan salahkan, tapi berbincang. Sekarang ni kita tak boleh ni gaduh dulu baru bincang. Apalah, janganlah macam tu. Tak baik. Okey, layan dulu lagu-lagu dalam ruangan ritma kita, Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7. Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.

0: Bergancopak.
1: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
1: Sedap.
2: Hanya dalam GG OK, buah negama orang kita segmen dia Bergancopang.
3: Ah, itu dia Bergancopang. Besok jangan lupa, besok pukul 4 petang besok. Lepas asor kita besok pun pukul berapa awal kan. Tapi begitulah, macam biasa Bergancopang ni dia kena sporting dan dia kena mematuhi apa tu orang panggil, dia punya prasyarat dia. Satu minit sahaja untuk memudahkan kita nak kira. Kalau lama-lama, kalau Bergancopang tu setengah jam 40 minit, kita tolak lah, tolak waktu asar semua tu kan. Ada 40 minit je, 40 minit kalau satu orang main satu lagu, jawabnya 4 kali 5, 8 orang je lah boleh gitu. Okay, baik, untuk rakan-rakan kita terima kasih banyak-banyak. Ada Mazuki Mamat lagi, rakan-rakan kita kat rumah live TikTok ni rancak betul eh. Kita ada Iza, kemudian Abang El kata malam ni rancak betul eh. Itulah kan, macam-macam cerita. Kemudian cerita buat makan, cerita buat minum. Ada yang cerita nak kenal buah. Ay, ya Allah, buah-buah tengah malam ni, buah binjai macam mana. Saya pergi Google je, Googlekan aja. Type je buah binjai, betul. Okay, dan untuk rakan-rakan kita yang dalam kereta, nak ke mana tu bang? Nak ke mana tu? Jangan lupa, cuba pastikan kita ni buka lampu kereta. Kita kadang-kadang kita dah galit-galit. Maklumlah kereta sekarang ni, buka je enjin, buka je switch, buka je kunci tu, meter dah menyala. Kita rasa macam dah pasang lampu, tapi sebenarnya kita tak pasang lampu. Jadi kita jadi orang yang bertimbang rasa lah. Kalau orang bagi beam tu, mungkin tandanya kita tak pasang lampu. Kadang-kadang kita ni terlupa lampu kita tu lampu tinggi ke lampu rendah kan. Kalau lampu tinggi,

4-4-6-6-3-2. Okey, ada cakap penat bekerja, keletihan menguasai diri, happy-happykan ceria, suasanakan. Betul. Dia banyak cara sebenarnya nak happykan diri ni, tapi terpulang dengan cara masing-masing. Kalau kita pilih cara yang sedih, maka kita akan dapat keputusannya sedih kan. Kalau kita pilih cara yang gembira, kita pilih cara yang positif, insyaAllah benda tu akan datang dengan gembira, positif dan sentiasa, apa tu orang panggil, sentiasa berada di depan. Kesedihan tu mungkin kita boleh lihat saat kita renungi diri, muhasabah diri kan. Tapi kalau kata kita nak ceriakan suasana, kita yang bentuknya. Baru betul nak ceriakan suasana, betul ke tidak? Adia kata, oi, tengah makan buah dokong ni. Hai, silakan makan, teruskan layan ritma kita.

Itu dah lagu Haiza Terlena. Hai, semua yang rasa macam nak terlena lagu rancak tapi terlena, terlena. Aduh. Okey, baik. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita dan untuk waktu sekarang ni. Waktu sekarang ni, di samping kita bercakap tentang Belanjawan 2027 yang diwar-warkan baru-baru ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Dan juga isu yang tengah berleluasa sekarang adalah yang pertama yang paling kita paling nampak adalah jerebu lah, isu jerebu, okay, di seluruh Malaysia. Jadi kalau di Johor bermula esok sampai Jumaat masih lagi sama cuti. Kalau di Melaka, diorang dah mula hantar anak ke sekolah, tapi tak tahulah apa cerita kan. Tapi di negara Terengganu kita masih lagi bersekolah macam biasa. Cuma pengurangan aktiviti luar daripada bilik darjah di tengah padang, di tempat yang terbuka, dikurangkan berikutan dengan kadar bacaan IPU, indeks pencemaran udara yang agak tidak stabil. Jadi kurangkan aktiviti di luar. Sama juga di rumah pun sama. Di rumah pun sama, kalau kita rasa macam nak batuk ke apa ke kan, nak batuk pula, nak apa, dah batuk teruk ke, pergi ke pusat perubatan yang berdekatan lah. Okay, dan juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin diuji dengan wabak yang sedang menular juga, influenza, walaupun nampak macam minimalis, tetapi sebenarnya kena bersiap siaga juga, kerana paling tidak wabak ini boleh menyebabkan kita tak boleh nak bekerja. Kita terganggu kesihatan, suara jadi hilang, kadang-kadang sakit kepala, terbaring aja, macam-macam lah kan. Jadi semua kena berjaga-jaga. Okay, kalau memerlukan apa tu orang panggil, memerlukan rawatan, sila rujuk dengan pakar perubatan yang bertauliah. Jangan main ambil je suplemen tu lah, suplemen ni lah, oh kononnya itu, kononnya ni lah. Yang ni bahaya. Pastikan kita sahih tentang apa tu panggil, tentang produk yang kita gunakan. Lebih baik kita rujuk pakar perubatan, insyaAllah. Okay, pukul 11 malam kita akan sama-sama ikuti berita utama 11 malam. Selepas itu kita kembali bersama-sama dengan Cik Him sampailah ke pukul 12 malam nanti.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jam yang ketiga Selekta 9 hingga 12 malam bertemakan saya Cik Him sampai ke pukul 12 malam nantilah. Ada lagi jam yang terakhir. Kita ada lagi lebih kurang dalam 45 minit lah untuk ke udara. Dan untuk rakan-rakan kita pada malam ini, untuk sebarang ucapan, okay, boleh hantarkan ke WhatsApp 0103446632. Jangan telefon nombor tu. Nombor tu cumalah untuk hantar WhatsApp di 0103446632. Dan insyaAllah hantarkan WhatsApp di situ, kita akan bacakan WhatsApp-WhatsApp anda. Macam sekarang memang dah bertalu-talu, saya kena tengok betul-betul kan. Kalau ada ucapan, saya akan bacakan. Kalau sekadar sebut nama tu, tak ada ucapan, saya tak bacakan. Boleh tak macam tu? Acik tak macam tu? Sebab saya tengok, saya ada tengoklah beberapa kiriman daripada rakan-rakan kita. Saya dah baca mana ucapannya. Nama je banyak. Nama sekampung nama tu. Tapi ucapan tak ada. Saya kata mana ucapannya? Saya nak tengok ucapan. Okey, boleh hantar WhatsApp di 0103446632 pukul 11:30. Baru saya bukakan talian untuk anda untuk ucapan kita pada malam ini. Kita layan Terengganu FM, mesra ceria.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

0: Kong dan juga Keju. Pilih bro. Bawa kita ke pukul 11.24 minit malam. Baik, nak baca ucapan daripada anda semua yang terdekat WhatsApp, man. Kita ada kiriman daripada rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Tapi itulah ucapannya, mana ucapannya? Saya tengok dulu ni. Ada yang buat ucapan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat. Okey, Ayu Mas Pakar daripada Port Zali. Kak Nur Dungun, Kak Leha, Kak Mara Bukit Besar, Zul Alif, Kak Aroh, dan juga selamat malam semua. Amin. Okey. Lagi untuk daripada siapa ni? Okey, daripada Z Mane. Assalamualaikum. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Karudin, Syam, Cik Mi, Jeff, Rina dan semua yang mengenali Zimane lah, dengan ucapan selamat malam. Semoga berbahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih. Okey, Syam Blue Gading. Syam ni, ucapan selamat ingatan dan selamat malam buat Z, kakak Cik Mi, yang seterusnya Mas 10 dan juga 14, Kimi, Abang Fadil, Kak Leha, Mak Ngoh dan Kak Noh. Cik Im, malam ni semoga bahagia ceria-ceria selalu. Baik, terima kasih. Okey, dan kita ada rakan-rakan kita, ada Syafiq dari Dungun, ada Fayyad, dan untuk Suzy malam ni, selamat malam, terima kasih. Lagi untuk kawan-kawan kita yang nak telefon 6235330 6238330. Siapa di talian kita pada malam ini? Okey, tak ada. Tekan je hilang. Okey. Lagi kita ada siapa lagi? Terima kasih untuk live, rekan live TikTok ni. Ramai yang terjah pada malam ni. Dari mana anda menonton, dari mana anda komen, terima kasih sudi komen. Okay, siapa di talian kita pada malam ni? Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello, ya. Yeah.
1: Siapa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Tony.
0: Okay, Tony, silakan ucapan Tony.
1: Ucapan Umi Johor. Hmm. Kak Najib.
0: Ya. Yeah.
1: Mas Puluh.
0: Okey.
1: Kak Abah Suja. Tema.
0: Okey.
1: Umi Johor. Lepas tu, ikut Cik Heng lah.
0: Baik.
1: Sekali Kak Kotni tu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Tony. Okey. Halo, selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum
0: Cik Hei. Waalaikumsalam. Malam ni suara dah nak lanjut kan gitu. Allah akbar. Ha, siap ma?
2: Allah akbar. Ha, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey.
2: Cik Hei sehat
0: tu? Sehat gini lah, biasalah cuaca-cuaca gini ni.
2: Sebab dengan suara tu lain, berubah.
0: Ah, dia suara dia dapat lebih mature sikit.
2: Oh, lain sikit lah. Tak apalah. Asal boleh dengar sudah.
0: Ya, yeah. Baik. Silakan ucapan Mas malam ni, Mas.
2: Okey. Mana ucapkan selamat malam buat Abang Fadil yang dia ingat selalu, ulis selalu tu. Jadi, rindu selalu tu. Lepas tu buat Syam Berani. Tu buat cucu Mas tu yang 6 tahun tu. Selamat hari lahir lah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga jadi anak yang soleh lah. Lepas tu buat Tony. Macam tu sama lah. Lepas tu buat Kak Nisai kau dia burung. Lepas tu buat Kak Leha. Itu saja. Macam tu macam tu sama lah. Dan sama habis tugas. Kalau balik hati-hati. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Mas 10. Okey. Untuk rakan-rakan kita pada malam ini, kita layan dulu sebuah lagu daripada Maya. Diari Biru. Terengganu FM.

0: Masih mampu kita ke pukul 11.36 malam. Terima kasih ucapan daripada rakan kita, ucapan salam dan selamat malam kepada semua pendengar. Besok malam ni berdentam dentum dengan bunyi guruh dan kilat sama menyambar, petanda hujan malam akan menemani tidur malam yang indah. Okey, saya tahan Javi. Terima kasih juga daripada Bob. Saya pun bahari dari Kemaman, kata Kemaman hujan lebat . Ada kawasan yang diundang dengan hujan lebat. Dekat mana? Ulang tahu orang WhatsApp di 010-3446-6632. Siapa di talian kita pada malam ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo, siapa tu?
1: Di sini Din Kerudin ni.
0: Oh, Din Kerudin . Oh, baru nak baca WhatsApp. Oh, tak sabar-sabar. Telepon lah, silakan ucapan. Oh,
1: tak apa, dah dapat mana nak ni.
0: Baik.
1: Okey lah. Ucapan salam bahagia untuk Zimanen. Atau kini untuk rakit. Semang goodbye. Di cari perayaan burung. Pasti tak tinggal untuk Adah Lidah Sungkai. Dan saya nak kakak Kak Zupa Kedang terakhir sekali. Untuk ketujukan mana, semoga berbahagia bersama keluarga dan KMD.
0: Baik.
1: Sama berkonti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Din Khairuddin. Terima kasih ucapan yang seterusnya dari pada siapa ni? Daripada nama panjang no. Okey. Ucapan semuanya diingati selalu ni. Nama-nama banyak ni saya sebut yang sempat je. Nak sampaikan ucapan salam rindu dan semoga bertemu dalam mimpi pada malam ini. Haji Halijah, Rupiah, Mawak, Abang Fazil, Linda, Dikarudin, Binti Kaimah, Mas 10, Mak Ju, Mas 14, Pak Mat, Mit Harung, Faizul. Terima kasih daripada Osman, goodbye Pulau Pinang. Okey, lagi untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita pada malam ini. Okey, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam. Siapa tu?
2: Ali.
0: Ya?
2: Kak No.
0: Okey, Kak No. Silakan, Kak No.
2: Terima kasih, Cik Him. Selamat malam dan salam hingga antar untuk Cik Him, Kak Roti, untuk Mas 10, Mas 14, Kak Leha, Puteri Kaima, Din Khairuddin, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Ketir, Pak Mak Besuk, Syam, Ada Sokmo, dan sekali kali lah sahabat-sahabat kita yang mengenali. Selamat malam, selamat berehat dan jaga kesihatan lah semuanya juga. Cik Him.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ucapan dari Kak No. Baik, untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain, kita ada

0: daripada kunci jalanan. Layang-layang terputus talinya. Okey, kita ada sikit masa lagi untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita pada malam ini. Halo.
1: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, siapa tu?
1: Di sini Abang Jojo dari Keluang Johor.
0: Orang Johor. Dengar tengah dulu FM
1: dengar. Kita dengar. Abang Jojo takkan dengar.
0: Dengar. Cuba cakap Terengganu sikit.
1: Ya?
0: Cuba cakap Terengganu sikit.
1: Macam mana? Makan ikan bakar.
0: Makan ikan bakar. Itu je tahu. Asyik makan je tahu ya. Aduh lah. Okey baik, silakan Abang Jojo malam ni.
1: Okeylah, ucapan selamat malam ni. Yang pertama untuk Mak, semoga dia sihat. Dan lepas tu untuk Kak Rupi Ahmad, untuk Kak Ima ditunjang, dan untuk semualah dengan FN, dengan ucapan selamat malam. Dan yang kerja esok, selamat bekerja. Dan untuk DJ bertugas, jika pernah berhati-hati dan jangan pernah belakang.
0: Tahu ke nama saya siapa?
1: Siapa ya?
0: Sudah. Lepas ni kena sebut nama DJ dulu tau.
1: Sebab DJ kebanyakannya suara sama, jadi kita keliru.
0: Mana sama, perempuan lelaki lain.
1: Yelah memanglah, tapi lelaki suara semua sama banyak.
0: Okeylah. Baik, terima kasih Abang Jojo.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia Abang Jojo dari Johor . Okey, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini Syakarya daripada Kuantan ni.
0: Ya, Abang Syakarya sihat ke? Lama tak dengar suara.
2: Bukan macam
0: Macam inilah. Saya macam biasa. Tetap manis macam biasa.
2: Tak ucap kat sana. Kat Kuantan dia hujan lebat.
0: Setakat ni tak nampak tak hujan kot.
2: Kat Kuantan ni.

0: Hujan
1: ni. Ya, ya.
0: Kau tak ada hujan kan?
1: Ya, ya, ya. Baik, baik, baik.
0: Jadi selamat terus.
1: Harap-harap semuanya selamat lah dekat sana. Okey, baik. Silakan ucapan.
0: Yang pertama ucapan untuk Mak Ngodik Mama. Atau Nek Syariah di Tengganu tu.
1: Ya.
0: Untuk Teba. Lepas tu last kali untuk Mira Rekodor tu. Semoga saya siap-siap buat fialan dengan keluarga dia tu.
1: Ya.
0: Begitulah. Semoga berkekalan lah persahabatan pun.
1: Ya, baik.
0: Begitulah.
1: Baik, terima kasih Abang Zakaria.
0: Sama-sama.
1: Ha, itu dia Abang Zakaria sekarang dekat Kuantan eh. Untuk rakan-rakan sahabat-sahabat ya, ada rakan-rakan kita yang tak sempat, insyaAllah lah kita jumpa lagi besok. Jangan lupa bersama-sama dengan Cik Him. Petang besok ada Pegang Copong kan. Teruskan layanlah Terengganu FM insyaAllah. Untuk malam ini ada yang tak sempat nak angkat, ada tak sempat nak bacakan ucapan kita pada malam ini. Jadi apa-apa pun, insyaAllah esok ada peluang lagi, ada ruang lagi, boleh cuba lagi. Jadi teruskan layan Terengganu FM. Jadi sebelum saya akhiri ruangan pada malam ini, mungkin nak kongsikan sesuatu lah dengan anda insyaAllah. Sebenarnya dengan suasana ataupun indeks pencemaran udara berkaitan dengan jerebu ni dalam keadaan yang tak berapa nak stabil ni, tolong jaga kesihatan, tolong jaga diri kita dan juga di persekitaran rumah juga kena jaga eh. Kita jaga kesihatan, jaga keluar pakai mask, tapi dekat rumah kita tak jaga. Pasal apa? Kadar denggi pun ada juga. Dalam keadaan yang macam ni pun ada. Jadi pastikan rumah kita lah keadaan bersih, tak simpan air bertakung. Bukan luar rumah aja, dalam rumah, dalam sinki, dalam bilik air. Kalau baldi dalam bilik air tu tak pakai, okay, tak pakai, tolong apa orang cakap eh, orang tengah tu panggil langkupkan ke apa, orang apa bahasa betul Melayu panggil langkupkan, kelikupkan. Alah, terbalikkan lah, bagi, jangan bagi dia bertakung. Macam nak cakap? Ha, kalau ada yang boleh bantu saya, terima kasih lah. Okay. Dan juga kalau anda yang pergi ke pusat rawatan, klinik kesihatan dan sebagainya, apa-apa pun, okay, kalau kita pergi tempat hospital ke, pastikan nak masuk kawasan tu, tolong bekalkan pelitup muka. Dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa mudahnya, oh kita tak ada apa-apa. Saya pernah dengar orang jawab macam tu. Okay, saya pernah dengar orang cakap macam, oh tak ada apa-apa pun, kita pergi ambil ubat je. Betul. Tetapi kita masuk dekat kawasan yang ada macam-macam penyakit, kita tak tahu penyakit apa yang berkumpul kat situ. Jadi kita tolong sediakan pelitup muka supaya kita tak menyedut udara yang bercampur bau tu. Senang macam tu. Sebab saya melihat benda tu berlaku depan mata. Bila kita cakap kenapa tak pakai mask, tak apa, tak ada apa pun. Jadi kita rasa macam kesian dan juga terkilan. Okay, orang-orang kita ni tidak mengambil cakna dengan serius benda ni. Kita nak masuk ke tempat yang penyakit berkumpul, tapi kita tak tak berapa nak berikan penekanan dekat situ insyaAllah. Jaga diri kita. Sekarang kita kena utamakan balik, sanitizekan tangan, sanitizekan tempat-tempat yang kita selalu pegang untuk mengelakkan kuman-kuman yang ada. Walaupun taklah hapus 100%, tetapi paling tidak kita kena usaha untuk membanteras ataupun kita menghindarkan diri daripada penyakit-penyakit yang berleluasa insyaAllah. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga hati, jaga perasaan insyaAllah. Semoga semuanya berada dekat yang baik-baik. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. Walau di mana-mana juga anda sahaja berada, terima kasih banyak-banyak. Teruskan layan Terengganu FM. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya. Dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

0: anjuran.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang, baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah, sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Camden Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng Burhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kumpulan Cerdengan Purnama 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita.

RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar, di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat, lama menghilang. Abang Manis kini muncul. Ada. Abang Manis ada. Muhammad Faiz Haji Ibrahim. Sebenarnya, kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru. Ita Chot Ipoh, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abiyana Rosiliana, Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBI dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh ya, semalam, dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Walau, macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi, namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang nak mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, ada Najib Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, ada Encik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Bit Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Padi Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Ana Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala, fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Tak ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Nah, mereka yang berada dekat Kota Bulut Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Burhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas katakan tu, terlepas nama-nama tu, almaklum lah . Maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Yudha Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada, saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya? Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fakul Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zu Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berbantu. Abang Muzo, kita ada kasut dah buruk luncur. Jun JR, Bunga April. Kita ada juga Ejah Guana pun, Abang Lorihi. Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okey, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu jintan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep. Tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah. Rebi 78, ada Bak Yah Nur Adila juga, Siti Khalijah, Syahrul 36, Siti Orange, Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey Game Buruhan tu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gibur Hantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gibur Hantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaip berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Takkan. Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Mama Syafi Zam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gibur Hantu. Kerana Nasional Gibur Hantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gibur Hantu ini memberikan
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Tuan, Puan, Abang, Kakak.
1: Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta, kan? Itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita, kan? Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya, eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Ha, jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu, kan? Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang, tak apa. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaikha Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, Pak Su Tengker, Shell KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir, bang. Okay, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tapi pun juga hati nak bagi relax, jangan menangis lagi, kan? Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtag ini adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an, kan? Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan, tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasanogi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Lăsăm să o vedem.
1: Memorii ducă. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya tu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH, ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga, ada Idah dari Kota Marudu Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77, Noliana Yongle Encik Daun, siapa lagi, Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk, masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, kalau kita lihatkan, satu amanah, ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-sama lah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Hamad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Terry Junaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rokas dengan Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ini berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya Keterjaminan Makanan dan juga Daya Tahan Negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi. Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T, kita ada Mina dari Johor, Hazliza Bahar, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Baru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setiasa di hati.

0: lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'dah. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang lah, gila. Rumah kita seorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh.
1: Letih betul lah dia.
0: Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Batu kalau kita buat pembinaan ya. Katalah kita masuk sikit ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang, kawasan rumah orang, tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama, tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain, walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah, tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran. antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bisa umur lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Tak naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar plastik melayang geri-geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau mau contoh baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan dok mai. Tak apa jiran, jiran okey je. Jangan dok mai okey, kita aja perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu kolak longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizak longkang ni. Ikut kita. Tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku. Siapa kau ujuk, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran. Tak boleh. Mengambil hak laluan mereka. Tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita baiki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita tu pereh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Pereh. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga tahu udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahumma

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumaya bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumaya yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi, Ruang Udara Nasional FM, saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini. Selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu-waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi di Terengganu FM edisi hari Isnin hari ini. Kita dah pun 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa pagi ni. Ada mari pula ni. Okey, terima kasihlah untuk semua yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah ya. Tenang-tenang saja pagi ni di Kuala Terengganu ni hujan. Mungkin di tempat anda juga ada yang hujan dari semalam ke baru start hujan ke tau. Boleh kongsi juga dengan Mek Ju lah. Boleh lapor diri dulu, hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Untuk 4 jam ni menerusi ruangan ceria pagi ni, Mek Ju lah akan temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, pelbagai pengisian yang Mek Ju nak bawakan untuk anda. Macam biasalah pukul 6.30 kita ada berita dari negeri Terengganu kan, kita ada berita luar negara, kita ada berita dalam negara kan. Macam biasa setiap Ahad hingga Isnin hingga Khamis kita akan kongsikan itulah untuk pendengaran anda. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mang dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah la nasma ba'di. Alhamdulillah sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini insyaallah seperti biasa juga. Kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jangan cakap apa lawan ni, ingat awak susah. Aku susah macam awak juga tapi tak minta je. Awak ni jangan. Sebab apa kata Nabi SAW? Sebab kadangkala kata Nabi SAW, ya, yang datang kepada kita itu, kalau kita ganas ke, kita garang ke, bagai-bagai mana, kadangkala datang kepada kita, ya, iaitu man laysa bil insan wal jin. Barangkali datang kepada kita itu, dia entah, dia bukan manusia, dia bukan jin, hanya sekadar menguji kamu. Entah-entah datang itu malaikat menguji kita, Allah Ta'ala uji kita. Dia datang nampak macam orang dadah je. Contohnya, malaikat boleh menyamar je. Jawab, wah, 5 hari tak makan bro. Gitu. Ha, macam dadah sebiji saja. Wah, lapar. Ha. Hei, kita kena buih. Kita bimbang yang datang itu malaikat, kata Nabi. Dia bukan manusia, bukan jin, tapi malaikat yang datang menguji kamu. Ha, dah macam mana? Ya? Dan kata Nabi SAW, bagaimana kamu nak berbuat? Bagaimana kamu nak buat terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kamu? Artinya, kita ada barang, kita ada nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi macam mana? Kaifa sani'ukum fima khawalakumul khawalakumullah. Artinya, malaikat itu datang kepada kita, dia menyamar nak tengok bagaimana kita ini mengurus harta kita ataupun kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Ini dah ada kisah ni sedang mendengar. Kalau sedang mendengar ada masa, tolong buka hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana malaikat pernah datang pada 3 orang manusia yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam 3 itu ada pertama orang botak, orang sopak dan seorang buta. Hanya orang buta saja yang bersyukur dengan nikmat. Yang 2 lagi orang botak dan orang sopak, dia menolak orang itu. Ya, dia memaki dan berbagai lagi mengatakan kata baik, lalu Allah Ta'ala miskinkan dia kembali. Ini kena ingat. Dan Nabi pesan sedang mendengar. Ya? Sebab itu, kita kena ingat. Kalau orang datang meminta pada kita, minta tolong cakap baik, tolak dengan baik, cakap lembut-lembut. Kalau ada sikit pun, bagi jugalah. Ya? Kalau ada banyak, bagilah. Kenapa? Entah-entah dia bukan jin, bukan manusia. Barangkali malaikat untuk datang. Ya Allah Ta'ala untuk menduga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey, sedang mendengar ya. Ini pengalaman barangkali semua orang rasa, semua orang pernah lalui fenomena yang begini insyaAllah. Okey, kita berubah pada fenomena yang terbaik insyaAllah. Okey, sekarang ini saja. Hingga bertemu lagi. Ya, berhati-hati dengan orang yang datang minta pada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 hingga 10. Temani anda.
1: Ya, kembali bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM. Kita dah pun 6.30 minit pagi ni. Terima kasihlah untuk Kak Zu kita dari Paka tu. Aha, assalamualaikum, Mak Ju, selamat pagi. Zu Paka hadir lapu diri, kata dia. Baru siap masuk bekal anak, dia kata. Anak pun pergi sekolah dah. Alhamdulillah, ikan panggang sumbak dengan terung belado je. Dia dok je dah tu. Kalau je, dia ikan saja ataupun terung saja. Terima kasih banyaklah ni untuk Kak Zu kita tu dari Paka yang hadir lapu diri pagi ni. Rakan-rakan pendengar kita yang lain tu, kalau ada yang dengarkan suara Mek Ju pagi ni, mehlah kongsi-kongsi apa cerita anda pagi ni tu. Hantar dekat WhatsApp saja 0103446632. Okey. Dan ini Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: Terengganu
1: sana sini. Ya, berita untuk kita kata negeri Terengganu lah hari ini. Apa yang dapat Mek Ju kongsikan kepada anda, apa yang berlaku ataupun apa manis-manis untuk masyarakat orang asli di Hulu Terengganu sebenarnya, yang mana mereka perlu diberikan peluang pendidikan yang lebih luas lah, supaya mereka kat sana tu kan dapat membina keyakinan diri, boleh mengejar cita-cita tanpa dibatasi tempat kelahiran ataupun latar belakang kehidupan lah. Sebenarnya pendidikan ni bukanlah sekadar kita kata pembelajaran dekat bilik darjah saja kan, tetapi turut membuka pemikiran dan membina keberanian anak-anak untuk mencapai kejayaan. Kalau kita nak mereka ni sayang ilmu, kita yang kalau kita nak mereka ni berani bermimpi, kalau kita nak mereka ni melihat pendidikan sebagai jalan untuk membina kehidupan, kita kena bantu mereka lah kan. Kena, kita kata kena beri galakan awal lah. Ini menerusi kita kata program Sentuhan Kasih Sejuta Erti Sekasih 2026. Okey, jadi itulah sebabnya kalau kita tengok masyarakat orang asli ni, sebenarnya dia merupakan sebahagian besar, sebahagian daripada keluarga besar Terengganu. Mereka bukan berada di luar, tetapi kita kata dalam agenda pembangunan juga kan. Okey, jadi kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk mereka di sana tu kan. Sebabnya apa, mereka adalah sebahagian daripada keluarga besar kita juga di negeri Terengganu ni kan. Itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda menerusi Terengganu sana.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Ya, Ceria Pagi, Terengganu FM. Balik semula bersama-sama dengan Mek Jo pagi ni. 6.36 minit pagi dah pun kita ni. Ramai rupanya rakan-rakan pendengar kita yang kita kata on radio awal pagi ni kan. Antaranya kita ada Yo dari Kalang Store juga ni. Kata je sesudah subuh terus on radio. Okay, terima kasih banyak lah. Ada Pak Usuk Faya Datu juga katanya hadir. Daftar diri. Macam kaunter pendaftaran pula Mek Jo. Terima kasih Pak Usuk. Ada juga Abang Is dari Kampung Delong pagi ni. Dia kata balik dari masjid terus buka radio dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM. Mesra ceria. Terima kasih banyak Abang Is dari Kampung Delong Dungung tu. Okay. Dan untuk waktu ini Mek Jo nak bawakan kepada anda
4: Semasa Luar Negara.
3: Untuk berita luar negara pagi ini, kita nak ke Bangladesh seketika. Nak cerita juga berkenaan dengan Bangladesh yang memutuskan untuk membina dua kem tentera di kawasan berbukit lah berhampiran penempatan pelarian Rohingya ni. Okay. Ini katanya nak membanteras kejadian penculikan untuk mendapatkan wang tebusan dan pelbagai lagi kegiatan jenayah lain yang kerap berlaku di kawasan berkenaan. Jadi mereka di sana mengambil pendekatan itulah kan untuk membina dua kem tentera kat sana tu. Dan kedua-dua kem itu sebenarnya akan dibina di Nokal Lipara dan juga Ranggi Kali di bawah kendalian Division Tentera Darat ke-10. Bukan biasa-biasa, okey. Ini bagi memperkukuh kawalan keselamatan di sekitar penempatan pelarian lah. Sebabnya apa, dekat sana kejadian penculikan untuk mendapatkan wang tebusan ni sangat kerap berlaku, terutamanya di kawasan berbukit di Ukiah dan juga Nokal Lipara tu. Okey. Itulah sebab tu lah dekat sana tu dia nak bina dua kem tentera untuk kita kata, dia kata untuk mencegah jenayah berkenaan lah kan. Okay. Dan juga kerajaan di sana turut memutuskan untuk membaiki infrastruktur keselamatan di sekitar penempatan berkenaan susulan ada kerosakan pada pagar kawat berduri dan tembok sempadan. Selain kita kata CCTV yang katanya sering tidak berfungsi lah. Kan bahaya juga tu. Jadi itulah antara langkah yang diambil sebenarnya untuk mencegah jenayah penculikan bagi tujuan mendapatkan wang tebusan. Itulah berita dari Dhaka, Bangladesh untuk anda pagi ini menerusi Semasa Luar Negara.

0: bersama Dinda Zupaka. Okey, baik, kita ada juga ni siapa? Azmang daging ngecang ni. Gitulah kita. Terima kasih banyaklah deh. Ada juga lapu diri dia pagi ni. Dengarkan Mekju menerusi siaran Terengganu FM. Yang sedang memandu, berhati-hatilah. Gelak lagi kita ni. Okey. Mungkin ada yang baru nak balik kerja tu. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, berhati-hati belakalah deh. Okey, kita doakan semoga anda selamat sampai. Sambil-sambil tu juga, Meju nak kongsikan kepada anda. Ini berita dalam negara.
1: Semasa dalam negara.
0: Berkenaan dengan Belanjawan 2026. Okay, kalau kita dengar kan, apa yang dikongsikan tu, ada yang paling manis senyumnya bila dengar berkenaan dengan semua penerima STR akan terima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Okay, mungkin ada yang tersenyum masa tu kan, alhamdulillah naik kan SARA. Okay, dan menerusi Belanjawan 2027, semua penerima STR akan menerima sumbangan asas rahmah ataupun SARA dengan bantuan sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun, seperti yang kita kata diumumkan baru-baru inilah menerusi Belanjawan 2027. Dan menariknya lagi, bantuan ini dijangka memanfaatkan sekitar 9 juta penerima. Kan, kalau kita fikirkan dalam keadaan kos sara hidup yang kita kata semakin mencabar ni, bantuan yang macam ni sedikit sebanyak sebenarnya boleh membantu meringankan beban perbelanjaan harian, terutamanya untuk kita beli barang-barang keperluan asas kan. Nak beli minyak, nak beli beras, nak beli telur dan juga barangan dapur yang lain lah. Mungkin bagi sesetengah keluarga mungkin nilai dia tu nampak macam kecil, tapi apabila digunakan dengan bijak, ia tetap memberi makna untuk mengurus perbelanjaan bulanan. Okey, jadi kepada anda yang menerima bantuan ini, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk keperluan keluarga. Okey, dalam masa yang sama juga, kita perlu bijak untuk merancang perbelanjaan dan mengutamakan apa yang benar-benar penting. Jangan nak buat lepas tu tak cukup. Salah ke kerajaan, jangan. Kita kena rancang dan utamakan apa yang benar-benar penting. Okey, sebabnya apapun bantuan kerajaan ini diharapkan dapatlah membantu rakyat menjalani kehidupan yang lebih baik. Semoga setiap bantuan yang diterima membawa manfaat dan sedikit kelegaan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan. Okey, 6.46 minit pagi waktu ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Kemaman 90.7.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
4: Ya, betul lah tu. Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi Mek Ju ada pagi ni ya, untuk terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. 6.52 minit pagi dah pun kita ni. Ada yang dalam perjalanan hantar anak ke sekolah ke tu. Kan? Berhati-hatilah ya. Kena tengok-tengok juga anak kita tu keadaan kesihatan dia macam mana. Barang-barang sekolah dia lengkap ke pagi ni kan. Sekarang ada yang masuk kereta kasut tinggal kat rumah sebelah. Kan? Yelah dok dandang ayuh dia pun. Sabar-sabar buat bertenang ya. Sebelum hantar tu kena check dulu ya, anak-anak kita macam mana. Samalah macam kita juga sampai dekat tempat kerja kena periksa dalam kereta kita jangan tinggalkan barang-barang berharga. Kut-kutlah ada anak yang terlupa hantar ke taskar, kena periksa betul-betul okey sebelum meninggalkan kenderaan anda. Okey, apapun semoga dipermudah segala urusan kita belaka semua pagi ni. Terima kasih untuk rakan pendengar yang hadir lapor diri menerusi WhatsApp Terengganu FM. Ada Mak Wang dari Pengkalan Berangang pagi ni, katanya selamat pagi, selamat bertugas Mek Ju, Mesra Ceria. Terima kasih Mak Wang. Kak Mona pun ada, selamat pagi dan selamat bertugas buat Mek Ju. Selamat pagi juga buat Kak Nik Su dan Zu dipaka semua. Ada Nazri dari Kemamang juga ni. Assalamualaikum Mek Ju, selamat pagi. Terima kasih banyak. Suria Pagi pun ada. Terima kasih banyaklah deh yang mana hadir lapor diri. Nak royaknya tengah-dengar Mek Ju menerusi Terengganu FM ni. Okey, kita dah pun 6.53 minit pagi, hujung-hujung jam yang pertama ni kan. Macam ni lah kita. Apa pun yang bakal kita hadapi hari ni, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan ya. Selepas ini pukul 7 pagi kita nak ikuti berita utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media, dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What is the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the Prime Minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, Kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hingga 10 temani anda.
1: Balik semula bersama kami menerusi ceria pagi di Terengganu FM. 7.20 minit pagi dah pun kita ni. Ujang lagi ke? Alik luar tu. Mek Ju duduk dalam ni, dok nampak, dok dengar ke apa pun apa yang berlaku kat luar tu. Tapi ada beberapa rakan yang pendengar kita yang kongsikan dekat live TikTok Terengganu FM ni. Katanya ada hok kawasan ujang berek, ada hok baru serek tau. Apa pun keadaannya, kita bersyukur je lah dia. Kalau ujang sejuk sikit tau. Kalau panas kan, panas sangat deh. Apa pun yang terjadi hari ni, apa pun yang mari dalam kehidupan kita hari ini, kita harapkan semuanya boleh memberi kebaikan lah buat kita semua, okay? 7.20 minit pagi ni macam biasalah, dia nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, menerusi paparan utama akhbar pagi ini kan, mehlah pinjamkan seketika telinga anda untuk Mek Ju ni. Dia nak kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar di ruangan mutakhir menerusi akhbar dalam talian. 200 kenderaan terbiar makan ruang parkir. Okey, kereta terbabas punca kemalangan maut ragut nyawa ibu dan bayi. Belia perlu tampil sebagai pemimpin masa kini. Lagi-lagi yang dimuatkan untuk ruangan mutakhir pagi ini, jerebu melarat ke pantai timur, 19 stesen catat IPU tidak sihat. Dan satu lagi untuk ruangan mutakhir, tanah runtuh, banjir kilat landa Kundasan selepas hujan lebat. Itu untuk ruangan mutakhir pagi ini. Beralih ke ruangan sukan, berita sukan memaparkan Lim Yo menangis, Hana Yo tampil pujuk. Apa ceritanya tu kan? Okey, lagi Anwar suntik semangat skuad remaja wanita, dan Hamilton mohon maaf akui silap strategi. Untuk berita sukan, kita rentas seketika ke ruangan dunia pagi ini. Berita dunia memaparkan 8 orang utan terselamat selepas dilepas ke hutan perlindungan. Tembakan rambang, 9 maut termasuk wanita hamil dan suspek. Lagi, jerebu rentas sempadan, 60,000 anggota digerakkan di titik panas meningkat 793. Dan satu lagi untuk berita dunia pagi ini, berang tidak dipedulikan ketika reunion sekolah, lelaki tembak rakan. Okey. Lagi beralih ke mana lagi? Berita hiburan pagi ini, okey. Menerusi ruangan hiburan, apa yang dapat Mek Ju kongsikan pagi ini, Dian Sastrowardoyo tidak sombong. Okey, Dian kongsi pengalaman. Lagi syukur mak positif, terus semangat walaupun kesihatan merosot, ini kata Syazike. Turut dipaparkan juga untuk berita hiburan pagi ini, perbuatan sertai ritual agama lain boleh jejas akidah, ini kata Piyu Said. Okey, jadi itu yang dapat menjubawakan untuk anda menerusi paparan utama akhbar pagi ini. 7.23 minit pagi dah pun kita ni bereh ke doktor. Baiklah, 7.30 pagi nanti seketika kita aminkan doa harian, dan 7.45 minit pagi kita ada makna saat ini, okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kecantik Pagi.
1: Kenapa mudah nak pergi masjid ni? Mana lebih mudah sembahyang solat dan sembahyang sunat? Di rumah ke di masjid? Memanglah di masjid. Adakah kita mudah solat sunat di masjid sebab kita nak menunjuk-nunjuk pada orang ramai?
2: Tidak.
1: Tak ada. Mudah-mudahan tidaklah ya. Tapi rupanya kata pakar-pakar yang mengkaji, ini ulama-ulama mengkaji, bila kita masuk masjid, Allah rangsang titik hidayah. Allah rangsang titik hidayah kepada kita untuk mudah berbuat kebaikan. Nampak? Kita masuk masjid, titik hidayah terangsang. Kita berpuasa, titik hidayah terangsang. Kita jaga solat 5 waktu, titik hidayah terangsang. Orang yang tutup aurat dengan sempurna, titik hidayah terangsang. Takkanlah tutup aurat dengan sempurna pergi disco. Takkanlah pakai ketayap, ya, pakai serban, masuk kedai nombor Eko. Kat Terengganu tak ada. Masuk kedai nombor Eko, beli nombor sebab nampak kereta aksiden. Munasabah ke? Tak munasabah. Itu maksudnya, bila kita berpakaian dengan ikut sunnah, bila kita keluar rumah dengan berdoa, bila kita berkawan dengan orang baik-baik, sampai Nabi SAW menyebut, anda adalah siapa kawan-kawan anda. Jadi mak bapak kena ingatkan kawan-kawan anak, mak bapak kena peka siapa kawan-kawan anak. Jadi dengan kita berkawan dengan alim ulama, berkawan dengan orang yang baik-baik, titik hidayah terangsang, kita akan terhalang dari buat benda yang bukan-bukan. Asbab berkawan dengan orang baik-baik, bila kita dalam kalangan, dalam persekitaran orang yang baik-baik, yang banyak berdoa, banyak berzikir, ya, yang orangnya positif, maka titik hidayah kita terangsang. Bila titik hidayah terangsang, kita mudah terangsang untuk buat perkara yang baik.
0: Radio Malaysia, Terengganu FM.
3: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
4: Ya, kembali bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 96.2 di Setiu dan juga Besut pagi ni. Orang-orang alik Setiu Besut tu. Ujian ke tempat demo pagi ni. Apa pun kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah ya. Tenang-tenang saja pagi ni. Kena segarkan badan kita dululah. Kena segarkan emosi kita. Kena segarkan mental kita kan. Sebab ni pagi lagi ni baru 7.40 baru ni. Nak menghadapi hari seharian hari ni kan. Kalau daripada pagi kita dah mula murung, dah mula muncung. Nak jemur sampai ke petang sekarang tu lagu mana agak-agak tau. Apapun selamat semuanya. Semoga dipermudah segala urusan kita semua hari ni. Okay. Dan bertemankan Mek Ju di Terengganu FM sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okay. Selepas ini macam biasalah. 7.45 minit pagi ni. Kita nak main makna. Sakning cakap benda panjang-panjang. Lengoh. Nantikan selepas ini Ceria Pagi. Terengganu FM.
5: Makna Sakning cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Bekerja di Semadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan 200 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Mana saat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
4: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengong. Okay, 7.45 minit pagi dah pun kita meh lah. Mai makna saat ni dengan Mek Ju pagi ni. Mek Ju nak suruh anda bina ayat menggunakan perkataan kekgi. Guna ayat, bina ayat menggunakan perkataan kekgi. Meh telefon kita 0962-35330 juga 0962-38330. Ataupun hantarkan ayat anda melalui WhatsApp kami 0103446632. Boleh komen juga di live Facebook dan juga live TikTok Terengganu FM underscore. Okey, perkataan kita pagi ni kekgi. Okey, pemanggil di talian pagi ni. Awak kita buka kedai tu gak mudah-mudah pagi ni. Lakulah tu. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum Heju, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mas.
5: Ya, air lagi.
4: Air minum dah. Makan jangan ditanya dok lagi. Nama kan maruh kat orang bakar pagi ni kan.
5: Nak sebab tekak dulu.
4: Pasal tekak dah kita tu. Baik, perkataan kita kekgi, Mas.
5: Kekgi ke? Allah, udahnya nak dah dadang.
4: Allah, hok ni lah, hok ni. Hok jenis ni lah. Nak suruh kita marah sampai peluh sajalah jenis dok dadang ni kau. Ya, yeah, terima kasih, Mas.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, dok dadang katanya Mas dah. Baik, lagi pemanggil di talian. Hello. Hello. Hello. Okey, tak dengar suara. Seterusnya di talian. Hello.
6: Hello.
4: Ya, siapa tu?
6: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Kak Zee. Baru dengar suara. Saat ni elu dok cang lagi. Okey. Perkataan kita ke Egi.
6: Mu ni kok. Sabar kok lu. Ke Egi sikit.
4: Tak usah duk
6: kejuang
4: lah. Tak usah kejuang lah. Tak usah nekang lah kan Kak Zee.
6: Ya.
4: Terima kasih Kak Zee.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, Allah, Kak Ji sabar sikit. Rasa nekangat. Sabar-sabar. So ngejong kat Allah. Katanya Kak Ji tau. Baik. Ada WhatsApp juga yang dihantarkan ni. Untuk makna saat ni ni kita tengok ni Azni Parker ni. Dia kata sikit-sikit Kak Ji. Sikit-sikit Kak Ji. Aku pepoh kan. Suruh buat kerja nyenangguh sokmo. Jadi panjang pulak jadi ayat dia tu. Okey, lagi kita tengok dekat WhatsApp kita ni ada siapa ni 5465 Aris Mamak ni. Dia kata kek gi lah. Gitu lebih kurang ayat dia. Okey, lagi 3872 asal suruh kek gi. Kek gi sama. Keri meraga beris. Dia kata kek gi mu nak pergi mana? Sungguh ti cuma licu ha. Lesek bedok siap. Gitu ayat dia dah. Okey, lagi kita nak tengok dekat TikTok ni. Akmal Nizar dia kata, "Pah kek gi?" Pah kek gi. Hafizuddin Muhammad dia kata, "Gi kek gi lah sikit." Ujang lagi ni. Lagi kita tengok lagi rakan pendengar kita ni, Muhammad Saufi, "Adik gi tidur selalu." Kek gi bawa bom mari kek gi kan? Di mari dengan bawa bom. Lama tak dengar perkataan bawa bom tau. Okey. Lagi kita tengok Almizam. Almizam komen dekat live TikTok ni. Dia kata, "Kek gi lah komen." Dah tu yang komen tu. Nak kira guan dah. Ikan Rebu kata, "Kek gi nak makan dengan Mek Ju pulak." Alah pulak dah. Alah salah baca komen ni saat ni. Allah, Allah. Okay. Kita nak intai juga rakan kita di Facebook pagi ni. Rakan kita di Facebook pagi ni ada Asmadi Muhammad Zain. Dia kata, "Kek gi saya call." Silakan. Kita buka dah talian kita deh. Nuri Hurin. Mu cakap molek. Kek gi kena bahang dia orang. Gitu ayat dia. Ayat dia dekat Facebook tu. Boleh tengok lah dekat komen tu. Takut juga takut kata Meju ni saja kata dah. Ayat Nuri tu. Okey, lagi.

0: Di telefon sekarang ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Kak Amah ni.
0: Kak Amah. Guana Kak Amah suara gitu?
1: Demam batuk baru nak hilang.
0: Baru nak hilang. Jaga diri moleklah Kak Amah deh.
1: Seminggu
0: dah. Okey, baik. Semoga sihatlah. Okey, ayat je perkataan kita Kak Gi pagi ni.
1: Okey, kita pergi lah mandi-mandi kan dulu. Allah cepat kan lo gitu.
0: You buat gaduh dia tak? Kita ni baru nak sekolah demam. Terima kasih Kak Amah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi Amah sungguh tau. Demam musim ni. Jaga diri belaka dah. Seterusnya di talian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
2: Pojak di mandi.
0: Pojak, perkataan kita Kak Gi.
2: Cepatlah adik. Weh, Kak Gi tengah bah pula nak pergi sekolah. Aku 7:30 lah ni.
0: 7:30 dia. 7:50 dah ni Pojak air. Memang kena tinggal dah tu. Terima kasih Pojak.
2: Sama-sama.
0: Tu dia dah. Lagi pemanggil di talian pagi ini. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam. Kak Ani ke siapa dia ni?
3: Ya, apa seorang tadi mahir
0: orang. Bahasa dia dah. Kita ada beberapa rakan kita yang dah sihat tu. Gitu lah, kita beri kita kata dia orang rehat dulu. Gitu.
3: Yalah, tak selalu. Sembuh kat Gi.
0: InsyaAllah mudah-mudahan. Kita doa gitu lah untuk sayang-sayang kita tu. Perkataan kita Kak Gi.
3: Kak Gi. Tunggu buat kerja Kak Gi deh. Comel, dulu jangan kau buat gaduh-gaduh hangat.
0: Allah, Kak Gi sikit. Terima kasih Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak sungguh lah ni. Apa tu ayat yang dihantarkan ni dekat WhatsApp pun ada ni. 8416 kerja molek-molek Kak Gi dapat anugerah pekerja terbaik kan? Satu kita kata-kata semangat. Okey, 8857. Kak Gi makan. Jangan gitu. Makan masuk angin perut kang. Pak Usuk Gambari kata mu nak gi dak Kak Gi. Tak tahu eh. Tak tahu, tengoklah dulu. Habis kerja pukul berapa kita ni. Faiza Kemamang, Kak Gi. Dari tadi dah suruh. Dak gerak lagi dah. Kita ada Kak Ani di TikTok. Pakai baju lawa-lawa sikit. Kak Gi nak tubik gi shopping katanya. Okey. Lagi GDRCT laju ngak bawa kereta tu Kak Gi jerembau dengan lori baru tahu. Nauzubillah. Cikgu Zahara kata ayat dia ni mana tadi? Tunggu kot sikit lagi. Kak Gi buatlah. Kata dia. Okey, lagi Dilong Trigona dia kata Kak Gi aku gi lah. Nak makan lepeng jak. Sedek ke kawan tu nak makan pun nekang juga. Okey. Luna Hijau, Kak Gi awak ayat. Dia tu sibuk sikit. Tu pun ayat dah tu. Okey. Kita tengok juga rakan kita di mana lagi? Di Facebook pagi ni. Di Facebook pagi ni ada Pak Su Omar. Terima kasih. Okay, lagi di WhatsApp kita ada Kak Ani Bukit Sawa. Dia hantar nota suara ni. Kejap ya kita dengar ni. Kak Ani dari Bukit Sawa ni.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Selamat pagi. Ayat Kak Gi. Kak Gi. Siapa ketua lah Kak Gi. Kita nak suruh dengan dia
0: Kak Gi.
4: Tak ganjok pun.
0: Tak ganjok pun.
4: Nak pergi buat apa. Kak Gi serpuk paling.
0: Banyak tu Kak Gi tu. Baik, terima kasih. Kita ada juga ni. Siapa lagi ni? 3156. Kak Gi lah. Ya, tu gitu. Abang buat kemamang pun ada. Bereh-bereh. Kak Gi kawai sampai. Dia kata banyak sungguh ni. Ayat dia ni. Azmi pun ada ni. Kak Gi aku gi. Mu tunggu je. 0093 kalau suruh buat kerja Kak Gi sama. Kerja dok jalan juga katanya. Banyak sungguh lah deh. Ayat yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ni. Lagi pemanggil di talian. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
5: Pak Tahir.
0: Kataan kita Kak Gi.
5: Dah main Kak Gi. Asal kita panggil Kak Gi. Sama bila lah. Tunggu
0: Kak Gi. Tak tahu. Kak Gi tahu eh. Kak Gi.
5: Kak Gi.
0: Sabar. Pak Tahir sabar. Terima kasih banyak Pak Tahir.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Lagi pemanggil di talian. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni nak pergi mana Kak Gi ni?
6: Kita nak ajak Mak Ju pergi minum air Kak Gi.
0: Salah pula tanya saat ni. Aduh lah Ya Haji. Terima kasih banyak Ya Haji. Assalamualaikum. Tu dia ayah haji kita. Kita tanya dia nak gimana Kak Gi, dia jawab nak pergi ajak kita minum air pula Kak Gi. Ha, dia mari dengan Kak Gi belakang pagi ni dah. Okey. Lagi kita nak tengok lagi di TikTok ni, kalau sempat meja bacakan semua, okey. Dorok dia kata okey sikit sikit gak Kak Gi lah. Kak Lina Johor, Kak Gi lepas tu oh satu benda dok jadi dia kata. Ha, Sazen. Kak Gi lah awak eh. Dia kata gitu ayat dia tu. Lagi-lagi kita tengok Cik Ngohani. Kak Gi lagi rumahmu, dia kata. Ayah Ngoh Kak Gi lah minum kedai, kerja dah habis lagi ni. Banyak sungguh lah deh. Rakan-rakan kita yang komen tu. Oh letih kalau Mek Jo nak baca belaka ni. Okay. Lagi kita tengok dekat WhatsApp juga ni. Ada lagi rakan pendengar kita yang hantarkan nota suara ni. Mana tadi nota suara daripada Pok B Dungung ni.
7: Assalamualaikum Mek Ju.
0: Waalaikumsalam.
7: Ni Bobby Dungung ni.
0: Ya. Yeah.
7: Ayak dia. Kak Gi lepas mandi aku nak pergi pasar. Mu nak ikut siaplah awak.
0: Nak ikut siaplah awak. Gitulah untuk makna saat ni. Hari ni banyak sungguh kalau Mek Ju nak baca belakang ni. Okey, kita ada Muhammad pada denah. Kak Gi kita giah awang paka pun ada. Kak Gi awal, Kak Gi awal lagi ni jeretuh dulu dia kata dah. Zah paka pun ada. Kabur dah kang Kak Gi aku lipat kain sebako tu. Dilarang menekan-nekan. Yati pada meeting untuk Umi Guali Ibai 7253 rakan kita Pok YBTB pun ada. Kak Badungung ada. Terima kasih banyak lah deh. Lepas ni kita umumkan siapa yang memenangi untuk makna saat ni pagi ni.
8: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lenguh.

0: untuk makna saat ni kita dah pun ada pemenangnya pagi ni daripada platform WhatsApp. Okay, kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada rakan kita yang bernombor 3156 tu. Menang dah untuk makna saat ni hari ni. Ayat dia pendek je, kek-kek lah. Kan, okay. Yang mana dah main makna saat ni dengan Mek Ju dekat Facebook kan, di live TikTok yang kita kata yang tembus talian kita. Terima kasih banyak lah kan yang hantarkan WhatsApp tu. Okay, makna saat ni setiap hari ada 7.45 minit pagi. Okay, yang menang tu boleh hantarkanlah lagu benda nak dengar. Mek Ju belanja lagu untuk anda lepas ni. Okay, 8 pagi kita ikuti seketika buletin 8 pagi dan Mek Ju akan kembali bersama-sama dengan anda selepas itu. Ceria pagi, Terengganu FM.
1: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang, lengur.
2: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.